Pada simulasi yang dijalankan dengan mengambil kira keadaan cuaca yang tidak menentu, bekalan makanan negara mencukupi sehingga Jun ini. Sementara itu, bagi bulan berikutnya, KPKM mempunyai pelbagai pendekatan dalam memastikan kestabilan bekalan terjamin. Beliau berkata kerajaan menerusi dasar agro makanan negara 2.0 juga memperuntukkan RM30 juta setahun bagi pemerkasaan usahawan, infrastruktur dan keterjaminan makanan yang dilaksanakan oleh KPKM. Kekuatan sesebuah komuniti sering bermula dari rumah dan wanita bukan sahaja memainkan peranan sebagai penjaga keluarga, malah sebagai pembina komuniti dan penggerak perubahan sosial. Tunku Temenggung Kedah Tan Sri Tunku Puteri Intan Syafinas almarhum Sultan Abdul Halim Muazzam Shah bertitah, usaha memperkasakan wanita harus dilihat sebagai pelaburan penting untuk masa depan masyarakat. Titahnya lagi, terdapat wanita yang bekerja keras setiap hari, kadangkala tanpa disedari, tanpa dipuji, mereka terus berkorban demi memastikan keluarga mereka terus bertahan dan melangkah ke hadapan. Baginda bertitah demikian pada program Hari Kesejahteraan Komuniti Women of Will WOW dan Yayasan Hasanah di Jerlun. Hadir sama Presiden WOW Datin Wira Goh Swet Lan. Tan Sri Tunku Puteri Intan Syafinas turut menghargai peranan WOW dan Yayasan Hasanah yang menjadi rakan strategik penting dalam membuka ruang dan peluang kepada lebih ramai komuniti untuk dibangunkan secara mampan dan bermaruah. Berita tempatan ini disiarkan dari Kedah FM.

Berita seterusnya. Seorang lelaki di Sungai Petani hidup dalam ketakutan apabila menerima ugutan selepas rumah kediamannya di Taman Tunku Haminah disimbah cat merah dipercayai perbuatan ahlung. Bukan itu sahaja, Tan Li Ling, 53 tahun, menerima nota ugutan mahu membakar rumah dan mengunci pintu pagar jika hutang tidak dijelaskan. Dalam kejadian itu, dinding rumah serta dua kereta mewah miliknya turut terkena cat merah. Selain nota ugutan dipercayai ditinggalkan individu terbabit. Beliau hanya menyedari kejadian itu kira-kira jam 7 pagi semalam ketika mahu keluar bekerja. Menurutnya, rakaman kamera litar tertutup CCTV mendapati seorang lelaki memakai topi dan pelitup muka datang ke rumahnya sebelum melakukan perbuatan itu. Tan yang menjalankan perniagaan kilang besi berkata anak sulungnya berusia 33 tahun dipercayai terbabit dengan kegiatan perjudian dan sudah lama berhutang dengan ahlong. Katanya sejak lebih 10 tahun lalu dia sudah beberapa kali melangsaikan hutang anaknya yang mencecah antara RM10,000 dengan jumlah keseluruhan dianggarkan RM300 hingga RM400,000. Tan berkata ahlong sebelum ini turut mengganggu ahli keluarga selain menampal poster di kilangnya serta menghantar video ugutan. Sementara itu, Ketua Polis Daerah Kuala Muda ACP Hanyan Ramlan mengesahkan menerima laporan mengenai kejadian itu. Beralih ke berita sukan. Bola sepak Liga Semi Pro A1 2025-2026. Kedah FA melakar kemenangan bergaya 3-0 pada perlawanan terakhir menentang Sulfoni FC di Stadium Darul Aman Alustar malam tadi. Gol kemenangan Kedah FA menerusi Rahmat Makasuf pada minit yang ke-22, diikuti dua jaringan pada minit yang ke-27 dan 71 menerusi Barat Kumar Ramalu. Sekian berita tempatan Kedah FM. Berita itu tadi disunting oleh Rashid Jali. Salam Malaysia Madani. Terus bersama Ibas. Assalamualaikum.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Okey, baik, untuk anda, terima kasih kerana bersiaran bersama dengan kami di 97.5 Kedai FM Mesra Harmoni untuk hari ini di hari Ahad.
1: Ya, bersamaan dengan 24 Mei 2026.
0: Awak nak laju sangat, bah.
1: Ingat Julai, ingat Julai. Ingat Julai, bah, panas ni hari ni walaupun hujan.
0: Jadi itu dia sama ada Jun ataupun Julai.
1: Ah. Ingat dah Jun.
0: Sebab apa kita nak cepat?
1: Sebab kita nak cepat sampai.
0: Sebab apa kita nak cepat sampai?
1: Sebab kenapa nak cepat sampai? Sebab kita nak healing cepat-cepat. Contohlah kalau kita nak pergi tempat yang syok tu, kita nak cepat sangat sampai. Atau jumpa orang yang kita suka tu, kita nak cepat jumpa. Sebab tu kita nak cepat.
0: Sebab tu kita nak cepat. Sebab kita ada sesuatu.
1: Kau salah benda tu.
0: Sebab kita ada sesuatu kita nak cepat tu kan.
1: Contoh.
0: Kita ni tak pandai sihat. Sakit. Kita nak cepat sampai hospital. Sebab tu lah kena ada ambulans. None kalau kita pula sakit perut. Cepat-cepat kita nak cari tandas.
1: Betul.
0: Kalau kita cepat lagi apa lagi? Yang nak cepat semua tu. Nak cepat dapat tempat yang pertama.
1: Nak dapat apa? Tempat duduk.
0: Hadiah.
1: Pun nak cepat juga.
0: Nak cepat juga.
1: Nak angkat giliran nak pergi hospital. Kena pergi Hawaii, kena pergi cepat.
0: Semua tu nak cepat kan. Nak makan pun makanan sekali nak cepat. Kalau lambat-lambat marah dekat orang yang buat tu kan, rumah sok tu kan. Homeboy. Kita
1: apa ni sebenarnya kan? Orang mana nak makan ni?
0: Tak mau.
1: Tak mau macam tu eh?
0: Kita nak healing bagi
1: kita
0: ni.
1: Nak healing.
0: Tenang, cari ketenangan.
1: Apa maksud healing tu, Ibas?
0: Maksud healing tu, dia healing lah, kerusi healing.
1: Alah, takkan healing maksud
0: kerusi healing? Okey, lah ni biar Ibas ceritakan. Okey, kongsikan sama
1: sebenarnya kami. Healing ni bukan sekadar bercuti.
0: Okey.
1: Ataupun ikut trend kat media sosial kan?
0: Okey.
1: Tapi dalam maksud sebenarnya healing ni ialah proses menenangkan emosi, mental dan juga diri sendiri selepas penat menghadapi tekanan hidup.
0: Tu ya, healing tu ada. Sebab tu ada khas untuk dia kerusi healing tu.
1: Ada khas kerusi healing tu. Tengok macam mana kerusi dia. Tak payah nak pasang-pasang.
0: Simple.
1: Tutup wapi. Lepas tu nak guna pula, letak, buka.
0: Tapi dia kalau nak healing, dia kena ada tempat dia yang strategik juga. Okey, terima kasih Zulkarnain.
1: Zulkarnain.
0: Yes, dari Sungai Petani. Dia kata selamat pagi berkenaan dengan healing. Dia kata kita kena cari tempat pot yang menarik, dia kata kena healing. Kadang-kadang pot ataupun tempat tu bagi orang lain tak sesuai. Kita yang sesuai, itulah tempat untuk kita healing. Zulkarnain dari Sungai Tani.
1: Itu dia, kita ada Andi.
0: Andi? Andi pernah
1: dia? Dia Andi saja dia kata.
0: Andi saja.
1: Dia kata dulu orang tak panggil healing.
0: Lain
1: dulu,
0: orang panggil apa?
1: Dulu orang panggil balik kampung sat.
0: Santai.
1: Balik kampung sat. Lepas tu
0: balik kampung.
1: Nak pergi pantai sat, tengok laut. Lepas tu nak pergi ni sat, nak pergi mengai sat. Macam tu.
0: Healing.
1: Tapi lah ni orang pergi healing. Nak habak healing semua senang. Healing. Tak tahulah dia pergi healing tu mungkin. Nak balik kampung.
0: Nak pergi supermarket tak?
1: Healing kan?
0: Healing.
1: Ataupun dia pergi healing, dia pergi shopping mall.
0: Healing juga
1: healing tu.
0: Tu
1: cara dia.
0: Cara dia.
1: Apa ni? Fauziah Misrom.
0: Fauziah Misrom.
1: Dia kata dia healing tanam pokok. Semang dengan kucing.
0: Sungguh tu healing dia kan?
1: Tu healing dia.
0: Okey.
1: Anda boleh kongsi dengan kami lah.
0: Kopi atau macam?
1: Tu pun healing juga tu. Kalau bas, kopi lah.
0: Kopi yang berasap-berasap sikit kan?
1: Yang panas. Kopi dia kena minum masa panas.
0: Suasana dia?
1: Suasana dia kena macam suam, macam suam-suam lah. Sejuk macam tu.
0: Okey.
1: Baru kita boleh healing minum kopi.
0: Kopi. Macam?
1: Macam. Awak suka macam?
0: Dua-dua.
1: Suka dua-dua. Kedatang.

0: Tahukah anda?
1: Tahukah anda fakta menarik tentang kopi? 1 Oktober telah dipilih sebagai Hari Kopi Sedunia oleh Pertubuhan Kopi Antarabangsa. Kopi berada di tempat kedua dalam senarai minuman paling popular di Malaysia. Antara kebaikan kopi adalah mencegah penyakit Alzheimer, demensia, Parkinson dan jantung. Ia juga membantu untuk membakar lemak. Kesan buruknya adalah seseorang yang minum 100 cawan kopi sehari sudah cukup untuk membunuhnya.

0: cari hiburan, dengarlah Kedah FM. Cari info, Kedah FM pun ada. Mencari teman, Kedah FM sentiasa bersama.
1: Ya, kalau nak rasa macam nak cari teman, ha, mainlah ke sini, kawan dengan teman. Ya,
2: di Kedah FM. Itu dia, bukan untuk kaum aja, tapi kita Kedah FM, mesra harmoni.
1: Ya, kita teman berteman.
2: Sebab kita berjiran. Berjiran, ya.
1: Berjiran dengan Perak, kan?
2: Serasi dengan mu, macam-macam lagi ada.
1: Ya, untuk mu.
2: Ya, untuk mu.
1: Semualah, eh.
2: Tapi yang pentingnya, Kedah FM,
1: mesra harmoni.
2: Dey.
1: Sebab tu kami boleh kawan dengan semua orang, sebab kami memang mesra.
2: Terbaik untuk anda. Okey, baik, ada lagi kesian kita untuk waktu ini kepada anda yang mengirimkan kepada kita topik berkenaan dengan healing-healing. Ni nak healing apa? JE, hujan-hujan ni. Long Safar, dia kata, mana boleh healing hujan-hujan ni? Duduk di rumah lah. Okay, tak apa. Memang betul.
1: Ni.
2: Tapi waktu lain
1: hati
2: tu.
1: Hati siapa? Long Safar.
2: Long Safar.
1: Long Safar.
2: Okay.
1: Ni Kak Nora.
2: Kak Nora.
1: Bukan Nora N.
2: Bukan.
1: Kak Nora.
2: Kak Nora.
1: Daripada Pendang.
2: Semua Nora punya pasal.
1: Ni healing saya ni simple je, Ibas.
2: Okay.
1: Berkebun depan rumah sambil dengar Kedai FM.
2: Wow.
1: Dia punya healing lain macam Kak Nora, eh.
2: Fantastic. Buang bantik. The boom gitu.
1: Pernah dengar lagu tu? Kebom, yes. Kebom. Lagu tu best, no?
2: Okay.
1: Dan juga kita ada Man.
2: Man.
1: Apa ni Man? Bukan, dia duduk di Kulim juga. Bukan Man Kulim tu. Ni Man. Man mana tak tahu lah. Man saja.
2: Man saja.
1: Man saja.
2: Dekat rumah kawan saya apa?
1: Dia lagu. Dia kata, orang ingat laki ni tak pernah penat mental.
2: Tapi?
1: Orang ingat laki tak penat mental. Kadang kami pun perlukan ruang juga untuk bertenang. Saya healing dengan memancing.
2: Oh, dia healing dengan memancing.
1: Dia healing dengan cara memancing.
2: Okey.
1: Lepas tu pula kita ada Kak Robiah Yop.
2: Kak Robiah Yop, dia kata apa?
1: Dia kata, selamat bertugas and thank you atas info-info terkini. Selamat menyambut hari raya yang bakal tiba nanti. Cik Uda Sahar pun sama, dia kata, healing biasa-biasa je. Pagi-pagi healing dengan pokok-pokok bunga depan rumah. Dan juga Mak Subihi pula, saya ni healing mesti ada teh tarik dengan roti canai. Kena pula duduk tengah bendang sambil meniak mati pemandangan gunung jerai sawah padi terbentang. Dahsyat lah Cik Subihi ni. Dia punya healing ni hebat.
2: Itulah tak sama.
1: Mesti kan rumah dia dekat gunung jerai ni.
2: Ataupun rumah dia jauh dari gunung jerai. Tapi waktu nak healing tu, dia akan cari gunung. Sebab apa? Gunung ni dia berdiri megah, dia tahan. Sebab tu dia cari tempat-tempat yang macam tu nak healing tau.
1: Kan cari berdiri tegak.
2: Kekuatan. Bentuk kekuatan kena nak healing kan. Tapi kalau kata nak healing di supermarket, Suraya, dia kekuatan
1: pocket,

0: market.
1: Kemanian.
2: Money.
1: Dia kena ada yang tu. Kalau tak ada yang tu, duit kalau nak pergi healing kot pasar raya, lingkup memang tak ada lah dik. Takkan nak larat.
0: Dia tak boleh healing saja. Dia stress balik.
1: Satu lagi boleh juga healing sebab panas di luar.
0: Ha. Cari situ free kan. Masuk payah parking lah kot no.
1: Sikit lah.
0: Adik Izdin pula kata healing pada jalan dan tempat yang betul. Jangan mudarat diri. Paling baik healing dengan Allah. Ini Kak Adik Izdin ni. Ni sangat ni. Baguslah kalau ikut cara Kak Adik Izdin ni.
1: Ya. Okey, buat healing-healing ni semua kan. Kita dah carilah tempat-tempat yang terbaik juga. Kata daripada sebab ni Farahida dari Langkawi. Dia kata mai, korang nak healing kat Langkawi ni, kata. Tapi jangan mai waktu cuti sekolah, dia kata. Waktu tu bukan takkan nak healing. Kita tak sempat nak healing sebab terlalu ramai orang. Dan mai lah waktu orang tak ramai. Ada masa dia kata.
0: Oh, tu cara.
1: Dia dah suruh kontak dia. Tak maulah dia sebut nombor kontak di sini.
0: Tak boleh lah kan.
1: Ini mesti ni apa yang kawan-kawan kita yang duk buat bisnes ni kan. Ya,
0: mesti.
1: Farahida.
0: Farahida ni.
1: Yes.
0: Lepas tu Kak Aisyah, dia kata tak boleh nak healing hari ni. Dia ada healing pi yang kata apa? Pi apa tu?
1: Kebun. Motong.
0: Motong. Bukan menoreh eh.
1: Tak, bukan menoreh.
0: Dia motong. Token nasi lemak.
1: Dia kata apa token nasi lemak?
0: Dia kata tak boleh nak healing kan ni. Nak meniaga pun orang tak ramai ni.
1: Abang, cari ikan bilis kat Sempoi ke bang?
0: Kak Delima, Sri Nur, Rusli Ibrahim pun dengan kita juga ni. Lepas tu dia kata kak ni ikan bilis mahal lah.
1: Auto.
0: Bukan hak murah.
1: Terbaik kak. Itu memang kita
0: nak. Nasi lemak
1: kan?
0: Dia boleh ikan bilis mahal.
1: Yes. Mata biru kan.
0: Ya.
1: Okay, baik. Untuk anda ada lagi saat lagi kepada anda. Namun begitu kita nak healing dengan permainan pula. Ada benda.
0: Pun salah satu healing juga tu.
1: Apa dia kalau bas?
0: Permainan. Bas lah. Permainan bas dulu. Lambat. Kecil-kecil randas. Nanti saya nak fikir.
1: Okay.
0: Banyak. Dari bas dia.
1: Dah kena healing sebut pasal permainan ni. Kita ni main-main ni lah. Perang.
0: Pediuk tu.
1: Tu kat tengok mainan.
0: Main apa?
1: Mainan sama dengan nak indah ni.
0: Dan kalau bunyi tu macam dengan ni ya. Patung apa? Yang tu eh.

0: HOD ya, hatiku milikmu. Ha, nafasku terhenti bila melihat dirimu.
1: Nadira.
0: Dia pun kata hujan lebatlah DJ Bas, tolonglah.
2: Tak apa dah, lama dah tak hujan, biar hujan bila sekali-sekala.
0: Tak apa, sekali pergi sejuk kan Bas kan.
2: Okey, baik. Ha. Untuk anda juga, seperti selalu lah kita promosikan sikit Kedai FM, sebab apa? Esok Kedai FM akan berada di saluran TV1. Selamat pagi Malaysia. InsyaAllah kita akan digandingkan bersama dengan penyampai-penyampai lain juga dalam seleksi pagi di Selamat Pagi Malaysia. Jadi semua bakal kena tunggulah esok penerbit Hamdan Dain. Dia akan kongsikan siapa pula berkenaan dengan topik apa pula yang akan kita bawakan. Tapi yang pentingnya GE dengan Ibas, Ibas akan kongsikan bersama dengan anda berkenaan dengan program yang akan kita siarkan sebenarnya dengan Haidil Adha untuk tahun
0: ini.
2: Yes.
0: Ha, dan juga dikabarnya kita dengan Terengganu ke?
2: Terengganu.
0: Ha, ke macam itulah, nanti kami minta balik eh.
2: InsyaAllah.
0: Dua stesen lagi tu. Kedah dengan mana? Dua lagi tu.
2: Okey. Itulah dia. Okey, baik, daripada Azman Sidik. Azman Sidik dia kata dari Taman Pelangi, Alastar Kedah Darul Aman. Okey, baik, untuk anda juga dia kata DJ Ibas.
0: Yeah.
2: Saya rasa healing ni dia kata macam dengan payung waktu hujan. Kan musim lah ni musim hujan. Dia kata hujan ni sebenarnya dia takkan berhenti dengan cepat, dia kata. Tapi sekurang-kurangnya payung tu dia bantu kita untuk terus kita berjalan dan juga tak bagi basah pakaian kita.
0: Pentingnya
2: kan?
0: Payung kan?
2: Ha, macam hidup kita jugalah, dia kata. Okey. Masalah tetap ada. Cuma healing tu bantu hati kita jadi lebih kuat untuk kita teruskan kehidupan.
0: Betul. Juga ni daripada siapa dia ni? Ramai sebenarnya bersama dengan kita ni kan?
2: Ya.
0: Ada Syafiqah. Daripada Baling.
2: Oh, Syafiqah dari Baling.
0: Dari Baling. Saya pernah, dia kata, uninstall media sosial seminggu.
2: Weh, sebab apa?
0: Sebab tu healing terbaik buat saya.
2: Oh, jadi tak payah nak tengok apa.
0: Dia kata,
2: dia tak gih juga pegang.
0: Sebenarnya okey, dia kata sebenarnya. Cuba buat tengok.
2: Oh, tak payah pegang telefon selama seminggu.
0: Seminggu. Maknanya kata kita cuti boleh lah kot. Kita cuti, kita buang semua tu. Ha, kita healing cara kita. Nanti kerja payah pula dengan arahan semasa apa semua kan. Tu cara nama apa tadi? Syafiqah daripada Baling.
2: Syafiqah dari Baling. Dia buat macam tu kan. Tak, healing dia tu tak ada media sosial. Macam tu. Okey, baik. Selanjutnya dari Nadia pula. Nadia dari Ruat.
0: Amboi.
2: Ya nah.
0: Ruat Yan.
2: Oi.
0: Turun-turun tanjung jaga tu tempuh ruat selalu.
2: Okey, baik, mesti kawan-kawan sekolah bah hari ni. Okey, Nadia dari Ruat dia kata kadang-kadang saya ni healing dengan driver sebelah malam seorang-seorang, dia kata, sambil dengar radio Kedai FM.
0: Healing dengan driver?
2: Ya. Memandu.
0: Oh, memandu.
2: Dia mandu
0: dengan drive
2: malam. Iyalah. Seorang-seorang, dia kata, sambil dengar radio, dia kata rasa macam bila jalan tu gelap tu, itulah simbol kehidupan kita, dia kata. Bawa sambil duk fikir juga. Tapi bahayalah macam ni, kanan dia ada buat ni. Walaupun tak nampak jauh, dia kata lampu kereta tetap akan bantu kita bergerak perlahan-lahan, dia kata.
0: Pelik cara healing
2: cara
0: kat
2: healing
0: Nadia,
2: kat
0: ni.
2: Nadia ni kena take kopi ke di kedai ni lah. Mudah kan?
0: Aduh. Oi, ni ada Hasmadi.
2: Hasmadi Hasan.
0: Hasnoraril.
2: Ui, nama nak sebut pun bayar.
0: Hasmadi Hasnoraril.
2: Hasmadi Hasnoraril.
0: Bersama dengan kita juga, dia kata. Lepas tu, Mak Ndak Ijat. Di merabuk hujan pagi ni katanya. Kak Mah pula nak ucapkan selamat raya lah pada semua. Lepas tu Kak Sofie Hasan, bersama dengan kita juga Cik Su,
2: Cik Su.
0: Anaman. Saya sebenarnya tak minat sangat keluar rumah. Tapi lah ni nak healing pi rumah baru mak. Sebab sebelah tu kubur. Ya Allah. Healing sambil tengok kubur. Ay, dahsyat gila.
2: Betul lah. Betul.
0: Tapi betul tak kalau berjiran dengan kubur ni, tak ada orang nak sikit hati kita apa? Beli pilah apa pun, orang sebelah diam ya. Dia okey ya.
2: Seraya kalau dia bercakap kita kena pindah bang. Kalau dia bercakap kita kena pindah, tak duduk dah tang tu.
0: Ni cara healing Anaman lah. Okay. Kak Anaman.
2: Ada lagi ni untuk waktu ni. Okey, Jet Nadin. Okey, Jet Nadin dia kata dari Bayan Lepas Pulau Pinang. Okey, assalamualaikum. Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam.
2: Okey, saya selalu cakap dekat kawan, dia kata, hati manusia ni macam cawan, dia kata. Amboi sampai macam tu sekali bahasa dia eh.
0: Macam cawan macam mana?
2: Nadin, saya selalu cakap dekat kawan, hati manusia ni macam cawan, siapa pula. Kalau hari-hari dia isi sampai sampai penuh, lama-lama melimpah juga, dia kata healing tu macam itulah. Macam kekosongan, dia kata. Bila kosongkan sikit cawan tu supaya tak pecah. Dia kata tak keluar air lah kak. Tapi saya ni, healing saya, dia kata cara memang berbeza dengan kawan-kawan yang lain yang di bandar kita kampung ni. Healing dia kata bawa denok, dia kata pi sangkut. Dia kata bawa dia nak bohong.
0: Rupanya tu cari healing dia. Yang cawan-cawan apa tu dia?
2: Cawan mana hang ni? Bawa dia nak bohong dia kata.
0: Jenuh mana fahamnya?
2: Nak baca apa teruk tak saat ni? Sebab kena 2-3 kali baca
0: dulu. Rupanya dia nak bohong.
2: Dia nak bohong, pi mikat bohong, bawa bohong pi. Minat sangat.
0: Jack Nadin ni lah.
2: Jack Nadin.
0: Aduh, letih lah.
2: Tiga nama tu.
0: Jack Nadin.
2: Nadin.
0: Oh, dia digabung dengan wife dia kot.
2: Boleh jadi kot.
0: Fauzia Hussein.
2: Itu yang Din belakang tu siapa dia?
0: Din. Ayuh dia.
2: Boleh jadi.
0: Campur habis. Dia kata nak ni, dia kata nak bubuh dengan wife dia, rasa sayang juga kat ayah dia.
2: Ayah dia lagi.
0: Dia bubuh sekali.
2: Bubuh sekali. Okey, baik, sebab apa?
0: Ada juga Fauzia Hussein.
2: Fauzia Hussein.
0: Waalaikumsalam. Healing dengan kawan-kawan kat kolam. Dia tak kolam mandi dekat Mada ni. pun best juga.
2: Mandi kan pergi mancing.
0: Dia kata dah mandi, lepas tu boleh tengok orang. Oh, healing dekat kolam Mada. Bukan pergi mandi.
2: Oh, healing dekat kolam Mada.
0: Boleh tengok orang mengai, jogging, dating pun ada. Itu cara dia healing lah pula dah. Kak Fauzia Hussein. Azlan. Ani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Okey, baik, untuk anda kita akan sambung lagi topik kita ni selepas pukul 9 pagi nanti. Dan untuk anda 9 pagi kita akan ke mana, Ibas?
0: Kita nak ke utama 9 pagi. Langsung daripada RTM Angkasa Puri Kota Media.
2: Yes.
0: Jumpa lepas ni. Anda kena cipta healing anda sendiri.
2: Kena cipta.
0: Bukan pergi jauh-jauh pun kan?
2: Okey, boleh lagi hantar healing tempat yang anda rasa nak pi dan juga tempat yang anda selalu dah healing di tempat tu. Sebab apa, kawan-kawan kita nanti dia boleh juga cuba buat apa yang akan kita buat.
0: Kan orang tirulah.
2: Tiru.
0: Okey, saya kita kongsi lepas 9 pagi.
2: Baik tak?
0: Baik.
2: Baik.
0: Of course lah, Bas. Baik.
2: Baik-baik.
0: DJ baik.
2: Baik.
0: Baik-baik sayang. Kedah Fam. Betul dah tajuk dia.
2: Wali Band.
0: Kedah Fam.
2: Selamat ni.

0: awak masak rasanya hebat. Macam mana tu?
1: Sudah tentulah Babas. Segala bentuk masakan seperti sayur, daging, ayam dan ikan ada dalam produk Babas. Selain serbuk kari ikan, daging ada adunan rempah serbuk ketumbar, rempah jintan putih, jintan manis, serbuk lada hitam, lada putih, serbuk kunyit Babas. Kita boleh masak mengikut selera kita. Segala penyediaan rempah Babas mengikut standard dan kualiti yang dijamin. Babas, rencah hidupku.
2: Depa sembang apa? Program Silang Budaya Kedah FM, sembang budaya, bahasa dan macam-macam lagi lah. Setiap Sabtu pukul 3 hingga 4 petang hanya di Kedah FM.

0: Kedah FM. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 9.22 minit pagi.
1: Okey, 9.22 minit pagi. Jadi untuk waktu ni, untuk kita nak menyambut pada 27 Mei nanti. 27 Mei, 28, 29, 30, 31. 27, 28, 29, 30. 30.
0: Empat hari tashrik kau panggil tu kan?
1: Tiga hari tashrik. 10 Zulhijjah, hari raya Aidil Adha. Kemudian 3 hari tashrik, 11, 12 dan juga 13 Zulhijjah, kita akan mengadakan ibadah kurban.
0: Siapa-siapa yang orang kata apa ni berpeluang melakukan ibadah kurban tahun ni, alhamdulillah, semoga korban kita tu, ibadah kurban kita tu diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala.
1: Ada juga yang sekarang ni kan dia buat setiap bulan bila dah habis untuk musim kurban bulan Zulhijjah ni, dia akan ambil balik duit, dia kumpul balik lah. Dia buat macam kutu, dia ambil simpan.
0: Kutu pula.
1: Dia ambil buat simpan. Simpan, ambil, okay, masuk dalam tabung. Nama ni sekian-sekian berapa. Last sekali ni dah dekat nak ada, lembu pun dah ada, dah tahu dah kan. Bila nak bayar duit kurban tu, waktu tu lah kita kena penuhi tabung tersebut untuk kita mendapatkan. Tak kira nak ambil seekor lembu ke, satu bahagian daripada seekor lembu tu ke. Sebab seekor lembu dia 7 bahagian boleh buat. Ada siapa yang ambil tu, waktu tu lah nak penuhkan. Jadi bolehlah kita buat macam tu.
0: Kalau nak segedemuk duit tu macam dengan berat
1: banyak
0: lah, macam
1: kan?
0: Teruk, macam banyak yang kita tengok kan. Tapi kalau buat dengan cara macam tu, InsyaAllah boleh tak tahu rasanya.
1: InsyaAllah. Kalau contohlah, bila kita simpan sebulan 50. Okey, 50 tengok dah dapat 600 kan. 12 bulan. Jadi kita tambah tu tak
0: tambah teruk sikit
1: sangat.
0: Dan ni berapa sebahagian?
1: Lebih kurang 800 nya tu adalah. Ada 7, ada 8, ada 9, ada 1000.
0: Dia ikut lembu kot noh.
1: Ikut lembu.
0: Lembu besar, mahal sikit.
1: Ya.
0: Okey, dan kepada anda semua tu, kata apa, tarikh-tarikh yang disebutkan tadi tu kan, okeylah tu. Yang mana ni kita agih-agihkan tu ikut orang kata apa, syarat-syarat dia kan. Kalau buat korban tu, memang kalau satu bahagian tu pun dah berlambak dah rasa. Semua bahagian lembu tu dia dapat kan?
1: Semua dapat. Tapi dengan perusahaan tu dia akan tengok jugalah kan. Dia daging, kira daging untuk kita sedekahkan. Ada juga yang kita dapat sama sikit lah untuk kita makan sikit kan.
0: Dia kena tahu juga kalau nak buat ibadah korban ni.
1: Kena tahu.
0: Bukan main simpan duit lepas tu aku nak buat korban ni.
1: Serah bulat-bulat kan.
0: Boleh dengar dekat kedai FM pukul 2 petang Raudah Sakinah bersama dengan Datuk Syekh Faisal Haji Omar ni. Ada cerita buat korban tu kita tak tahu pun, kata macam, oh boleh tahu macam semalam kan, macam kemarin. Bah dengar. Dia kata lembu tu macam mana? Anak apa dalam perut lembu tu boleh makan sebenarnya?
1: Boleh.
0: Kalau mak dia kita sembelih ni?
1: Boleh.
0: Bas baru tahu.
1: Oh tu.
0: Kata macam, boleh makan. Macam tu.
1: Tapi sama ada kita tu lalu tak lalu. Tapi kalau orang buat bagi kita tak tahu, kita ciap lah.
0: Tapi anak dia tu kena sembelih luak?
1: Dah lah. Sembelih ibu ya.
0: Sembelih ibu. Tu baru kata, macam mana makan anak dalam tu.
1: Aduh.
0: Tak apa nak lalu sangat.
1: Dengar pun tak apa nak lalu sangat kan. Tapi boleh. Benda tu boleh.
0: Okey lah, untuk anda semua tu lah input sikit yang kami kongsi. Dengar Radar Sakinah pukul 2 petang.
1: InsyaAllah.
0: Di kedai FM.
1: Mesra Harmoni.

0: Jadikan raya anda penuh bermakna. Sarat dengan kenangan dan keindahan. Kedah FM mengiringi perjalanan anda untuk bertemu yang tersayang.
1: Semoga selamat sampai ke destinasi daripada Kedah FM.

0: Dah. Okey. Dari Puteri Liana. Puteri juga.
1: Minat sungguh Puteri, you know.
0: Okey. Dia kata, manusia ni, dia kata, hidup kita ni macam pokok juga, dia kata. Kalau tak cukup ayak, dia kata, dan juga cahaya, nak buat fotosintesis macam mana? Pokok tu boleh layu dan juga mati. Kita pun samalah. Kita perlu kasih sayang, dia kata. Kita perlu rehat yang secukupnya. Suasana yang baik untuk kita teruskan kehidupan kita, dia kata. Kalau tak ada, itu salah satu, memang tak seronok lah. Jadi, apa kata, kita ambil masa. Kita healing, kita buang-buangkan yang negatif-negatif. Kita ambil aura positif.
1: Oh, macam pokok, no?
0: Macam pokok.
1: Macam mana nak buat fotosintesis proses tu lah?
0: Sebab dia kena ada cahaya matahari.
1: Puteri Liana tadi.
0: Puteri Liana. Dari mana tak abang?
1: Tak abang pula dah. Kita ada Firdaus Cenggini.
0: Oi, hebatnya Firdaus Cenggini gitu.
1: Dia kata ada orang nampak kita senyum masa healing tu.
0: Okay.
1: Padahal dia kata, ya Allah, kita ni cuba kuat. Masa tu dia kata, memang orang tengok tapi healing pun semua kan. Tapi lah kepala otak ni macam-macam duk fikir tu healing. Buat apa? Macam gini, macam gitu. Betul lah. Zori Penderang pun bersama dengan kita juga.
0: Ada juga.
1: Saya dengar lagu ke FM tu lah healing saya. Dia kata syok lagu.
0: Terima kasih banyak-banyak. Siti dari Parit Buntang.
1: Siti.
0: Dia kata, Ji Ibas. Tak semua orang yang diam tu kuat, dia kata. Kadang-kadang dia ni cuma tenang, dia juga penat, sebab tu dia diam, dia kata. Sebab tu lah kita ni kena baik dengan semua orang, dia kata. Kita tak tahu apa yang dia tengah lawan dalam hati dia, dia kata. Okay, berkenaan dengan healing ni.
1: Betul juga, no.
0: Tak tahu, kita tak tahu. Kadang tengok orang tu diam.
1: Mesti ada sebab.
0: Ada sebab, rupanya.
1: Ni Kak Syahariah Nur.
0: Syahariah Nur.
1: Kak Syahariah Nur kata healing yang paling syok bila balik kampung dan suasana kampung tu takkan dapat dekat kota, dia kata. Bertambah lagi kalau arwah orang tua-tua kita masih ada. Bertambahlah indahnya healing-healing kita tu. Tu Kak Syahariah Nur. Cup Janggui pun sama kita juga. Kak Jamiah Ghazali. Dia bagi salam je. Tu dia. Lagi?
0: Okey, senang juga. Ada juga Ad MKK. Okey, selamat pagi semua. Selamat pagi kembali Cik Ad MKK. Okey, dia kata, saya ni kalau kata buat healing ni, dia kata taklah reti sangat. Sebab kehidupan kami, dia kata, mengkit pagi pergi buat kerja. Motong getah, dia kata, dalam kebun. Tinggi pula tu atas bukit. Tempat tu lah healing bagi kami, dia kata, sambil duduk cari rezeki. Tapi kadang-kadang ada juga yang terasa, dia kata. Bila terasa tu, dia kata, waktu pokok hujan dah naik. Memang terasa, dia kata. Kita dah motong getah. Tiba-tiba pokok hujan
1: kelam kat ni kan.
0: MKK.
1: MKK ni Hafiz. Hafiz ni kerap masuk no.
0: Hafiz Hamidun.
1: Ada Hafiz Suib ni.
0: Hafiz Suib.
1: Dia kata, bagi saya healing sebenarnya adalah dapat balik kampung jumpa mak.
0: Okay.
1: Lepas tu makan gulai ikan temenung panas-panas.
0: No, sedap ni.
1: Sedap no. Tu dia kata healing, memang healing saya yang betul-betul lah.
0: Healing dia makan balik kampung.
1: Makan gulai ikan temenung mak dia. Panas-panas dia kata. Hafiz Suib.
0: Hafiz Suib.
1: Macam-macam healing orang no.
0: Macam-macam lah, kita ni tak sama kan healing kita kan. Ada setengah orang yang suka naik gunung tempat tinggi, ada orang yang suka memandu. Macam tadi, macam-macam cerita.
1: Berkebun, duduk saja pun healing, duduk saja.
0: Ada. Memang healing ni duduk saja kan. Tapi dia sedang memikirkan
1: sesuatu.
0: Sedang
1: memikirkan. Naik motor, brainstorming. Lepas tu pula pergi shopping healing lah tu. Duit habis.
0: Aduh.
1: Sudah. Yang tu healing yang apa ni, menyusahkan orang apa tu.
0: Okay, baik untuk anda. Sebelum tu dah rasa penat-penat semua dah waktu ni. Mungkin dah cari daun palas dah kot.
1: Cari dah.
0: Pulut
1: pun dah cari dah. Dah buka daun dah.
0: Pulut pun dah beli dah lah.
1: Pulut dah beli. Pulut susu.
0: Nak yang lembut. Ada juga orang suka yang buat pulut hitam. Tempat pulut hitam.
1: Ada pulut jagung. Pulut apa lagi? Kacang. Tu antara kata, apa, jenis-jenis ketupat lah.
0: Yang
1: tapi
0: ada.
1: Bas suka ketupat apa?
0: Ketupat biasa.
1: Bas pun sama. Ketupat biasa. Kalau bubur-bubur boleh lah makan. Tapi tak suka sangat.
0: Tak mau jagung, tak mau kasyan.
1: Tak
0: nak ketupat biasa.
1: Okay.
0: Yang tu yang kita
1: nak. Itu healing. Kalau makan tu dia jadi japa.
0: Dia kita ikut juga yang tu kan. Sama ada kita nak dengan cicah dengan kuah kari. Ataupun dengan, dia selalu rendang lah kan. Orang buat kan. Daging dia rencik alu-alu itu. Sebab paling nak dekat nak raya ni. Kita akan buat juga lah, walaupun raya kurban kan.
1: Yeah. goreng.
0: Raya no. Kembang buat apa, tapi buat juga.
1: Buat gulai daging, ha, cicah dengan ketupat. Dia feeling dia tu, dia lain macam makan waktu lain dengan waktu raya.
0: Okey, Ray, sekali lepas semua habis, ada lagi ketupat yang simpan dalam beti. Kita ambil letak atas tudung periuk apa, bakar sekali lagi. Malas sangat nak kukuh apa. Tak tu bagi panas hangit-hangit sikit tu, cicah dengan gula tu. Tu.
1: Sedap
0: kan? Kena dengan ayam kopi. Nah, bagi-bagi kan.
1: Mantap. Hebat.
0: Usaha harmoni kita beli ubat tu.
1: Jom.
0: Jom.

0: Wan, aku tengok hala ni kurus sangat. Kuat tidur, sakit kau?
1: Tak ada apa lah, aku okey je.
0: Ni ayak apa Wan? Tebu kau? Aku minum sikit noh.
1: Eh, jangan-jangan. Ni bukan ayak tebu. Ni ayak ubat ni, ayak ketum.
0: Ish, ni bukan ayak ubat. Ni ayak penyakit ni. Hang tahu tak, dalam ketum tu ada 24 bahan nyamuk bahaya.
1: Tapi bukan ke ayak ketum ni orang guna untuk ubat macam-macam penyakit?
0: Betul Wan. Tapi kalau tiap hari duk amal, minum kerak-kerak, duk campur pula ubat nyamuk lah, segala macam benda lah, boleh jadi mudarat. Orang kita dulu guna untuk tujuan perubatan halba atau tradisional. Tapi bila dah disalahguna, campur macam-macam sampai jadi khayal, mabuk, hukumnya dah jadi haram. Ni bukan kata aku. Ni berdasarkan mesyuarat Majlis Fatwa Negeri Kedah pada 3 Oktober 2005.
1: Oh, lama dah lah fatwa ni keluar. Terima kasih lah Mat, tolong beritahu aku pasal semua ni. Haa, nak dah ni, jom aku belanja hang minum ayak tebu.
0: Boleh. Ayak ketum yang hang bawa ni, kita kasih buang dulu, okey?
1: Okey.

0: Kedai FM Mesra Harmoni. Okey, baik untuk anda. 9.47 minit pagi sudah. Kedai tadi. Hai obat, hai obat. Mari beli obat.
1: Macam-macam ubat ada, no?
0: Macam-macam ubat ada. Sebab ubat, apa?
1: Sebabnya kita sakit.
0: Macam-macam sakit, penyakit ada.
1: Penyakit macam-macam kat dunia ni kan. Tak pernah dengar pun ada. Sebab itulah Allah cipta ubat. Ni setengah orang tak makan ubat.
0: Tak mau.
1: Masalah tu
0: Okey, baik Bas. Kalau hari Jumaat yang mau ni, Encik Iman kalau kata hari Jumaat tu dalam rancangan Taklimul Quran, kita akan dengar lah. Sebab kita salah seorang daripada pendengar setia. Okey, Zuri Nova dengan Dr. Muhammad Azli. Okey, Dr. Azli dia kongsikan berkenaan dengan kerbau yang akan dijadikan ibadah kurban di masjid belah Mahdiah lah, belah Jeneri tu, Masjid Kampung Betong. Di situ berat kerbau tersebut lebih kurang 1 ton.
1: Berat sungguh.
0: 1,000 kilo.
1: Allah
0: Akbar. Memang besar lah kerbau tu, akan dijadikan ibadah kurban. Dan juga dia kata di Masjid Kampung Betong, dia kata untuk kali ni ada 10 ekor lembu yang akan dikorbankan.
1: Dengan seekor kerbau tu lah.
0: Termasuk sekali dengan seekor kerbau lah. Jadi 10 lah.
1: Dahsyat sungguh tu.
0: 10 ekor semua.
1: Mana kata ibadah korban ni memberi yang kata peluang lah kepada golongan-golongan yang tak pernah nak merasa daging kadang tu kan.
0: Ada. Darah tinggi.
1: Nak beli pun tak mampu. Kadang tu kita pun
0: tak mampu. Ingat dia tak boleh makan sebab darah tinggi.
1: Itu pun salah satunya jugalah. Tapi yang hak tu yang tak dapat merasa kan, dengan adanya ibadah korban ni, kita agih-agihkan sikit daging-daging korban tu kan, dapatlah rasa buat masak kicap. Ataupun goreng kunyit ke. Sup ke. Lagu tu. Tu lah orang kata, fungsinya ibadah korban tu.
0: Tapi senang kan bila tengok lembu yang besar-besar buat ibadah kurban ni kan.
1: Ni tengok-tengok lu.
0: Sebab tak ada.
1: Sampai
0: tinggi tulang. Tapi tak boleh. Sebab dia syarat dia tu, dia kena lembu tu yang berisi.
1: Yang berisi, you know.
0: Sedap, mata pandang kan. Tu okey lah macam tu. Ni lembu kungkuri.
1: Kesian tengok. Bahagian kata, ya Allah. Sebab masa balik daripada Kuala Lumpur tu kan, jumpa juga lori-lori bawa lembu.
0: Bawa lembu.
1: Kata, ni mesti nak ibadah korban ni kan. Mana kata vibe-vibe macam tu, dia akan timbul masa hari raya dia ada ni lah.
0: Ya, yang tu semua kita akan sembang esok berkenaan dengan ibadah korban. Tapi kalau berkenaan dengan topik yang kita sembang hari ni, berkenaan dengan healing, jadi untuk tengah hari nanti juga, insyaAllah.
1: Kita akan bersama-sama dengan Encik Ashraf Murshidi bin Amrus Suhail. Iaitu pegawai psikologi counselling, dengan topik kita pada hari ini iaitu psikologi healing, rawatan ataupun pelarian. Sama-sama nantikan 12.15 tengah hari nanti dalam Bicara Jiwa.
0: Maksud kata tu healing ni sama ada kita lari dari masalah. Masalah tu tetap.
1: Ataupun kita rawat.
0: Rawat lah kot.
1: Rawat lah.
0: Sebab kita tak boleh lari dari masalah.
1: Memang sebab masalah tu dia akan ikut kita walaupun kita ke utopia ke.
0: Sebab apa?
1: Hujung dunia ke.
0: Sebab apa?
1: Sebab
0: masalah tu masalah kita.
1: Sebab tu masalah kita. Dia akan ikut je kita pergi mana pun kan. Sebab tu topik hari ni healing tu, dia kata rawatan ataupun pelarian. Sama-sama kita nantikan 12.15 tengah hari nanti.
0: Okey, bersama dengan akan memberikan siaran yang terbaik juga untuk kita semua hari ni bersama dengan Cik Suhaimi
1: dan juga Sharifah Niti. Esok insya-Allah Ibas akan kembali waktu yang sama 6 pagi 10 pagi.
0: Siti Zaida Osman, Siti Zack 10 pagi hingga 2 petang.
1: Jaga diri semua. Okay. Mandu hati-hati hujan ni. Jangan laju-laju sangat. Okay?
0: Hujan lagi ke?
1: Hujan.
0: Hujan lagi sekarang ni?
1: Hujan.
0: Oh.
1: Jalan licin tau. Kalau tak hujan pun jalan licin.
0: Yes.
1: Kena hati-hati selalu.
0: Okay.
1: Dengar ke FM?
0: Mesra Harmoni.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.

Berhati-hati di jalan raya. Saya Awi. Untuk semua pendengar Kedah FM, bawa motor secara konvoi memang best. Kadang-kadang kita lupa dunia. Layan je. Macam dunia anak yang punya. Tapi ingat, jangan selalu seronok sangat, babe. Kita ada undang-undang yang perlu kita sentiasa beringat. Pesanan hikmat masyarakat ini dari saya, Awi, untuk semua pendengar Kedah FM.

Sempena Hari Raya Aidiladha, marilah sama-sama kita menghayati keindahan kalamullah dalam rancangan khas Tadabbur Al-Quran bersama Tuan Syekh Iqmal Hafif Haji Azmi dan Ustazah Thaniah binti Sulaiman untuk memahami hikmah mengambil iktibar menyentuh tentang pengorbanan, keikhlasan dan ketakwaan sempena Aidiladha seterusnya menjadikan kisah serta pedoman di dalamnya sebagai panduan hidup pada Hari Raya Aidiladha pukul 12.15 tengah hari hanya di Kedah FM.

0: Interaktif 102 #RancaK Serata-rata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih untuk semua yang setia bersama dengan kami di Kedah FM. Terima kasih juga untuk rakan setugas di Altif 610 baru saja berakhir dan saat ini kita beralih di segmen yang kedua, Interaktif 102, bertemankan suara ini Siti Zahda Osman. Siti Zack akan bersama dengan anda sehingga detikkan 2 petang nanti, okey? Alhamdulillah, syukur kita diberi nafas, kita diberi lagi peluang untuk terus kita menjalani kehidupan kita hari ini. Ingat dia, kadang-kadang hidup kita ni tak perlu untuk kita rasa sempurna, untuk kita rasa bahagia. Cukuplah kita belajar untuk rasa bersyukur dengan apa yang kita ada. Sebab apa tahu? Sebab bila kita bersyukur, hati kita akan jadi lebih tenang, langkah kita juga akan jadi lebih ringan. Jadi jangan lupa untuk anda sentiasalah ucapkan kalimah syukur alhamdulillah. Okey, terima kasih. Jom setia lagi bersama dengan Siti Zack, Interaktif 102. Kedah FM.
1: Apa khabar Malaysia?

0: lagi best. Borak santai dan info segar semuanya di Kedah FM. Ikuti Biz On Air di Kedah FM setiap hari pukul 5.45 petang. Sorotan kisah peniaga kecil dan IKS tempatan. Inspirasi untuk anda.
1: Dari pagi ke malam, dari lagu ke info, dari hati untuk semua. Semestinya Kedah FM.

Saudara, terima kasih anda yang bersama dengan kami di Kedah FM. Nantikan sebentar lagi kita akan bersama untuk siri tajaan 15 minit bersama dengan Film Distributor. Terus stay lagi bersama dengan kami, Kedah FM.

0: Lagu best, info padu, semua dalam satu. Kedah FM, mesra harmoni.
1: Kata Imam Al-Ghazali, yang jauh itu waktu, yang dekat itu mati, yang besar itu nafsu, yang berat itu amanah, yang mudah itu berbuat dosa, yang panjang itu amal, yang indah itu saling memaafkan.
2: Selamat menyambut Hari Raya Aidil Adha daripada kami di Kedah FM.

0: di Radio Malaysia, Budak FM.
1: Pagi dan seketika waktu ni jom kita bersama untuk siri tajaan yang dibawakan kepada anda oleh Film Distributor. Jom kita bersama dengan Saiful waktu ni nak dapatkan maklumat yang lebih lanjut. Silakan Saiful.
2: Okey, baik, terima kasih. Assalamualaikum dan juga selamat pagi buat semua pendengar setia Radio Kedah FM. Bersama saya Saiful daripada syarikat Film Distributor. Semoga anda semua, khususnya pendengar setia Radio Kedah FM yang mana sedang mendengarkan kita ketika ini, berada dalam keadaan sehat dan juga ceria-ceria selalu hendaknya. Okey, untuk hari ini, untuk pagi ini, izinkan sekejap saya pinjam masa anda lebih kurang dalam tempoh 15 minit untuk kita bercerita tentang produk tilam keluaran Film Distributor, yang mana mungkin ada sekarang ini kan dalam kalangan pendengar yang mana mungkin sedang berkira-kira ke, mungkin tengah bercadangkan nak survey kan, tengah bercadang mungkin nak tukar tilam yang lama kepada tilam yang baru, yang mana mungkin ada yang dah rasa tilam yang guna sekarang ini kan dah rasa terlalu keras ataupun mungkin terlalu lembut, ya, tak mampu nak bagi sokongan yang baik pada bahagian belakang, pada bahagian pinggang, anda boleh cuba untuk dapatkan produk tilam keluaran Film Distributor untuk anda mendapatkan lebih lagi sokongan dan juga keselesaan sewaktu tidur. Mungkin ada juga dalam kalangan pendengar kita yang sekarang ini tengah berehat kan, tengah bercuti di rumah sekarang ni, tapi betul ke anda dapat rehat yang baik? Cuba anda ingat semula kan, tidur malam tadi tu betul-betul ke anda dapat tidur yang lena? Ataupun ya, ada yang bangun pagi tadi tu rasa tak selesa kan, dekat bahagian belakang, dekat bahagian pinggang kan, yang mana kita tetap, kita mudah rasa letih kan, ataupun cepat mudah rasa mengantuk kan, walaupun kita dah tidur dalam tempoh 7 ataupun 8 jam sehari. Yang mana ramai sebenarnya tak sedar yang masalah tidur ini bukan hanya disebabkan oleh badan, tapi juga boleh dipengaruhi oleh tilam yang kita gunakan setiap malam, yang mana mungkin tilam tu dah rasa lembut ataupun dah tenggelam kan, ataupun mungkin keras sangat kan, badan kita ni tak disokong dengan betul, maka tidur kita pun jadi tak berkualiti. Jadi hari ini kami daripada Film Distributor nak bantu anda semua untuk anda mendapatkan tidur yang lebih lena, lebih selesa dengan tilam yang betul dan juga dengan harga yang tak membebankan. Yang mana untuk hari ini kita nak tawarkan kepada anda promosi untuk tilam idaman. Tapi sebelum kita pergi untuk promosi kita, anda boleh ambil nombor telefon saya dahulu, iaitu 019-928-2819. Saya ulang sekali lagi, 019-928-2819. Okey, baik. Jadi tanpa membawa waktu, kita nak terus pergi kepada promosi untuk hari ini yang kita nak tawarkan kepada anda, iaitu kita ada tilam idaman. Yang mana untuk tilam idaman ini adalah tilam yang mana kita hasilkan khas menggunakan jenis kompres foam yang berkualiti dan bukan span biasa. Mana tilam idaman ni dia tak ada spring, dia jenis foam yang telah dipadatkan, yang mana struktur foam yang telah dipadatkan ini lebih kukuh dan juga sangat sesuai untuk keselesaan belakang, yang mana tilam ni tak mudah lekuk ataupun tenggelam walaupun anda gunakan setiap hari. Selain itu, tilam ini kita rekakan khas untuk anda di mana ia

mampu untuk menampung berat sehingga 180 kilogram untuk dua orang. Jadi pada anda dan pasangan yang mana mungkin memiliki gabungan berat untuk berdua itu kan sekitar 150 ke 180 kilogram maksimum, anda masih lagi mampu untuk menggunakan tilam idaman ini. Yang mana kita nak tawarkan kepada anda semua, kita ada untuk size queen yang berketebalan 8 inci tebal. Harga pasaran biasanya kita tawarkan pada harga RM999. Tapi untuk hari ini, kepada pendengar yang mana sedang mendengarkan kita, jika anda ada tilam lama, tak kisah pun apa jenis, apa brand, apa jenama sekalipun, apa saiz juga, anda boleh tolak ataupun anda boleh trade in sahaja tilam lama anda tu. Kita bagi potongan sebanyak RM300. Maknanya daripada harga asal tadi RM999, anda tolak tilam lama, harga yang anda perlu bayar waktu tilam idaman ini sampai di rumah nanti pada harga serendah RM699 sahaja ya, untuk size queen tebal 8 inci. Jadi kepada pendengar semua yang mana berminat untuk mendapatkan tilam idaman ini kan, mungkin nak letak untuk kata bilik sendiri ke ataupun untuk bilik anak, bilik tetamu kan, boleh cuba untuk dapatkan tilam idaman ini sekarang. Kepada anda yang mana berminat, boleh terus call ataupun WhatsApp kami sekarang di talian 019-928-2819. Ulang sekali lagi, 019-928-2819. Ya, penghantaran secara percuma ke semua destinasi di seluruh Semenanjung Malaysia. Tempahan juga tanpa deposit, barang sampai nanti baru anda bayar. Untuk itu kita berehat seketika. Jangan ke mana-mana, kita kembali lagi selepas ini.

0: Okey, baiklah, jom kita sambung kembali untuk bersama dengan Saiful. Silakan untuk tajaan bersama dengan film distributor. Silakan, Saiful.
1: Okey, baik, terima kasih. Bertemu kita kembali kan. Jadi kepada pendengar semua kan, yang mana sekarang ini tengah bercadang kan, tengah berkira-kira kan, nak tukar tilam yang lama untuk dapatkan tilam yang lebih lagi sokongan keselesaan, boleh cuba untuk dapatkan tilam idaman ini sekarang, yang mana kita ada untuk size queen yang berketebalan 8 inci tebal daripada harga asal $999. Anda boleh tolak ataupun anda boleh trade in sahaja tilam lama anda, tak kisah pun apa jenis, apa brand, apa size sekalipun, kita bagi potongan $300, yang mana harga yang perlu anda bayar waktu tilam ini sampai di rumah nanti pada harga serendah $699 sahaja. Jadi pada anda yang mana berminat kan nak tukar, mungkin tilam lama yang ada guna sekarang mungkin dah uzur, dah guna mungkin untuk tempoh dalam 7 tahun ke 10 tahun kan, dah lama dah guna tak pernah lagi tukar, bolehlah cuba untuk dapatkan tilam idaman untuk dapatkan lebih lagi sokongan dan juga keselesaan. Kepada anda yang mana berminat, boleh terus call ataupun WhatsApp kami sekarang di talian 019-928-2819. Ya, saya ulang sekali lagi, 019-928-2819. Okey, seterusnya juga mungkin ada dalam kalangan pendengar kita yang mana bercadang nak mencari satu set lengkap kan, mungkin ada yang nak mencari tilam baru berserta dengan katil baru kan, pun boleh, tak jadi masalah. Kita juga nak tawarkan kepada anda untuk set combo jimat, yang mana untuk set combo jimat ini kita datangkan kepada anda, iaitu tilam idaman saiz queen tebal 8 inci bersama dengan satu unit katil divan dan juga percuma dua unit bantal. Okey, yang mana untuk pengetahuan anda, selain daripada kita di film distributor ini, yang mana kita ada kilang sendiri, kilang kita menghasilkan tilam idaman ini sendiri, untuk katil pun kita hasilkan sendiri juga, yang mana untuk katil kita buat daripada MDF board yang berkualiti dan tahan lasak, yang mana untuk set combo jimat ini anda akan dapat satu unit tilam idaman saiz queen tebal 8 inci bersama dengan satu unit katil divan dan juga percuma dua unit bantal. Harga pasaran biasa kita tawarkan ialah $1,499. Tapi untuk hari ini special khas untuk anda yang mana mendengarkan kita, jika anda ada tilam lama tu, boleh tolak sahaja tilam lama anda. Harga yang perlu anda bayar waktu tilam dan juga katil ini berserta bantal sampai di rumah nanti pada harga serendah $1,199 sahaja. Ya, pada harga $1,199 anda dah boleh dapat satu tilam baru, satu katil baru dan juga percuma dua unit bantal. Jadi kepada pendengar semua yang mana berminat untuk mendapatkan set combo jimat ini, anda boleh terus call ataupun WhatsApp kami sekarang di talian 019-928-2819. Saya ulangi sekali lagi, 019-928-2819. Okey, selain itu juga lagi untuk tilam idaman ini, selain daripada kita ada untuk size queen, yang mana mungkin ada dalam kalangan pendengar yang nak mencari untuk size single, size bujang pun kita ada, dan juga nak mencari untuk yang size king pun boleh juga, tak jadi masalah. Yang mana berminat tu boleh terus hubungi kita sekarang. Okey, jadi sebelum kita berpisah, saya nak ulang sekali lagi promos kita yang mana mungkin ada terlepas di awal tadi. Kita ada untuk tilam idaman saiz queen tebal 8 inci daripada harga asal $999. Anda boleh tolak tilam lama, tinggal harga jatuh kepada serendah $699 sahaja. Ataupun yang mana mungkin nak mendapatkan satu set lengkap tilam bersama dengan katil dan juga percuma dua bantal, anda boleh dapatkan daripada harga asal $1,499. Anda tolak tilam lama, harga perlu anda bayar waktu tilam dan juga katil ini sampai di rumah pada harga serendah $1,199 sahaja. Kepada anda yang mana berminat, boleh terus call ataupun WhatsApp kami sekarang di talian 019 0199-928-2819. Saya ulang sekali lagi, 0199-928-2819. Baik, sampai setakat ini dulu pertemuan kita untuk pagi ini. Terima kasih kepada Radio Kedai FM dan juga DJ Kak Siti Zack. Ada masa dan ketika kita jumpa lagi di lain waktu. Untuk itu, assalamualaikum.
0: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi. Jumpa lagi, Saiful.

0: Dapatkan informasi yang tepat. Dengarkan lagu yang menarik semestinya di Kedah FM.
1: Mungkin disebabkan trauma-trauma yang Puan hadapi dulu ada kena mengena dengan situasi Jana sekarang. Sebab penyakit macam ni memang nampak normal, Puan. Tapi
2: Izzah nak cakap anak saya tak normal.
1: Bukan macam tu maksud saya.
2: Anak saya Jana normal. Tak ada kena mengena dengan
3: dia. Tolonglah dia.
1: Ya, tapi pada pendapat saya,
2: pendapat Cik Izzah berdasarkan sesi.
3: Dah lah.
4: Hidup kadang-kadang penat, minda serabut, emosi pun bercaru. Jom luangkan sedikit masa bersama Bicara Jiwa, Fahami Diri, Reset Minda. Rancangan Bual Santai yang membawa perkongsian tentang emosi, motivasi dan cara melihat kehidupan dengan lebih positif dan tenang. Temui kami di Kedah FM setiap Ahad minggu keempat jam 12.15 tengah hari, kerana bila kita faham diri sendiri, lebih mudah untuk reset minda dan terus melangkah. Bicara Jiwa, Fahami Diri, Reset Minda. Yeah.

Kedah FM. Muat turun aplikasi RTM Play di telefon bimbit anda melalui Play Store atau Google App Store untuk terus dengarkan kami, Radio Malaysia Kedah FM, di mana sahaja anda berada.

Alhamdulillah, semoga tiba bersama dengan kami di Kedah FM waktu ini. Dan hari ini hari Ahad ya. Okey, bermula hari ini di mana setiap minggu keempat hari Ahad pukul 12.15 minit tengah hari hingga pukul 12.45 minit tengah hari, kita ada rancangan yang akan membicarakan tentang jiwa kita, tentang emosi, perasaan kita. Menerusi rancangan Bicara Jiwa, Fahami Diri, Reset Minda, terbitan rakan tugas Nora N. Jadi untuk hari ini, Bicara Wara minggu keempat hari Ahad hari ini, rancangan permulaan kita, insyaAllah kita akan bersama dengan tetamu kita juga ada nanti, dan anda juga boleh bersama dengan Siti Zack mengupas, bagi pandangan dan sebagainya di talian WhatsApp 011-566-86300, di mana hari ini kita akan membicarakan mengenai dengan psikologi healing dan juga rawatan ataupun pelarian. Nak lari, tinggalkan masalah kita ke, ataupun kita cari cara-cara untuk kita nak rawat diri kita ke, ataupun macam mana. Jadi untuk anda ketahui dan bagi pandangan di talian WhatsApp Konti 011-566-86300, dan kita juga akan dapatkan pandangan dari tetamu kita nanti, iaitu pegawai psikologi kaunseling. Yang penting anda sentiasa setia teman Siti Zack di Bicara Jiwa, Fahami Diri, Reset Minda pukul 12.15 minit tengah hari nanti. Okey, setia bersama dengan kami, Kedah FM.

0: Sempena Hari Raya Aidiladha, marilah sama-sama kita menghayati keindahan kalamullah dalam rancangan khas Tadabbur Al-Quran bersama Tuan Syekh Iqmal Hafif Haji Azmi dan Ustazah Thaniah binti Sulaiman untuk memahami hikmah mengambil iktibar menyentuh tentang pengorbanan, keikhlasan dan ketakwaan sempena Aidiladha seterusnya menjadikan kisah serta pedoman di dalamnya sebagai panduan hidup pada Hari Raya Aidiladha pukul 12.15 tengah hari hanya di Kedah FM.
1: Mentari jingga, awan berarak, bulan tiba bersilih mentari, ibadah korban kita semarak, moga diterima Rabbul Izzati.

Nantikan rancangan Bicara Jiwa, Fahami Diri, Reset Minda. Sebuah perkongsian santai yang memahami diri, menenangkan emosi dan menyuntik inspirasi positif dalam kehidupan harian. Dengarkan hanya di Kedah FM setiap Ahad, Minggu keempat pukul 12.19 tengah hari. Bicara Jiwa, Fahami Diri, Reset Minda.

Terima kasih untuk semua yang setia bersama dengan kami di Kedai FM waktu ini. Alhamdulillah. Kalut. Kalut apa? Kalut dia buat persiapan raya lah. Menjelang hari raya kan. Memang seronok lah kalau kita tengok persiapan hari raya daripada sahabat-sahabat kita kat luar sana. Ada yang sibuk membeli pakaian raya, kuih muih untuk dijadikan hidangan di hari raya. Lepas tu macam-macam lah perkara-perkara yang penting untuk disediakan di hari raya. Tapi ingat ya, kita dahulukan apa yang menjadi keperluan kita, bukan kehendak. Kena bijak berbelanja. Jangan sampai kegembiraan hari raya nanti bertukar menjadi tekanan. Jadi yang penting kita rancang bajet awal. Tetapkan jumlah untuk pakaian ke, makanan ke, duit raya ataupun keperluan-keperluan lain, dan belilah apa yang perlu dulu. Jangan terlalu ikut promosi yang ditawarkan. Di hujung-hujung ni memanglah kan, tambah-tambah kalau membeli secara dalam talian, dia tengok live di mana-mana medium yang boleh untuk anda ikuti secara live tu, harga dia menekan-nekan. Cepat-cepat dapatkan segera. Ni dah tawaran dah nak habis, kita pun kalut buat pembelian. Jadi ingatnya, kita utamakan apa yang menjadi keperluan dulu daripada kehendak. Jadi ingat ya, bijak berbelanja bukan saja meringankan poket, malah memberi kita ruang untuk kita membuat penyimpanan yang sepatutnya.

0: untuk semua muslimin dan muslimat. Dengarkan Radio No. 1 Utara 97.5 Radio Malaysia Kedah FM Mesra Harmony.
1: Mahu berbelanja dengan bijak? Semua di hujung jari dengan satu aplikasi pintar. Jimat dan mudah berbelanja melalui Price Catcher. Aplikasi yang dibangunkan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, KPDN. Dengan aplikasi Price Catcher, anda boleh bandingkan harga lebih 480 barangan terpilih di Pasar Basah, Pasar Raya Besar, Pasar Mini dan kedai runcit pilihan anda. Tidak kira di mana anda berada, Price Catcher akan membantu mengikut kategori barangan dan lokasi anda di bandar atau di desa. Tak perlu ragu. Lihat harga terkini dan bandingkan harga. Price Catcher bantu rancang perbelanjaan anda dengan bijak. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi Price Catcher sekarang. Bandingkan harga, baru beli.
2: Interaktif 10.2 #RancangSerataRata.

0: Kedah FM 97.5 Mesra Harmoni.
1: Setiap Ahad, satu jam yang paling dinanti. Potlek-lek 2026, kami bawakan vibe santai. Borak dengan info yang santai. Ahad 3 hingga 4 petang. Santai dan enjoy bersama kami di Potlek.

Kedah FM Mesra Harmoni. Terima kasih yang menjadikan Kedah FM sebagai satu medium untuk anda dapatkan pelbagai maklumat, informasi dan juga berhibur. Tama-tama sekarang ni kan ramai nak dengar lagu-lagu raya. Ha. Okey, raya dah semakin hampir, jadi ramai yang bercadang untuk nak balik kampung. Apa pun jangan lupa ya, masa untuk kita servis kenderaan kita sebelum memulakan perjalanan jauh. Mungkin inilah masanya untuk nak periksa enjin, nak periksa minyak, tayar, brek, lampu dan sebagainya. Untuk kereta dan motosikal pun, cara motosikal kita servis biar berada dalam keadaan yang selamat. Okey, kalau boleh buat hari ni, tak apa, hari ni ke esok ke, bukan apa, kalau kita buat servis awal ni untuk nak elak masalah teknikal di jalan raya, nak bagi kita ketenangan sepanjang perjalanan kita, tak ada lah tersangkut, lancar je semua kan. Ingat, perjalanan yang selamat bermula dengan kenderaan yang diselenggara dengan baik. Jadi rancang servis kenderaan anda sekarang supaya raya kita nanti akan jadi lebih tenang, lebih selesa dalam perjalanan. Okey, semoga perancangan anda untuk pulang berhari raya ke kampung halaman nanti semuanya berjalan lancar, insya Allah. Terima kasih setia bersama dengan

Sempena Hari Raya Aidiladha, marilah sama-sama kita menghayati keindahan kalamullah dalam rancangan khas Tadabbur Al-Quran bersama Tuan Syekh Iqmal Hafif Haji Azmi dan Ustazah Thaniah binti Sulaiman untuk memahami hikmah mengambil iktibar menyentuh tentang pengorbanan, keikhlasan dan ketakwaan sempena Aidiladha seterusnya menjadikan kisah serta pedoman di dalamnya sebagai panduan hidup. Pada Hari Raya Aidiladha pukul 12.15 tengah hari hanya di Kedah FM.

Berita pagi Kedah FM. Berita tempatan 8 pagi dan 4:30 petang. Berita ringkas setiap hari 12:30 hari kecuali Jumaat 12:45 tengah hari. Nantikan berita semasa yang berlaku di sekitar negeri Kedah setiap hari di Kedah.

0: 97.5 90.5 88.5 105.7 dan 105.1 Radio Malaysia Kedah FM.
1: Assalamualaikum dan terima kasih sekali lagi untuk anda yang mungkin baru saja bersama dengan kami di Kedah FM. Masih lagi bertemankan Siti Z sehingga pukul 2 petang di Interaktif 10.2. Okey, nantikan ya, sebentar lagi kita akan bersama menerusi rancangan yang diterbitkan oleh rakan setugas Nora N. Menerusi Bicara Jiwa, Fahami Diri, Reset Minda. Untuk sama-sama kita kupas mulai dengan tajuk Psikologi, Healing, Rawatan ataupun Pelarian. Kalau di awal pagi tadi, anda dah pun bersama dengan rakan tugas Ibas dah cerita dah sikit-sikit ni pasal healing, pemahaman healing, ada yang kata beristirahat, santai-santai dan sebagainya. Jadi hari ini kita nak kupas sikit dari segi psikologi, dan kita juga ada tetamu nanti yang akan bersama dengan anda. Yang pasti setia bersama dengan kami, ini rancangan permulaan untuk kita hari ini, Bicara Jiwa, Fahami Diri, Reset Minda. Kedah FM.

0: Mungkin disebabkan trauma-trauma yang Puan hadapi dulu ada kena-mengena dengan situasi Jana sekarang. Sebab penyakit macam ni memang nampak normal, Puan. Tapi
1: Izzah nak cakap anak saya tak normal.
0: Bukan macam tu maksud saya.
1: Anak saya Jana normal. Tak ada kena-mengena.
2: Diam, tolonglah.
0: Ya, tapi pada pendapat saya...
1: Kenapa Cik Izzah berdasarkan diri saya sibuk?
2: Dah lah.
3: Hidup kadang-kadang penat, minda serabut, emosi pun bercaru. Jom luangkan sedikit masa bersama Bicara Jiwa, Fahami Diri, Reset Minda. Rancangan Bual Santai yang membawa perkongsian tentang emosi, motivasi dan cara melihat kehidupan dengan lebih positif dan tenang. Temui kami di Kedah FM setiap Ahad minggu keempat jam 12.15 tengah hari, kerana bila kita faham diri sendiri, lebih mudah untuk reset minda dan terus melangkah. Bicara Jiwa, Fahami Diri, Reset Minda. Yeah.

0: Ya, langkah kecil bermula hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk semua yang setia bersama dengan kami ya. Okey, bermula hari ini setiap Ahad minggu keempat kita akan bersama menerusi Bicara Jiwa Fahami Diri Riset Minda yang diterbitkan oleh Rakan Tugas Nora N. Dan untuk hari ini anda bersama dengan Siti Z juga secara langsung di Facebook rasmi Kedah FM. Anda boleh tonton dan hayati dan boleh untuk bagi pandangan nanti ya. Menerusi tajuk yang kita bawakan untuk hari ini iaitu psikologi healing, rawatan ataupun pelarian. Nak cari cara untuk kita nak merawat, nak pulihkan balik semangat kita ke, ataupun kita nak lari dari segala masalah. Lepas itu kita balik main tempat kita, duk ada lagi masalah. Yang tu yang kita nak kupas untuk hari ini. Tapi Siti Zack akan bawakan bersama dengan anda juga hari ini seorang yang lebih arif untuk memperkatakan perkara ini, iaitu pegawai psikologi kaunseling yang akan bersama dengan kita sebentar nanti. Apapun, kepada anda Siti Zack war-warkan juga, ingin juga mengharapkan anda untuk bagi pandangan, ataupun ada di antara anda yang mungkin sekarang ini ada sedang menghadapi masalah yang kata terlalu membebankan, sehingga kadang-kadang kita dalam lagu tadi dia kata bila hati dah penat, senyum pun jadi tawa, apa semua macam tu. Ramai yang dah jadi macam tu sekarang ni rasa-rasanya lah kan. Tapi tak tahulah, masalah ni macam-macam lah. Setengah orang dia ada dari segi masalah kewangan, dari segi masalah keluarga dan sebagainya. Tapi anda boleh kongsi bersama dengan Siti Zack untuk tengah hari ini. Kita ke udara sehingga pukul 12.45 minit tengah hari. Boleh WhatsApp saya di 011-566-86300. Okey, untuk hari ini Bicara Jiwa Fahami Diri Riset Minda, program santai yang akan bincangkan isu kesihatan mental, emosi, tekanan hidup dan juga cabaran dalam kehidupan kita masa inilah. Okey, kita akan dapatkan info-info ataupun tips-tips yang terbaik juga bersama dengan tetamu kita sebentar nanti. Yang penting setia bersama dengan kami Kedah FM.
1: Burnout ni kan bukan selalu sebab kerja banyak pun, tapi sebab hati kita dah tak jumpa nilai dalam apa yang kita buat setiap hari. Kadang tu kita nampak okey je depan orang, tapi dalam hati macam runtuh diam-diam. Buat semua benda tapi rasa kosong. Lama-lama kita ni jadi macam mesin bergerak. Pagi jalan, petang letih, malam tumbang, esok ulang balik benda sama setiap hari. Kalau kita tak ingat bila kali terakhir rasa bangga dengan diri, itu tanda hati kita sebenarnya dah lama haus dan penat. Cuba tanya diri perlahan-lahan, bila kita buat sesuatu kerana kita nak, bukan sebab terpaksa? Bila kali terakhir hidup kita rasa bernilai? Kalau semua tu buat kita terdiam, mungkin bukan cuti yang kita perlukan, tapi reset hidup yang sebenar supaya hati kita hidup semula.
2: Bicara Jiwa Fahami Diri Riset Minda.
3: 97.5 Radio Malaysia Kedah FM.
0: Okey, baik, terima kasih. Sebenarnya yang diperkatakan tadi ya, kita perlu untuk nak reset kehidupan kita. Tapi macam mana kita nak reset kehidupan kita kalau masalah tu masih ada menyelubungi kehidupan kita sehari-hari kan? Okey, jom kita bersama dengan tetamu kita yang bersama dengan Siti Zack waktu ini, itu Encik Ashraf Murshidi Amrus Suhair selaku pegawai psikologi kaunseling dari JKN Kedah ya. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan selamat tengah hari.
0: Orang kalau dari psikologi ni, pegawai psikologi ni, dia senyum dia pun kita nampak macam tenang je kita
4: Allah
0: tengok kan.
4: Akbar.
0: Bila kita tengok orang senyum tenang, makna kata kita ni ada masalah kah?
4: Itu masalah
0: kan? Itu masalah juga tu. Allahu Akbar. Tapi itulah kan, tak ada orang dalam kehidupan kita ni, tak ada orang yang tak ada masalah.
4: Betul.
0: Dia seolah-olah macam kita berada di lebuh raya lah kan, di jalan raya lah.
4: Betul.
0: Kita potong satu kereta, kereta kecil depan kita. Kita ibarat yang tu macam masalah yang kecil. Lepas tu tiba-tiba ada lagi lori pula kat belakang, masalah besar, mai lagi potong kita. Ada depan kita. Dia macam tu lah noh, Cik Ashraf noh.
4: Dia akan mai je masalah tu kan.
0: Dia akan mai je masalah tu. Dia selesai satu, dia mai satu. Ujian lah kan. Ujian lah antara
4: betul,
0: lain.
4: Betul. Kata, bila kata stres tu, dia mai bila-bila je. Dia
0: bila-bila
4: tak kira waktu. Dia kalau orang tu tak ada stress tu, ai pelik tu.
0: Pelik lah.
4: Kena check juga tu kalau tiba-tiba tak ada stress tu.
0: Dia bukan orang yang bukan orang yang berkejaya saja yang ada stress kan. Itu dari rumah, yang duduk kat rumah pun stress juga dengan anak-anak, dengan suami lah, apalah balik kerja tarik muka pun ada juga.
4: Ada. So rumah dia, macam kita ni kerja office hour 8 pagi sampai 5 petang. Macam suruh rumah dah 8 pagi 8 malam esok tu
0: 24 jam dia sambung.
4: 24 jam.
0: Orang lain tidur dia tak
4: orang,
0: tidur
4: orang
0: lagi.
4: Orang tak tidur. Dia duk fikir aku nak buat apa esok.
0: Nak buat apa.
4: Stress juga. Nak stress juga tu pun.
0: Kadang nak fikir pasal masak pun dia stress juga kan. Tapi tadi kita dah dengar satu dalam suara tadi. Dia mengatakan kita perlu untuk reset kehidupan kita. Kadang dia kata kadang-kadang dah rasa macam burn out. Ni satu perkataan, asalnya bukan perkataan baru lah kan. Burn out ni dah rasa macam letih, letih, lelah, nak kena hadap benda yang sama, masalah yang sama. Contoh kalau main kerja, kita hadap orang-orang yang toksik ke. Di mana-mana saja kan ada kan, di mana-mana saja ada di sekeliling kita. Jadi macam mana kita sebenarnya kita nak menghadapi masalah orang kata yang dikatakan burn out ni, ataupun apa tanda-tanda dia burn out ni?
4: Kan, biasanya bila kita sebut pasal burn out ni, kita selalu keliru dengan stres. Kadang-kadang aku ni stres ke, aku ni burn out kan. Kalau kita nak faham kan, kalau stres ni kita adalah pada waktu tu sahaja. Contohlah tiba-tiba berlaku konflik kat diri kita kan pada hari itulah. Contoh bos marah kita hari tu. Kita stres kan. Aku stres lah,
0: bos marah. Mai jumpa bos, kita senyum kat bos, tak senyum kat kita.
4: Allah. Waktu pun kita stres. Satu hari stres.
0: Satu hari nak buat kerja apa tak boleh.
4: Lepas tu balik,
0: cari punca.
4: Lepas tu bila balik tu malam tu dah rehat dengan keluarga apa semua.
0: Dekul.
4: Esok balik dia kembali balik pada normal. Boleh jadi kehidupan sehari seperti biasa. Tapi burn out tu dia lain sikit. Dia burn out ni dia keletihan.
0: Lagi teruk ke apa?
4: Dia keletihan yang melampau. Dia letih daripada fizikal dia, dia letih pada emosi dia, dia letih pada mental dia. Dan contohnya macam kita pegang botol air. Botol air yang berisi air kan. Kita tanggung air tu terlalu lama. Orang bila dah tanggung benda tu, lepas penat, sakit tangan.
0: Lenguh.
4: Tapi ada orang yang burn out, dia pegang botol air tu terlalu lama. Sehingga kan dia menyebabkan dia salah letih fizikal dia, mental dia, emosi dia. Kalau ikut psikologi tu kan, dia ada tiga tahap burn out tu.
0: Tiga tahap.
4: Dia yang pertamanya exhaustion. Exhaustion ni macam saya cakap tadi lah, dia penat yang melampau, yang penat yang terlalu lama. Dia letih
0: pada hari-hari fizikal,
4: hari-hari
0: benda,
4: hari benda yang sama, benda konflik yang sama. Kan?
0: Tak selesai.
4: Yang tahap yang keduanya adalah menjarakkan diri ataupun depersonalization. Dia menjarakkan diri tu, dia mula start jarakkan diri.
0: Murung apa tu?
4: Dia jarak lah, dia mula start. Dia dah meluat dengan kerja dia, meluat dengan situasi kehidupan dia. Dia buat kerja pun halai-balai. Kalau kat tempat kerja lah kan, halai-balai. Dengan kawan-kawan dia pun
0: asal siap
4: kerja bawa asal siap je. Dengan kawan-kawan dia pun sembang-sembang macam tu.
0: Sembang itu
4: Tak mau sembang sangat. Dan tahap yang ketiga ni ada tahap reduce efficiency, di mana dia hilang kecekapan diri dia. Dia rasa diri dia dah tak berguna. Dia rasa dia macam
0: Kenapa aku dilahirkan
4: di sini? Aku kat sini kan, situasi yang macam ni kan.
0: Kenapa aku perlu untuk nak menghadapi masalah ini kan?
4: Bila mana dia rasa dia tak mampu dah nak buat kerja ni. Dia tak rasa diri dia, aku ni tak yakin dah nak mampu buat kerja ni kan. Kalau sebelum ni, dia perform buat kerja. Dia perform, dia mampu buat semua benda sampai dapat APC lah. Kan? Ada anugerah pekerja cemerlang kan. Dia dapat APC. Lepas tu bila dia dah mula burn out, dia rasa penat, dia silap air bulan, dia pun dah tak boleh nak buat kerja tu dah. Dia buat apa asalkan sekadar boleh saja.
0: Lepas tu mungkin juga dia akan keluar perkataan rasa macam nak berhenti kerja.
4: Dia dah rasa nak berhenti kerja dah.
0: Rasa macam nak pencin lah.
4: Betul.
0: Macam tu lah kan. Dia dah terlalu penat, dia dah terlalu letih hadap benda yang
4: betul.
0: sama.
4: Betul. Hari-hari kan benda yang sama kan. Even bukan pekerja sini, suri rumah tadi kita contoh tadi kan, itu pun sama juga. Itu pun kadang-kadang pun burn out pun boleh datang dari semua. Dengan kata suri rumah tu, kalau kerja je tak kerja je burn out, suri rumah pun boleh jadi burn out juga kan.
0: Sebab benda yang sama, balik-balik anak lungguk baju apa, si suami pun sama, tak tolong kemas rumah, benda yang sama dia buat.
4: Betul. Benda hari-hari benda yang sama,
0: benda yang sama kan? Sebab tu jadi burn out. Tapi kalau kita sentuh pada tajuk kita hari ni kan, healing ke nak pi healing ke ataupun nak lari. Tak tahulah macam mana. Kalau budak-budak zaman lah ni, kita tengok kalau dia stres sikit ke, dia akan cari healing dia, dia akan yang ada duit sikit tu pi bercuti lah. Pi bercuti, lepas tu pi lepak lah kat kafe-kafe hipster.
4: Viral.
0: Viral. Cari tempat-tempat viral yang hipster, yang rasa macam tenang. Lepas tu kita macam mana tu? Adakah percutian ni dia betul-betul nak merawat punca stres kita ke, ataupun kata sekadar kita nak lari sementara daripada masalah ni? Kalau pi bercuti tu, contoh kan, stres sangat lah nak pergi cuti ni. Pergi cuti di Langkawi seminggu.
4: Seminggu. Dahsyat.
0: Kan, baru dapat gaji.
4: Betul. Saya setuju tu. Cuti sekolah pula time ni.
0: Cuti sekolah pula kan. Lepas tu balik mai, ada lagi masalah. Pergi cuti ni dah boleh hilang lah semua-semua
4: kan.
0: Tu.
4: Bila kita kat percutian ni bagus sebenarnya. Pergi healing kan. Healing-healing. Kita nak lari sekejap daripada kekecohan ataupun ribut-ribut kita punya
0: ribut jiwa.
4: Ribut jiwa kehidupan seharian kita tu kan. Ini tu bagus kan. Cumanya daripada sudut psikologi, adakah healing kita tu berbaloi jika kita tak merawat kita punya akar punca stres kita tu? Ya kan. Bila kalau kita healing tu, healing yang boleh melegakan kita, bila balik tu okey, rasa lega, okeylah. Tapi kalau
0: hilang itu tak apalah.
4: Tapi kalau balik-balik pula, Allah, masalah yang sama juga kan.
0: Nak kena hadap lagi.
4: Nak kena hadap lagi kan. Kalau kita biasa dengar, kalau ikut psikologi, fight or flight. Apa, lawan atau lari. Otak bahagian, ada bahagian otak kita nama amygdala ni, dia pusat emosi tau. Pusat emosi ni nak kesan kita punya ancaman. Ancaman tu stres kita lah. So secara primitifnya, contohnya saya bagi contoh, kalau kalau zaman-zaman batu dulu,
0: zaman
4: kalau
0: batu,
4: kita nampak rimau kat depan tu, oi, takkan kita nak ajak lepak kali kan? Tak. Kita mesti nak lari kan? So kita menjalankan pusat emosi kita tu akan beritahu, oi, ini ancaman ni, bahaya ni. So kita lari. Kita escape. Kan? Berbalik pula pada zaman sekarang. Contohnya rimau tadi tu macam bos kita lah. Bos ke, kerja-kerja, tugasan yang kita kena
0: masalah
4: buat.
0: Masalah besar hak kita duk hadap tu.
4: Hadap tu kan? Kita pun lari. Lari. Kita lari daripada ni. Kita pergilah bercuti ke, makan makanan yang best ke, tengok Netflix sampai pukul 2.

0: Puja.
1: Jadi kita kena cari solution, cara macam mana kita nak selesaikan yang harimau tadi yang masalah kita tu.
0: Ya, kan? Betul. Kan kalau saya bagi contoh kan, contoh kita ada masalah kewangan, kita ada dengan kos sara hidup tinggi kan, kita jadi stres, tekanan tinggi apa semua, and then kita decide, oh aku nak kena pergi healing, aku nak pergi cuti ke apa, ataupun aku nak pergi makan-makanan hipster ke setiap minggu, hujung minggu pergi makanan-makanan ni ke, pergi healing ke, ambil gambar post dekat media sosial, lepas tu orang like, orang komen apa semua, bagusnya, seronoknya, kita rasa seronok kan. Lepas tu kita keluar rembesan hormon dopamin, hormon bahagia,
1: hormon bahagia tu.
0: Dia seronok lah, dia seronok kan, happy. Tapi happy yang sementara lah, sebab bila hujung bulan keluar lah notification sila bayar insurans kereta, kan. Berbanding dengan kita healing, macam apa kata, daripada kita healing, kita cari akar punca stres kita tu, mungkin kita boleh bantu untuk jumpa dengan AKPK ke, untuk suturkan balik hutang kita, ataupun kita cari kerja sampingan, ataupun kita buat kawalan bajet kita
1: sendiri kan. Maknanya kita kena cari penyelesaian untuk selesaikan masalah tu.
0: Ya, betul.
1: Okey, faham. Okey.
0: Dia macam sorry cakap sikit dah.
1: Tak apa.
0: Dia macam kita sakit gigi, gigi kita berlubang.
1: Ya.
0: Kita makan Panadol untuk hilangkan rasa sakit rasa tu. Sakit. Tapi lubang tu masih ada tak?
1: Ada lubang lagi.
0: Ada lagi kat situ. Tak dapat rawatan.
1: Hilang kesan ubat tu, demai lagi sakit.
0: Betul.
1: Kan?
0: Ya.
1: Okey, tu dah setengah orang dia pergi bercuti, dan setengah orang dia tak suka nak pergi bercuti ni, mungkin juga masalah kewangan dan sebagainya. Setengah orang dia buat apa tau, Cik Ashraf? Dia teriak.
0: Dia teriak.
1: Macam kata Stacey ni. Kita rehat dulu lah.
0: Okey, boleh.
1: Jom kita teriak bersama dengan Stacey. Tajuk lagu ni.
0: Jom
1: kita teriak. Okey, terima kasih untuk semua setia lagi bersama dengan Siti Zaid dan juga tetamu kita bersama dengan kita hari ni, itu Encik Ashraf Mushidi Amrus Suhair. Bicara Jiwa, Fahami Diri, Riset Minda.

0: Bincang hiburan, maklumat yang tepat dan sahih. Kedah FM menemani anda 18 jam sehari.
1: Nantikan rancangan Bicara Jiwa, Fahami Diri, Reset Minda. Sebuah perkongsian santai yang memahami diri, menenangkan emosi dan menyuntik inspirasi positif dalam kehidupan harian. Dengarkan hanya di Kedah FM setiap Ahad, minggu keempat pukul 12.19 tengah hari. Bicara Jiwa, Fahami Diri, Reset Minda.
2: Radio Sini, Kedah FM.

0: Okey ya, masih lagi bersama dengan Siti Zah dan juga tetamu kita menerusi Bicara Jiwa. Fahami diri, reset minda kita untuk kita jadi lebih tenang, relax, cool, santai-santai ya kawan. Okey, dan kita terima kiriman WhatsApp daripada sahabat-sahabat kita. Ain dari Sungai Petani katanya, kadang-kadang dia kata healing ni memang perlu, tapi jangan sampai lari daripada masalah. Hadaplah pelan-pelan, insyaAllah semuanya akan jadi lebih baik. Okey, dan seorang lagi Fikri dari Kulim. Bila stres melampau, dia kata dipilih untuk nak tenangkan fikiran dia, Sat. Lepas tu barulah dia fikir balik cara yang terbaik, macam mana cara untuk nak selesaikan masalah hidup dia sendiri, Cik Ashraf.
1: Ya, betul.
0: Kan. Lepas tu ada pula Maya ni dari Alok Start, dia kata healing bukan bermaksud lari dari masalah, cuma bagi ruang pada diri sendirilah supaya hati kita jadi lebih tenang dan kuat semula.
1: Betul.
0: Di Facebook, di Facebook pun ada juga komen-komen daripada sahabat-sahabat kita. Siti Nailah, Kak Ilah dia kata sebagai Muslim healing yang terbaik adalah dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Betul?
1: Betul.
0: Kita tahajud di sepertiga malam, insyaAllah kita akan dapat ketenangan dia. Tak salah pun kalau yang ada duit tu nak pergi bercuti ke, nak makan-makan hebat-hebat lobster ke apa kan. Boleh lah terpulang ke pada masing-masing, dengan cara yang masing-masing. Terima kasih juga untuk Kak Su ya, yang sudi bersama dengan kami waktu ni. Mat Subihi juga. Okey, masih lagi bersama dengan Siti Zaid di Bicara Jiwa, Fahami Diri, Reset Minda. Kita hari ini bersama dengan tetamu kita, itu Encik Ashraf Mushidi Amrus Suhair. Okey, kalau tadi kita dah sembang macam mana kita nak membendung burnout itu sendiri kan, dan kita dah dapat tanda-tanda burnout tu macam mana. Saya rasa saya okey lagi lah, tak ada lah tanda burnout
1: tu. Tak ada lagi dah, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Masih
1: kali
0: lagi
1: jumpa boleh, saya lah dekat klinik.
0: Jumpa dekat klinik, kena jumpa juga kah? Okey lah, lagi ya Cik Ashraf kan, kita nak tahu juga kalau kita nak bezakan tindakan kita tu betul self-care lah orang kata kan. Kita jaga diri kita, yang mungkin juga kita ni rupa-rupanya sedang escape ataupun kita lari diri, lari daripada realiti sebenar masalah kehidupan kita. Masalah di tempat kerja, masalah di rumah, macam mana tu?
1: Okay, jadi kalau kita tengok dekat pendengar kita cakap tu betul. Self care ni kita kena faham niat kita tu apa.
0: Niat kita
1: kena jelas. Adakah kita nak memproses diri kita untuk menjadi yang lebih baik? Kita nak bina semula tenaga kita. Kita nak kembali menghadap realiti. Apa perancangan diri kita untuk hadap kehidupan-kehidupan kita seharian selepas pada tu. Kalau kita nak balik, kalau kita nak balik pada escape tadi kan, dia lebih pada aktiviti mengelak. Kita nak elak diri daripada masalah. Kita nak lari daripada dunia kita yang sebenar, dunia realiti kita kan. Berbanding kita nak berhadapan dengan masalah tu sendiri.
0: Betul
1: kan? Bila kita tak menghadapi benda tu, kita akan rasa emosi kita akan terganggu. Kita akan rasa numb. Kalau ikut dalam graf tu, kalau graf kita tu cantik, elok, serik je. Dia tak rasa, dia tak rasa happy. Dia tak rasa sedih. Emosi macam tu dia rasa.
0: Dia orang kata starting je kan.
1: Starting je kan. Contohnya self-care ni, kita ambil satu hari cuti. Kita refresh balik diri kita. Kita rehat secukupnya. Kita buat balik list-list apa yang kita kena buat, rancang semula. Contoh kalau bilik tidur kita, kalau sebelum seminggu, dua bulan sebelum ni berselerak macam-macam bau
0: sebab,
1: ada.
0: Sebab tu ada setengah orang dia suka ubah kedudukan rumah kan. Kalau sofa ni biasa letak macam ni, dia akan ubah pergi tangan lain.
1: Betul
0: kan? Dia ubah bukan perlu untuk tukar baru tak. Ubah kedudukan tu.
1: Jangan tiba-tiba claim dekat suami suruh beli baru pula lagi.
0: Nak lansir baru. Nak kapet baru. Itu timbul lagi masalah.
1: Timbul baru kan. Kalau nak kita self-care ni kan, kita ada empat rehat tu. Rehat yang pertama adalah rehat mental. Rehat mental ni kan, apa kata daripada kita nak kena hafal semua ataupun kita kena ingat semua kerja-kerja kita. Apa kata kita sediakan satu retas ke, satu nota ataupun dalam WhatsApp tu kita buat grup WhatsApp kita sendiri. Kita buat apa kerja yang kita kena buat dulu, list to do kan. Benda yang nak tangguhkan, benda yang tak payah tangguh, kita kena buat benda yang tu dulu. Supaya tak payah kita fikir banyak benda kan. Yang kedua ni rehat sensory. Rehat sensory ni apa? Kita jauhkan sekejap daripada kita punya screen laptop contohnya, screen komputer tu. Ni dok pukul 1 sampai pukul 2 tu, time tu lah idea nak main lah, apalah time tu dah nak ngadap PC kan. Cuba kita pergi keluar saya ambil udara ke, tengok benda-benda hijau ke, kan, untuk
0: untuk segarkan balik.
1: Ya kan, yang ketiga, yang ketiganya rehat emosi. Saya sedikit sikit ya, rehat emosi. Rehat emosi ni kita cuba meluangkan masa kita untuk meluahkan apa yang kita rasa kepada rakan-rakan kita. Tanpa kita perlu rasa
0: tapi
1: kuat
0: pun. Tapi kita cari orang yang percaya lah.
1: Cari orang yang percaya. Kita tak perlu rasa kuat tu maksudnya apa? Kalau kita nak rasa nak menangis, menangis lah. Macam lagu Stacey tadi tu.
0: Ya, betul. Teriak
1: perempuan.
0: Kalau perlu nak menyanyi kuat-kuat, menyanyilah.
1: Menyanyi kuat-kuat tak apa. Asalkan lega benda tu.
0: Tak perlu. Sengorang dia menjerit.
1: Ya, menjerit pun boleh. Menjerit lah puas-puas. Kan, tak ada yang salah pun.
0: Masuklah kita tutup semua menjerit.
1: Ya, kita tak perlu nak rasa nak kita nak berlakon aku kena kuat. Ya. Benda-benda tu yang menyebabkan kita ni memegang botol air yang cakap tadi tu terlalu lama
0: yang
1: kan.
0: Lusung, atau ya. Tunggu lepas tu jatuh atas kaki.
1: Betul.
0: Okey, jom kita dengarkan suara ini sekejap ya.
2: Kita sebenarnya terlalu penat dengan apa yang kita buat selama hidup ini. Kita sebenarnya penat dengan perkara selain daripada Allah Subhanahu wa Taala. Kita penat dengan urusan dunia kita. Kita penat memikirkan rezeki kita. Kita penat memikirkan tentang orang di sekeliling kita. Kita penat memikirkan hal makhluk. Tetapi kita belum penat lagi. Kita belum bersusah-susah lagi bersama dengan Khalik, iaitu Allah Rabbul Izzah. Selama hidup kita 50 tahun dan 60 tahun, kita hanya bersusah dan berpenat dengan urusan selain daripada Allah.
3: Bicara jiwa, fahami diri, riset minda.
0: Okey, bicara jiwa dah sampai ke penghujung dah, hampir sat je. Duk kira nak tanya lagi soalan, nak sembang, nak dapat tip daripada Cik Ashraf ni kan. Sebenarnya pendengar-pendengar kita pun ramai juga. Syaza dari Yan katanya, bila terlalu stres kerja, saya suka memandu jauh sambil dengar Kedah FM untuk lepaskan tekanan dalam kepala seketika. Alhamdulillah, terima kasih. Dengar Kedah FM.
1: Kena selalu.
0: Tapi tak apalah, setengah orang memandu jauh, memandu pun dalam keadaan yang normal lah ya. Kalau stres sangat tak kira, dia hilang pertimbangan tekan minyak laju-laju.
1: Betul. Bahaya pada orang lain juga.
0: Bahaya. Okeylah Cik Ashraf, kita dah sampai ke penghujung dah. Mungkin ada sedikit pesanan ke, nasihat, kata-kata daripada Cik Ashraf mungkin, yang kata boleh meredakan sedikit mereka yang saat ini sedang dirundung kesedihan, dirundung masalah yang berterusan.
1: Berterusan, betul kan. Kepada pendengar-pendengar, kepada yang menonton di Facebook live ya.
0: Ya,
1: di live Facebook kita ni.
0: Ya.
1: Yang pertama sekali, kita sayang diri kita dulu. Sayang sebaik-baik mungkin. Sebab anugerah yang Allah bagikan, Tuhan yang bagikan, ini adalah kita punya anugerah kita. Kita punya nikmat yang kita perlu raikan.
0: Betul.
1: Kita tak mampu nak mengubah orang lain, tapi apa yang kita mampu, kita mampu mengubah kita sendiri. Kan? Cuba normalisasikan untuk berjumpa dengan dapatkan bantuan profesional. Jika perlu, datang saja. Contohnya kalau di klinik kesihatan kita ada perkhidmatan kaunseling, datang jumpa saya pun tak apa.
0: Boleh.
1: Ada, dan juga kita ada Talent Heal. Talent Heal ni help with love and empathy.
0: 1-5-5-5
1: tu 4 kali tekan.
0: 5-4 kali tekan.
1: InsyaAllah bukan robot yang akan jawab. Macam saya juga, pegawai psikologi kaunseling.
0: Bukan AI
1: semua kan. Daripada pukul 8 pagi sampai 12.30 malam.
0: Boleh nak Talian Hill.
1: Dan kita dia macam kereta lah. Kita jangan tunggu sampai kereta tu berasap baru kita nak main pomen. Kita dapatkan yang saringan yang terbaik untuk diri kita sendiri.
0: Betul. Apapun, terima kasih ya Cik Ashraf ya. Apapun untuk pendengar-pendengar kita, dan kita jugalah kadang-kadang kan nasihat untuk diri kita ni, dapatkan rehat yang cukup, sebab rehat ni bukan tanda kita lemah.
1: Betul.
0: Kita ni diibaratkan juga sebagai telefon yang perlu untuk kita cas semula. Jadi manusia pun macam tu, dia perlu masa untuk nak pulihkan balik tenaga dia supaya dia boleh dapat kata terus melangkah dengan lebih baik, dengan betul, lebih tenang.
1: Ya, supaya kan dapat mengharungi kehidupan realiti kita yang sebenar.
0: Macam Cik Ashraf kata tadi, kalau perlu menangis, menangis. Kalau perlu menjerit, menjerit. Kalau perlu untuk kita meluahkan kepada orang yang boleh kita percayai, kita luahkan. Ya? Okey, cukup sampai di sini dulu. Terima kasih diucapkan untuk Cik Ashraf Mushidi Amrus Suhai, Pegawai Psikologi Kaunseling dari JKN, sudi bersama dengan kita hari ini. Dan terima kasih juga untuk rakan penolong jurutera Suhaimi dan juga Sharifah Neti. Dan untuk hari ini, Bicara Bicara Jiwa Fahami dan Riset Minda, terbitan rakan setugas Nora N, akan ke udara lagi, iaitu setiap hari Ahad, minggu keempat. Yang penting anda sentiasa support kami di Kedah FM dan setia dengarkan kami 18 jam sehari Kedah FM. Jumpa lagi Cik Ashraf. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Jumpa lagi semua,
0: InsyaAllah. Bila

0: Mungkin disebabkan trauma-trauma yang Puan hadapi dulu ada kena-mengena dengan situasi Jana sekarang. Sebab penyakit macam ni memang nampak normal, Puan. Tapi
1: Izzah nak cakap anak saya tak normal.
0: Bukan macam tu maksud saya.
1: Anak saya Jana normal. Tak ada kena-mengena.
2: Diam, tolonglah diam.
0: Ya, tapi pada pendapat saya,
1: nampak Cik Izzah berdasarkan satu sesi.
2: Dah lah.
3: Hidup kadang-kadang penat, minda serabut, emosi pun bercaru. Jom luangkan sedikit masa bersama Bicara Jiwa, Fahami Diri, Reset Minda. Rancangan Bual Santai yang membawa perkongsian tentang emosi, motivasi dan cara melihat kehidupan dengan lebih positif dan tenang. Temui kami di Kedah FM setiap Ahad minggu keempat jam 12.15 tengah hari, kerana bila kita faham diri sendiri, lebih mudah untuk reset minda dan terus melangkah. Bicara Jiwa, Fahami Diri, Reset Minda. Yeah.

aliran trafik lebuh raya utama lancar. Kes gangguan seksual dalam talian mangsa disaran simpan bukti digital. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam utama satu tengah hari.

0: Dimulakan dengan perkembangan terkini aliran trafik di beberapa lebuh raya utama negara. Lembaga Lebuh Raya Malaysia LLM menjangkakan aliran trafik terus meningkat. Laporan Edi alias di Plaza Tol Sungai Besi. Silakan Edi.
1: Baik, terima kasih Dr. Izamel. Keadaan semasa aliran trafik di Plaza Tol Sungai Besi, Lebuh Raya Plus E2 pada waktu ini, trafik dari ibu kota menuju keluar ke arah selatan masih lagi lancar tanpa ada sebarang kesesakan luar biasa. Begitu juga pergerakan trafik menghala ke utara. Cuaca ketika ini amat baik dan pastinya memudahkan pergerakan pemandu. Sebagaimana jagaan trafik yang diunjurkan oleh Lembaga Lebuh Raya Malaysia LLM, purata harian trafik yang menggunakan Plaza Tol ini adalah sekitar 27,000 hingga 35,000.

0: Tengah, 8 di wilayah selatan serta 10 di wilayah utara bagi melancarkan pergerakan trafik. Saya rasa itu sahaja perkembangan dari Plaza Tol Sulawesi. Kita ke Plaza Tol Gombak pula bersama rakan setengah saya, Izzat. Izzat, bagaimana situasi di sana? Silakan.
1: Baik, terima kasih Eddy. Situasi di Plaza Tol Gombak ketika ini mula sesak berikutan pertambahan ketara kenderaan dari arah ibu kota. Bagaimanapun, aliran trafik secara keseluruhannya masih lagi terkawal. Keadaan sama turut dilaporkan di Jalan Lingkaran Tengah 2 MRR2 melibatkan kedua-dua arah sama ada dari Gombak mahupun Ampang menuju ke Plaza Tol Gombak, di mana pergerakan kenderaan lancar tanpa sebarang kesesakan luar biasa. Bagi pengguna yang merancang ke Pantai Timur, tempoh waktu sekarang merupakan antara waktu terbaik untuk anda memulakan perjalanan. Bagaimanapun, sekiranya anda memilih untuk bergerak pada sebelah malam, jangkaan kelewatan perlu diambil kira. Ini kerana Lembaga Lebuh Raya Malaysia LLM menjangkakan sebanyak 209,000 kenderaan akan mula membanjiri Lebuh Raya Kuala Lumpur Karak pada hari-hari puncak bermula Sabtu. Sementara itu, pihak konsesi Lebuh Raya Kuala Lumpur Karak AFA Pine Berhad telah pun mengeluarkan jadual cadangan waktu perjalanan DTA berkuat kuasa 22 Mei bagi membantu anda merancang perjalanan mengikut destinasi. Antaranya, bagi pengguna ke Kelantan, disarankan memulai perjalanan pada pukul 6 pagi hingga 8 pagi ataupun 8 malam hingga 10 malam. Sementara itu, bagi pengguna yang menuju ke Terengganu, disarankan memulakan perjalanan pada pukul 8 pagi hingga 10 pagi atau 6 petang hingga 8 malam. Manakala ke Pahang pula, pengguna disaran memulakan perjalanan pada pukul 10 pagi hingga 2 petang ataupun 4 petang hingga 6 petang. Pengguna juga digalakkan memanfaatkan waktu perjalanan bebas antara pukul 12 tengah malam hingga 6 pagi untuk pemandu yang lebih lancar. Sekian laporan saya, Muhammad Izzat Kamarudin untuk Berita RTM. Kembali ke Akasapuri.
2: Baik, terima kasih Izzat. Majlis Amanah Rakyat MARA kini meneroka industri kredit karbon bagi memperkukuh portfolio pelaburan strategik agensi berkenaan. Ketua Pengarah MARA, Dato' Zulkifli Osman berkata, langkah itu dilaksanakan menerusi penubuhan syarikat subsidiari baru PMB Sustainable Sdn Bhd di bawah pelaburan MARA Bhd. Jelas beliau, pelaburan dalam sektor mampan ini adalah selari dengan perkembangan global yang kini beralih kepada industri masa depan.
3: Kita tahu sekarang ni di negara-negara luar pun semua dah apa masuk dalam bidang ini, dan saya kira di Malaysia ni anak syarikat MARA di bawah pelaburan MARA Berhad, kita wujudkan sebuah syarikat PMB Sustainable. Ini adalah antara syarikat yang pertama di negara kita lah untuk bergiat di dalam industri ini. Walaupun di negara kita ni masih agak terlalu awal, tapi kita menjadi yang paling awal lah untuk buat itu.
2: Dato' Zulfikri Osman. Dalam masa sama, Dato' Zulkifli tidak menolak kemungkinan untuk MARA mengembangkan sayap ke sektor tenaga boleh baru TBB dan kenderaan elektrik EV, namun menegaskan fokus utama agensi berkenaan tidak akan tersasar.
3: Ya, itu memang ada, tetapi MARA ni sebenarnya kita punya core business adalah pendidikan. Jadi sudah tentulah syarikat-syarikat utama kita ni sebenarnya di dalam industri pendidikan, Universiti Kuala Lumpur, UPTM, Universiti Politek Malaysia, KPTM dan sebagainya, itu akan tetap menjadi core business kita lah.
2: Dato' Zulfikri Osman. Cadangan menetapkan had umur minimum 16 tahun bagi akaun media sosial adalah wajar bagi melindungi remaja daripada risiko jenayah siber seperti pemerasan seksual dan buli siber. Menurut pengamal undang-undang Zulaika Mazin, walaupun Malaysia mempunyai perundangan komprehensif, cabaran utama kini melibatkan aspek penguatkuasaan serta keupayaan forensik digital. Beliau mengambil contoh kes rampasan 500,000 fail penganiayaan seksual kanak-kanak dalam Op Cyber Guardian yang menuntut kerjasama rentas sempadan dan tindakan pantas pengendali platform digital. Mangsa gangguan seksual dalam talian diminta untuk menyimpan bukti digital seperti tangkap layar dan rakaman kerana bahan berkenaan mudah dipadam atau diubah. Menurut bekas pengerusi Majlis Peguam Selangor, Kokila Vani Vadivilio, bukti elektronik amat penting dan boleh diterima di mahkamah sekiranya keterlibatan bahan itu berjaya dibuktikan. Perbuatan tersebut boleh didakwa bahawa Akta Anti Gangguan Seksual 2022 serta Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 yang memperuntukkan hukuman bagi salah guna ruang siber. Berita seterusnya, Bangladesh meminta Pertubuhan Kesihatan Sedunia mengenal pasti punca gelombang wabak campak yang semakin memuncak sejak Mac lalu. Penasihat khas Kesihatan Perdana Menteri, Ziauddin Haidir mengesahkan agensi PBB itu memberi maklum balas positif selepas 13 lagi kematian dilaporkan dalam tempoh 24 jam. Lebih 62,000 kanak-kanak dimasukkan ke hospital, manakala pentadbiran sebelum ini menerima kritikan hebat daripada pelbagai pihak ekoran kegagalan menangani isu kekurangan bekalan vaksin. Polis Sepanyol dilaporkan menggunakan kekerasan terhadap 6 aktivis flotila bantuan Gaza yang dibebaskan Israel dan penyokong mereka di lapangan terbang Bilbao. Menurut agensi berita Jerman, rakaman video yang disiarkan media Sepanyol menunjukkan pegawai polis berulang kali memukul mereka yang sudah terbaring di atas lantai dengan belantang, juga menyeret mereka serta menggari tangan mereka ke belakang. Punca tindakan kekerasan itu masih dalam siasatan. Yang di-Pertuan Agong, Sultan Ibrahim menzahirkan ucapan tahniah kepada kelab bola sepak Johor Darul Takzim JDT atas kejayaan menjuari Piala Malaysia buat kali ke-6. Menerusi hantaran Facebook Sultan Ibrahim Sultan Iskandar, baginda menghargai semangat juang para pemain, barisan kejurulatihan serta penyokong setia JDT yang sentiasa bersama pasukan. Sultan Ibrahim turut menzahirkan ucapan syabas kepada pemangku Sultan Johor Tunku Mahkota Ismail yang juga pemilik kelab JDT. Dalam pada itu, Kerajaan Negeri Johor mengumumkan esok sebagai hari cuti peristiwa bagi meraihkan kejayaan JDT merangkul kejuaraan Piala Malaysia semalam. Menteri Besar Dato' On Hafiz Ghazi menyatakan pengisytiharan itu telah mendapat perkenan pemangku Sultan Johor Tunku Mahkota Ismail. Dato' On Hafiz menyifatkan kemenangan skuad Harimau Selatan menewaskan Kuching City FC sebagai hadiah bermakna buat seluruh bangsa Johor serta penyokong setia pasukan. Beralih ke kejohanan Piala Dunia Sepak Takraw 2026, Ketua Jurulatih Skuad Negara Ahmad Jaiz Baharun mengakui kurang senang dengan kemenangan percuma diraih Malaysia selepas Thailand menarik diri ketika aksi akhir regu berpasukan semalam. Bantahan Thailand terhadap keputusan pengadil sepatutnya ditangani secara profesional. Tanpa kontroversi tersebut, kedua-dua pasukan masih mempunyai peluang sama rata untuk membuktikan kemampuan masing-masing bagi muncul juara. Skuad kebangsaan Iran akan menjadikan Bandar Sempadan Mexico Tijuana sebagai pangkalan pasukan sepanjang kempen Piala Dunia 2026 selepas permohonan untuk memindahkan kem latihan dari Arizona diluluskan FIFA. Presiden Persekutuan Bola Sepak Iran, Mehdi Tash, berkata perpindahan itu dijangka membantu mengelakkan komplikasi berkaitan visa selain memudahkan skuad Iran melakukan perjalanan terus ke Mexico. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Aliran trafik lebuh raya utama lancar. Kes gangguan seksual dalam talian, mangsa disaran simpan bukti digital. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.
4: Terima kasih rakan setugas di Angkasa Puri untuk utama satu tengah hari kembali semula ke Radio Malaysia Kedah FM.

0: semuanya di hujung jari menerusi RTM Klik. Nidaul Islam. Kita ikuti perkongsian Ustaz Fuad Mokhtar.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz nak tanya ni, berapa ramai yang tengah dengar ni dalam keadaan kecewa, dalam keadaan duka cita? Ya, sakit dalam hidup memang tak dapat kita nafikan. Seni berdamai dengan takdir. Tahu tak, berdamai dengan takdir ni, dia adalah satu seni yang sangat complicated. Dia satu seni yang sangat dalam. Satu seni yang memerlukan redha, yang memerlukan masa, yang memerlukan kedrat emosi yang sangat tinggi. Sebab waktu ni kita kena banyak bercakap dengan Allah, kita kena banyak bercakap dengan diri kita. Kalau kita tengok apa yang Allah Ta'ala kata dalam surah Al-Hadid ayat nombor 22, kata Allah, A'udzubillahi minasyaitanirrajim, ma asaba min musibatin fil ardh

0: Artinya adalah tidak ada satu pun kesusahan yang ada atas muka bumi ini, dan tidak ada satu pun yang menimpa kamu melainkan telah ada di atas pengetahuan kami sebelum kamu itu dijadikan. Dan sesungguhnya mengadakan perkara itu adalah sangat mudah bagi Allah Ta'ala. Tahu tak, kesusahan yang awak tengah alami itu senang untuk Allah Ta'ala wujudkan kesusahan tu. Dan kesusahan yang mungkin anda tengah rasa duka cita tu, mudah juga untuk Allah cabut untuk dia. Mudah untuk Allah Ta'ala. Cuma kita susah. Kita sebagai hamba ni susah. Sebab ya Allah, saya ni hamba yang banyak kesukaran, hamba yang banyak kelemahan, dan hamba ni nak terima takdir buruk tu susah, wahai Allah. Jadi bagaimana? Antara seninya begini. Kesusahan, penderitaan, dia sifat makhluk tau. Bila sifat makhluk ni, dia perlukan masa. Maka, bagi je masa tu kepada rasa sedih tu. Kalau sedih tu perlukan 2 hari, bagi masa 2 hari. Jangan sampai 2 tahun. Itu bukan sedih, itu lain dah tu. Itu dah mungkin sakit. Jadi, kalau perlu sedih, saya sedih lah Ustaz, saya perlu makan. Bagi ruang untuk makan. Sebab, bagi ruang untuk makhluk yang nama dia sedih ni, ambil masa dia. Supaya pada waktu ketika itu kita faham, ini adalah masa untuk saya bersedih, masa untuk saya terima ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sebab itu, orang bertauhid dia faham tau, takdir ni dia ada khairihi au syarihi. Ada benda baik untuk dia, ada benda buruk untuk dia. Maka dia terima setiap perkara baik, setiap perkara buruk tu, sebab dia percaya setiap yang berlaku dalam hidup dia ada ketentuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi akak abang, para pendengar sekalian, tenanglah. Beri masa kepada diri sendiri, berdamai dengan takdir ilahi, kerana di sana jawapan telah disediakan buat diri sendiri. Teruskan mencari, buat sebab Allah. Assalamualaikum.
1: Nidaul Islam, hashtag penyiaran jakim.
2: 105.7 seluruh Langkawi.

0: Allah.
1: Terima kasih sekali lagi untuk semua yang bersama dengan kami di Kedai FM waktu ini. Alhamdulillah dah selesai dah solat Zuhur. Dan bolehlah sat lagi kita rehat sat, nak makan ke apa ke, lepas tu sambung balik untuk segala aktiviti kita, kerja-kerja yang belum lagi siap. InsyaAllah ya, kita cuba sempurnakan untuk hari ini. Walau penat dan letih macam mana sekalipun, kita tarik nafas, kita senyum dan lakukan kerja kita dengan hati yang ikhlas. Kita teruskan hari-hari kita dengan penuh kesyukuran, insyaAllah ya. Okey, terima kasih sekali lagi. Jom terus setia lagi bersama dengan kami, Kedai FM.

0: Radio Kedah.
1: Perbaiki diri menuju kehidupan yang lebih diberkati. Jom ikut sunnah setiap Jumaat 12.15 tengah hari di Kedah FM. Langkah kecil hari ini, ganjaran besar di akhirat.
2: Radio Malaysia Kedah FM, sentiasa bersama anda.

Baiklah, terima kasih sekali lagi untuk semua yang setia teman Siti Z seawal pukul 10 pagi hinggalah ke saat ini. Nak habis dah tugasan saya sat lagi di Interaktif 102. Akan menyusul pula selepas ini rakan tugas yang lain di Relax 26 sampai pukul 6 petang. InsyaAllah Zul Renova akan temani anda ya. Semoga perkongsian yang Siti Z berikan melalui 4 jam di segmen Interaktif 102 bermanfaat untuk semua, dan semoga kita juga kekal berada dalam keadaan yang positif selalu ya. Jangan lupa bersyukur dengan apa yang kita ada hari ini. Kadang-kadang rezeki bukan datang dalam bentuk wang ya, tapi dalam bentuk kesihatan, ketenangan dan juga insan yang sentiasa ada untuk bersama dengan kita. Okey, untuk semua, jaga diri baik-baik, jaga kesihatan, jaga keselamatan di mana saja anda berada, jaga adab kita. Okey, kita jumpa lagi insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sempena Hari Raya Aidiladha, marilah sama-sama kita menghayati keindahan kalamullah dalam rancangan khas Tadabbur Al-Quran bersama Tuan Syekh Iqmal Hafif Haji Azmi dan Ustazah Thaniah binti Sulaiman untuk memahami hikmah mengambil iktibar menyentuh tentang pengorbanan, keikhlasan dan ketakwaan sempena Aidiladha seterusnya menjadikan kisah serta pedoman di dalamnya sebagai panduan hidup pada Hari Raya Aidiladha pukul 12.15 tengah hari hanya di Kedah FM.

0: Ilmu bukan sekadar pengetahuan, tetapi petunjuk menuju kebenaran. Bersama Raudah Sakinah, ke udara setiap hari kecuali Jumaat pada pukul 2 petang di Kedah FM.
1: Ayam halal berkualiti tinggi, pilihan muslim masa kini.

Salim. Pilihan yang ketiga, mengambil sedikit sahaja untuk dimakan bersama ahli keluarga dan selebihnya disedekahkan kepada orang-orang fakir dan miskin. Tujuan mengambil sedikit sahaja untuk dimakan adalah untuk mendapatkan keberkatan. Nabi suruh makan. Korban sunat, korban wajib tak boleh makan. Kalau kita tak mau, ambil lah sikit makan. Sikit tu, sikit yang mencukupi untuk kita lah. Kalau kita dapat setumpuk tu 15 kilo contohnya, nak ambil 4 kilo. Tengoklah dalam rumah kita ada berapa orang. Kita duduk dengan Mak Andi kita. Pak Panir dan Mak Andi duduk dorang lebar. Dia nak makan ambil 4 kilo. Ambil tengah kilo sudah lah. Pasal dorang. Lepas tu lebih sedekah semua. 15 kilo ambil tengah kilo. Sedekah 14 kilo setengah. Tu contoh. Ni pilihan yang ketiga. Tengoklah rumah ada banyak orang sikit. Anak ada 3 orang. Anak ada 3 orang. Lepas tu mak pak je 25. Ambil sekilo. Ambil sekilo. Sedekah 14 kilo. Kalau anak ada 18 orang. Ambil banyak sikit. Ambil 3 kilo, 4 kilo. Itulah lebih kurang. No. Hal ini sedekah semua. Pilihan ketiga adalah paling afdal, kerana bersedekah adalah perbuatan yang paling dekat kepada takwa dan paling jauh daripada mengutamakan diri sendiri. Manakala makan sedikit saja daripada daging korban adalah kerana mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksud dia apa? Nabi pun makan daging korban dia buat sendiri. Sebenarnya hukum makan sedikit daripada daging korban adalah sunat di samping mengambil keberkatan daripadanya. Firman Allah, fakulu minha wa at'imul ba'isal faqir. Dengan yang demikian, makanlah kamu daripada daging binatang-binatang korban itu dan berilah makan kepada orang yang susah lagi fakir miskin. Daging korban yang disedekahkan kepada fakir miskin disyaratkan sebahagiannya atau keseluruhannya daging mentah yang belum dimasak. Itu kena ingat tu. Kalau kita tak sedekah hak mentah langsung, korban kita tak sah. Pasal apa? Dia kata kerana daging mentah yang diterima oleh fakir miskin boleh dilakukan apa sahaja mengikut kemahuannya. Dia boleh menjualnya, memberi kepada orang lain dan memakannya. Kita bagi daging mentah kat dia, orang miskin, dia boleh buat apa saja. Dapat-dapat, dia masak makan. Kalau kita bagi daging hak masak dia, ni kita tak ada langsung sedekah mentah, bagi hak masak dia. Boleh jadi masakan kita tak sedap, dia masak sedap. Betul tak? Kita hantar pergi dia masak kurma. Dia tak minat. Dia suka masak putih. Buah pia. Dia saya tak mahu kurma, saya suka masak putih. Betul? Kita buat dia daging masak merah pergi dia. Daging masak merah. Dia nak enam tu. Dia tak sedap masak merah. Sebab tu dia boleh buat apa saja. Dekat daging mentah. Betul? Masak. Ataupun kita hantar daging. Memang dia suka masakan kita. Tapi sehari dua ni dia sakit gigi. Dia tak boleh makan daging. Sakit gigi. Daging masak tu kalau dia boleh mentik simpan lama. Tak sedap. Tak sedap. Masak kurma simpan seminggu dia jadi masak karama. Dia tak sedap, dia sikit lagi. Kalau bagi mentah dia boleh simpan, esok bila dia lega balik sikit lagi dia boleh masak. Lebih kurang tu. Ataupun kita hantar daging masak pergi kat dia banyak kenuri kurban, pergi makan selam makan sini leleh tak makan. Tu kita afdal sedekah daging mentah tu. Kemudian dia, kalau dia tak mau makan, tak mau masak, dia boleh jual. Dia boleh jual. Atau dia bagi ke orang lain. Menantu dia boleh, ambil lah apa makan lagi. Ayah tak mau lah, gigi tak ada. Gigi tak ada. Dan macam-macam. Adalah tidak sah memberi sedekah kepada paket miskin, daging korban yang telah dimasak. Kerana hak mereka yang sebenarnya mendapatkan daging, bukannya makan atau menerima lauk yang telah dimasak. Jika sebahagian daging mentah disedekahkan kepada mereka dan sebahagian lagi dijadikan lauk dan dijamu mereka makan, maka perbuatan mereka adalah sah dan mendapat pahala.
Tak apa, kalau campur dua tak apa. Masak semua, mantah tak langsung sedekah. Dia makan, sedekah kita tu tak jadi sedekah korban. Dia jadi jamu makan. Tapi kalau kita ada dua, masak pergi makan, lagi mentah pun bagi, kita dapat pahala. Pahala korban pun ada, pahala apa nama jamu orang makan pun ada. Tapi pahala korban tak lengkap. Kan? Lebih kurang tu. Sungguh pun begitu, menyedekahkan keseluruhan daging korban secara mentah adalah lebih afdal. Kerana itu adalah kemuan sebenar orang-orang paket dan miskin. Itu yang depan anak. Begitu juga tidak sah korban jika yang disedekahkan pada paket miskin hanyalah bahagian-bahagian binatang korban selain daging. Kan, kalau kita sembelih seekor, banyaklah bahagian kita dapat. Daging dapat 150 kilo, kita buat dalam peti ais sampai reban. Tak sedekah, sampai reban, sengit peti ais tu. Okey. Lepas tu, kita ambil bagian lain. Apa dia? Kulit, tulang, perut, perut dalam, usui, hati, limpa, tanduk, kepala, ekor dan sebagainya. Hal tu sedekah semua. Tak ambil tu. Kita sedekah tu saja. Daging tak sedekah. Maka korban kita tak sah. Jika sedikit saja daging korban disedekah dan selebihnya diambil oleh orang yang melakukan korban, maka korbannya tetap sah. Tetapi pahalanya sedikit sahaja bersesuaian dengan daging yang sedikit yang disedekahkannya. Contoh macam ni, sedikit saja ni, dia buat korban satu bahagian dapat 15 kilo, dia sedekah sekilo lah. Dia sedekah sekilo, 14 kilo dia makan. Sah dah korbannya, sah. Sebab ada hak mentah dia sedekah, sah. Tapi pahala dia sikit. Pahala dia sikit. Orang tanya dia, hang buat korban lah tu ni? Buat. Daging korban beli 4 kilo. 15 kilo. Hang sedekah 4 kilo, sekilo. Lagi 14, aku makan. Dengan anak bini aku. Oi, korban apa jenis aku tu? Dan han tak pergi dengar ustaz mengajar. Ustaz kata sedekah sikit lah, sah korban. Sah sikit lah. Sedekah sikit lah mentah. Korban adalah sah. Aku sedekah sekilo. Han tahu, sah korban. Kawan dia kata, walaupun sah pahala korang. Pahala sikit. Dia kata pahala sikit boleh kat pahala. Han tak buat korban langsung. Dia bukan tu, sengap. Kawan tu nak mengajak dia, dia pergi buruh tu, sengap dia kata apa. Nak. Ini jenis ni dia ada nilai, apa dalam diri kita ada sifat kedekut tu tak boleh hakis. Memang kau buat, kita tak boleh lah teka dia kedekut, tapi berani kata. Teka tak berani, cuma berani kata. Hang kedekut, dia tahu, hang tahu no. Dia tahu. Mana bila hang tahu no, mana sah dia kedekut. Okay. Kulit binatang korban sunat boleh diambil manfaat oleh orang yang melakukan korban. Kulit. Dia boleh dibuat kasut, bekas ayak, dulu-dulu lah orang tak buat lah. Bekas ayak, hamparan. Oi, kalau kita pergi apa, cuci elok-elok apa semua hamparan, buang bersih elok-elok lah, lepas panggil sama kan. Dia wangi elok lah, spray buat hamparan. Sedap. Kita hampak apa, buat hamparan, lepas tu duduk silam mengkasih tadi. Allah nak kata apa? Hamparan lah. Gendang. Dulu orang buat gendang raya, kulit lembu. Dompet. Dompet tu orang bagi kopek kan. Baju kulit. Dan sebagainya. Topi keledar tu lah. Bila saya tahu. Jika disedekah adalah lebih afdal. Kalau sedekah lebih afdal. Okay, ini saya dengar saya nak abang masa pembagian tempat korban. Ini korban sunat. Masa kita buat korban, di tempat korban lah. Kalau di rumah kita cerita lain. Peserta korban, kalau tuan-tuan perempuan masuk korban, biasanya kita teralik, kita lupa dua benda pada tentang korban tu. Apa dia? Nombor satu kulit, nombor dua kepala. Hal lain kita teringat. Kita walik ke tu? Kulit, kepala, tak boleh. Kulit tu hak kita, kepala hak kita. Kalau kita join korban 7 orang, kulit tu bagi 7, kepala bagi 7. Tetapi bukan wajib.
kita ada pilihan. Ni kalau ingat tu, kalau kita buat korban di tempat korban tu, peserta korban boleh kata kepada pengurusan korban, kulit kami tak mau, kami serah ke orang bekerja. Serah tu maksud sedekah. Boleh. Kepala pun kami tak mau, kami sedekah ke orang bekerja. Selesai yang salah. Kalau peserta korban tak kata lagu tu, orang bekerja tak boleh ambil. Kalau nak ambil, kena tanya, ni kulit dengan kepala lagu mana? Serah ke orang bekerja. Dapatlah jawapan. Tak boleh duduk sengap macam tu. Itu ha, tak ada. Okay, baik. Kalau kulit nak ambil balik, biasanya orang bekerja tak mau. Tak mau buat. Dia pun hanya lapar, potong-potong lagi macam tu lah. Kalau kulit, peserta korban nak, kata orang bekerja, ambil je. Tolong bagi sat. Dia tak pisau dah, kerat sendiri. Sebab pekih buat kerja tu orang tak melibat kulit. Betul tak? Jadi peserta korban kena reti Melayu. Walaupun dia orang Melayu. Sama dengan kepala. Kepala tu benda rumit nak buat. Ni ada pergi ajak orang buat kerja. Ni. Pergi ajak orang buat kerja lah. Orang buat kerja tu tugas korban lah. Semua orang buat. Ni. Kepala boleh tak belah tujuh? Ajak orang buat kerja. Boleh tak kepala belah tujuh? Orang buat kerja tu duduk kiliak pisau. Belah kepala hang boleh. Pasal tu saya selalu duduk habak pada petugas korban tu, kena hang jangan duduk mengada-ngada hangat di tempat korban tu. Jangan duduk mengada-ngada hang betul lah hang bagi duit pengurusan tu 50 ya, hang ajak orang buat kerja macam hamba abdi tu. Tak tu lalu duduk ajak ni orang perempuan tu nak kata Hakim, orang perempuan ni dengar macam nak abang ni, jangan duduk perasa saya, saya teguk. Orang buat kerja, orang buat kerja kerana dia jorai daging tu, buat jenis kasak-kasak tu lah. Kasak-kasak tu pun. Dia pergi ajak, boleh tak rincik bagi halus? Orang buat kerja atas kepala otak hang. Dia ajak orang pula. Dia buat potong kasak-kasak, balik rincik di rumah lah. Kalau contoh, kalau kita nak agih daging, dia potong-potong-potong bagi 15 kilo, kita duduk ajak, boleh tak potong siap-siap? Sekilo-sekilo, buat kerja. Ini orang membuat ni, orang jantan dia bawa jauh tu. Kilo-kilo. Awak kau tak boleh buat ni. Ni rumah tak ada pisau. Ni dengar insaf yang dia buat kerja lagu tu. Dia buat kerja tu tak? Ha? Lah, saya pisau jumpa tu. Saya kata lu. Depan saya orang buat kata, dia ni nak mampu eh. Duk atuk orang dalam ni. Dia buat sekilo-sekilo. Kau tak ada pisau. Okay lah. Jadi hak yang bawah ni, hak yang saya cakap tu, sedekah sikit saja sah korban. Tu saya dah buatlah kerja aku tu, tak bagus. Dapat 15 kilo sedekah. Sekilo, sah lah korban. Sah, pi pahala. Pahala minima. Pasal sedekah sikit. Tu saya dah buat kerja aku tu lah. Okey, baik. Satu lagi saya nak buat. Ni tambah lah, saya tak tulis buku tapi cerita lah. Bukan semua kita tulis. Masa di tempat korban tu, kalau kita masuk korban, wajib kepada petugas korban, petugas korban tu dibimbing oleh pengurus korban. Kalau masjid tu jatang kuasa dia lah, suruh petugas korban tu daging korban tu bahagi sama banyak 7 tumpuk. Dia tak boleh buat lebih-lebih kurang. Sebab tu dia kena ada kati ataupun alat penimbang. Dia tak boleh duk potong tok, ni 7 tumpuk, ambil semua macam ni. Dia tak boleh. Dia kena tak sama banyak. Jadi kalau tengok berat daging lah, mungkin 15 kilo, semua 15 kilo. Kali 5, kali 7, dapatlah apa-apa. 150 kilo. Lebih kurang tu lah. Ada setengah tu, dapat satu bahagian 17 kilo. Semua 17 kilo. Dia tak boleh duduk macam ni. Tumpuk pertama kau tu dapat 18 kilo. Tumpuk kedua, 15 kilo. Tumpuk tiga, 13. Tumpuk keempat, 16. Tumpuk kelima, 8. Tumpuk keenam, 9. Tumpuk ketujuh, 4.5 kilo. Kalau buat itu tak boleh. Zalim. Ambil hak orang. Buat. Petugas buat. Ni okey, peserta pertama orang tahu ni. Ni Abdul Kadir. Ambil ni. Dia tumpuk 18. Pada ni nombor dua ni Harun. Ni tumpuk yang kedua, 15 lah. Kurang 3. Tumpuk 3, Mat Lazim. 10 kilo. Harun kata pasal apa? Kak Kadiak beri kat dia 18 kilo. Yang aku 15.
petugas dah awak, dia anak ramai sikit, anak tiga ya. Oh, buat begitu. Lepas tu main 4 kilo budak, budak muda. Pasal apa mereka boleh belah-belah kilo, saya boleh 4 kilo setengah. Hang tak menikah lagi. Oh, kalau begitu. Mana boleh buat begitu. Zalim. Tuh. Dia kena sama banyak. Tu daging. Ada pun lain pada daging. Lain pada daging. Hak si abang tadi lah. Tulang, kaki. Hak tu tak wajib dibahagi di antara 7 orang tu sama banyak. Hak tu boleh dibagi cara tolak ansur. Kaki kalau nak bagi sama banyak, mampu ya. Lemu ada 4 kaki ya. Hak masuk korban ada 7 nampak macam mana. Ha, lemu ada 4 kaki. Jadi, 4 kaki tu ambil. 4 orang dapat kaki. Hak seorang hak tak dapat kaki tu ambil kepala agak. Ha, lagu tu lah. Lebih kurang. Kalau nak kaki semua, kalut. Kalau nak buat kutu juga, kena cari peserta korban yang ada kaki 4 orang, 3 lagi tak ada kaki. Ha, boleh apa tu? Ha, tu tak wujud sama banyak. Ha, tu takik lah. Tulang-tulang tu takik. Tak ada timah, tak boleh. Tolak. Tapi jangan takik. Pergi kat dulu, kadang tu timbun tulang tu. Hal ini semua seorang sebilah. Ha, tu tak boleh lah. Kita tak sama banyak, tapi nampak seakan-akan sama banyak. Ha, tu maksud dia. Tak ada timah. Atas redha meredhai dan orang panggil apa? Tolak ansur. Macam apa nama kitab. Kitab bukan dia besar mana. Nak bagi 7. Kitab kalau bagi 7, dia cari tapi tak boleh baca. Betul tak? Ha, jadi kitab tu, besar tu, bagi kat seorang. Tanya siapa anak kitab? Abdul Karim Azhar, saya anak kitab. Ha, lepas tu, saya hang rajin dengar ustaz baca kitab, ambil kitab hang. Eh, ekor panjang tu. Kalau anda katam 7, tak nampak ekor. Katam 7 ni apa ekor? Tak nampak macam ekor pun, kerat 7. Ha, ekor bagi kat seorang. Ha, ni ekor siapa nak nak? Ha, ekor ni apa nama? Usia ni tak, ekor bagi kat aku lah. Betul. Saya hang aja untuk main nombor ekor. Ambil kat hang. Ha, lebih kurang tu lah. Contoh dia. Okay, payah tak mana? Perut-perut tu. Tetah-tetah itu lebih kurang tu lah. Ambil. Itu lah lebih kurang. Tak ada timang lah tu. Yang wajib sama banyak adalah daging. Jadi ingat tu. Kita buat korban ni. Kata kepada tempat buat ajar tu. Ni kulit kami sedekah pada orang buat ajar. Kepala pun kami sedekah. Kali ni. Dia tertanuk. Tanuk duduk di kepala sekali. Ya? Mana? Betul?

Nak dengarkan lagu-lagu yang terbaik dan juga info-info yang terkini? Jom layan bersama Zoran Nova. Relax 26. Assalamualaikum dan juga selamat petang. Terima kasih kepada anda semua yang terus dengarkan, tak kira mana jua anda berada. Dengarkan juga secara online di rtm.gov.my. Bersama dengan saya Zoran Nova, akan temankan anda bermula pukul 2 petang sampailah pukul 6 petang dengan lagu-lagu yang terbaik dan juga info-info yang terkini. Terima kasih Siti Z yang terus temankan anda dari berpukul 10 pagi tadi sampailah pukul 2 petang. Jadi jom layan lagu-lagu terbaik semuanya di Kedah FM.

0: pengaruh ataupun influencer semakin banyak kat media sosial. Jika anda ingin menjadi pempengaruh yang hebat, tunjukkan contoh-contoh yang baik kepada semua pengikut anda. Hentikan trend yang mengarut di media sosial semata-mata untuk meraih pengikut yang ramai, okey?
1: Pesanan ikhlas ini kerana kami

Ikuti Biz On Air di Kedah FM setiap hari pukul 5.45 petang. Sorotan kisah peniaga kecil dan IKS tempatan. Inspirasi untuk anda.

Assalamualaikum semua pendengar Radio Kedah FM. Ibu, ayah, abang, kakak, apa khabar? Sihatkah? Adakah badan rasa letih, lesu, tak larat, tak bertenaga? Kadang-kadang biasalah, bangun pagi pun dah rasa tak larat. Badan rasa letih, lesu, apa kata ibu, ayah, abang, kakak cuba Epsel Cafe? Ya, Epsel Cafe. Epsel Cafe ini adalah kopi pracampuran yang diformulasikan khas menggabungkan 4 jenis herba yang sangat baik untuk membantu beri tenaga pada badan kita. Ada ekstrak ganoderma, habatus sauda, tongkat ali dan ekstrak biji apricot. Epsel Cafe hanyalah berharga RM27.90 sahaja. InsyaAllah, badan akan sentiasa kekal bertenaga sepanjang hari. InsyaAllah, kita akan sentiasa segar, bertenaga dan cergas untuk melakukan aktiviti seharian kita. Dan kini, Epsel Cafe mengeluarkan produk terbaru Epsel Cafe Stevia 100% tanpa gula putih. Ya, tanpa gula putih 100%. Jadi, mana-mana ibu ayah yang tak boleh ambil gula dan tak mahu ambil gula putih tu, bolehlah dapatkan Epsel Cafe Stevia sekarang juga. Epsel Cafe Stevia hanyalah berharga RM29.90 sahaja untuk

0: mana nak beli Excel Cafe ni ya? Anda boleh beli Excel Cafe ini terus dari ejen-ejen berhampiran anda. Juga di farmasi-farmasi terpilih, kedai jamu, kedai kosmetik berhampiran anda, kedai-kedai runcit dan pasaraya tertentu berdekatan anda. Atau terus hubungi 019-625-7623. Sekali lagi ya, 019-625-7623. Dapatkan Excel Cafe sekarang juga. Pastikan yang asli ya. Pastikan ada hologram emas di beg kopi itu. Ya, pastikan ada hologram emas sahaja. Banyak sangat Excel Cafe Tiruan ni ya di pasaran. Jadi, pastikan yang asli ada hologram emas baru beli. Excel Cafe adalah kopi pracampuran yang diformulasikan khas untuk membantu memberi tenaga dan kesegaran kepada badan kita. Jangan lupa ya, dapatkan Excel Cafe dan Excel Cafe Stevia yang asli sekarang juga. Excel Cafe memberi anda tenaga. Assalamualaikum.
1: Nantikan rancangan Bicara Jiwa, Fahami Diri, Reset Minda. Sebuah perkongsian santai yang memahami diri, menenangkan emosi dan menyuntik inspirasi positif dalam kehidupan harian. Dengarkan hanya di Kedah FM setiap Ahad, minggu keempat pukul 12.19 tengah hari. Bicara Jiwa, Fahami Diri, Reset Minda.
2: Nak dengarkan lagu-lagu yang terbaik dan juga info-info yang terkini, jom layan bersama Zoran Nova. Relax 26. Yenza, terima kasih kepada anda semua yang terus dengarkan. Tak kira dari mana jua anda berada, yang belum lagi download RTM, klik download sekarang di Play Store ataupun Google App Store anda. Okay, dan pukul 3 petang nanti sama-sama kita ikuti untuk Port Let-Let. Jadi untuk minggu ni, apa yang menariknya, kena tunggulah kejap lagi pukul 3 sampai pukul 4 petang tau, sebab ada nak dikongsikan untuk anda semua. Jom layan lagu-lagu terbaik semua dalam Relax 26 Kedah FM.

0: Cari kelainan dalam dunia sukan. Sertai kami Sembang Santai.
1: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan.
2: Where sports meet science.
0: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
3: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga actually.
0: Sportcast, kupasan ringan, info mendalam. Secara langsung, setiap Jumaat 3.30 petang. Di saluran OK, Sukan Plus dan penerima langsung di RTM Click.

0: Sambil kerja, boleh je dengar Kedah FM. Sambil memandu pun boleh bersama kami.
1: Awak, nani lagu mana?
0: Semuanya di hujung jari.
2: Walaupun di mana,
0: menerusi RTM Flip. Luangkan masa hujung minggu anda bersama kami dalam Potluck Lag 2026. Rancangan santai yang membawakan perbincangan menarik, lagu-lagu hiburan dan perkongsian bermanfaat. Ingat, Ahad 3 hingga 4 petang. Tunggu Lag-Lag dengan kami di Potluck Lag Kedah FM.
3: Assalamualaikum dan juga selamat petang. Terima kasih kepada anda semua yang terus dengarkan, tak kira dari mana jua anda berada, bersama dengan saya Zuhra Nava di Kedah FM. Kalau setiap hari Ahad pukul 3 petang sampai pukul 4 petang, semestinya kita akan terus untuk dalam Potluck terbitan untuk minggu ini. Kita nak bersama dengan Nora Ann. Jadi untuk anda semua yang mungkin sedang menonton dekat live Facebook Kedah FM, terima kasih banyak-banyak, okay? Untuk anda semua, sharekan kepada rakan-rakan anda. Untuk petang ini kita nak bawakan banyak info-info untuk anda. Dalam rancangan, dalam segmen ini pun ada
0: Pot menarik kat mana tu,
3: dan juga dalam segmen ini,
0: oh, cek baru
3: kau. Jadi untuk hari ini kita nak bawakan untuk anda semua irama baru muzik tradisi bertemu EDM. Jadi nak tahu apa yang lanjutnya, kejap lagi lah eh. Kita berehat seketika, terus kekal bersama Zuhra Nava selepas ini. Kita akan sambung perkongsian sangat menarik dalam Potluck selepas ini, insyaAllah.

0: Pot Let-Let 2026, kami bawakan vibe santai. Borak dengan info yang santai. Ahad 3 hingga 4 petang. Santai dan enjoy bersama kami di Pot Let-Let Kedah FM.
1: Yes, dan terima kasih kepada semua. Terus kekal lagi bersama dengan saya, Zura Nafa, di Kedah FM. Terima kasih kepada semua yang terus juga menonton kami dekat live Facebook Kedah FM. Okey, yang pastinya untuk hari ini saya dah kongsikan dalam Pot Let-Let banyak dah dia punya pengisian dia yang sangat menarik. Untuk hari ini kita nak menyelami bagaimana muzik tradisional dari Kedah kini diberi dengan sentuhan modem melalui gabungan rentak elektronik ataupun EDM. Yang mana bila kita menyebut tentang Kedah, ramai yang membayangkan sawah padi yang menghijau kan, angin petang dibendang dan juga suasana kampung yang sangat tenang. Okay? Dan namun di sebalik keindahan itu, Kedah juga dengan kaya dia juga dengan seni budaya dan juga muzik tradisional yang cukup unik. Sebab apa? Antara seni persembahan tradisional yang terkenal di Kedah ialah Mek Mulong. Okay? Muzik Mek Mulong ni berasal dari negeri Kedah, khususnya dari kawasan Wang Tepus. Kalau kata kita orang Kedah, Wang Tepus. Ha? Wang Tepus dari daerah Jetera dan juga sekitar daerah Kubang Pasu. Jadi Mek Mulong ini ialah seni persembahan tradisional Melayu yang menggabungkan ada lakonan, ada tarian, nyanyian, dialog jenaka dan juga muzik tradisional. Okey, jadi kita nak terus untuk dengarkan terlebih dahulu. Ini antara muzik Mek Mulong. Jadi jom kita dengarkan untuk muzik ini terlebih dahulu untuk anda semua.

Okey, baik. Ha, itu antara muzik Mek Mulong yang saya dapat kongsikan untuk anda semua, iaitu muzik Mek Mulong, muzik Sendayong. Sendayong. Okey, baik. Muzik ni juga dikaitkan dengan budaya masyarakat Melayu Kedah sejak ratusan tahun dahulu, dan persembahan Mek Mulong ni menggunakan alat muzik secara tradisional seperti rebab, kemudian ada gendang, canang, ada gong dan juga serunai. Jadi keunikan Mek Mulong ini terletak pada gaya penceritaan rakyat, kemudian unsur humor dan juga muzik yang mempunyai identiti utara semenanjung. Dan pada tahun 2020, Mek Mulong diiktiraf sebagai warisan kebangsaan oleh Jabatan Warisan Negara. Jadi kita nak berehat seketika. Jadi jom untuk anda semua, kita nak terus untuk dengarkan terlebih dahulu untuk lagu ini daripada Haziq Nur Laila. Kita berehat seketika, terus kekal bersama Zurina Abbas selepas ini dalam Potlet. Ada lagi nak dikongsikan untuk anda semua, sangat menarik lah. Untuk petang ni memang sangat menarik untuk anda semua. Rugi kalau kata tak menonton sampai habis. Okay, kena faham.

0: lain, Nurlela.
1: Mencari kelainan dalam dunia sukan. Sertai kami Sembang Santai.
2: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
1: Topik ringan.
3: Where sports meet science.
1: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
4: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga actually.
1: Podcast Kupasan Ringan. Info mendalam. Secara langsung setiap Jumaat 3.30 petang. Di saluran OK, Sukan Plus. Dan penstrima langsung di RTM Click.

0: Usaha berterusan Malaysia membantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat, malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antarabangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, mewujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.
1: Setiap Ahad, satu jam yang paling dinanti. Potlet-let 2026, kami bawakan vibe santai. Borak dengan info yang santai. Ahad, 3 hingga 4 petang. Santai dan enjoy bersama kami di Potlet-let Kedah FM.
2: Terima kasih anda semua. Assalamualaikum dan juga selamat petang. Terus kekal lagi bersama dengan saya, Zorana Fahadi, Kedah FM. Okey, baru sebentar tadi anda didengarkan dengan lagu Untukmu Hijau Kuning yang muziknya telah diubah, diolah dengan genre music EDM menggunakan AI digital. Dan bagi memastikan warisan ini terus hidup, ramai anak muda kreatif mula menghasilkan baruan dalam muzik tradisional. Dan mereka menggabungkan muzik alat tradisional Kedah seperti serunai, rebana, gong dengan rentak moden EDM ataupun electronic dance music. Jadi EDM ni ialah muzik elektronik yang menggunakan muzik digital dan beats yang rancak yang sering dimainkan dalam festival muzik moden. Jadi jom, kita dah tiba masanya kita nak pergi ke segmen Pot Menarik untuk hari ini.
1: Pot Menarik kat mana tu?
2: Kita nak bersama dengan minggu ni kita nak bersama dengan wartawan Kedah FM Nur Hidayah Anwar, yang mana dia pergi berjalan-jalan tanpa membawa saya. Sepatutnya hari ni dia kena bawa saya pergi naik benda tu sekejap yang dia boleh tengok lah. Oh tak boleh lah, tak cik macam tu, pergi sorang-sorang cik eh. Lepas tu bagi kita video je, tak boleh macam ni. Kena ajak kita lah macam ni. Perambil kepada ni kena top, bagi saya pergi juga. Okay jom, kita nak bersama dengan wartawan Nur Hidayah Anwar untuk kita nak pergi ke mana ni. Sebab apa nak bawa Hidayah ni, nak bawa jalan-jalan pergi ke Yan, tempat yang sangat menarik. Jadi jom sama-sama saksikan. Kalau untuk anda semua, boleh saksikan dekat Facebook Kedah FM dan juga boleh dengarkan sekarang ni juga dekat kami punya frekuensi kami 97.5. Jadi jom kita nak bersama dengan Hidayah Anwar. Silakan.
3: Yang dah pernah duduk kat bandar selalu berdepan dengan jalan sesuai, jom kita nikmati suasana kampung yang tenang. Kali ni kita nak pergi ke mana pula ya? Yang Kedah. Di kampung Teroi Bukit ni ada macam-macam tau. Ha, tengok tu, ada kampung warna-warni, ada gunung ganang, sawah padi, laut dan pantai yang terbentang luas. Bukan tu je, ada macam-macam lagi aktiviti menarik boleh buat. Selain dari menikmati pemandangan yang indah, kita boleh menikmati aktiviti seperti ladang tanaman, fertigasi dan sayur-sayuran. Seterusnya, jom kita rasa madu kelulut terus dari sarang kelulut tau. Wah, sedapnya. Dari madu boleh dijadikan air kesihatan. Tengok ni, air diminum ni pun dari madu kelulut juga tau. Lepas minum madu ni, rasa bertenaga. Jom ke Lubuk Kawah. Kat sini ada aktiviti macam ATV. Ha, menarik kan? Boleh bawa ATV ni melintas kawasan-kawasan sungai yang berair. Tapi, di tepi-tepi je tau nanti. Hey, maaf, ternyanyi pula. Kat sini pun boleh mandi-mandi dengan ahli keluarga. Tengok tu, tenang je air dia. Seronok, tempat hilir macam ni tak ramai orang. Kalau nak mandi pantai pun boleh. Dekat mana? Dekat Yan ni ada 4 gugusan pulau yang cantik-cantik seperti Pulau Bidan, Pulau Bunting, Pulau Songsong dan Pulau Telur. Selain tu, kalau nak tengok flora dan fauna, boleh datang ke Gunung Jerai. Kalau nak buat aktiviti santai macam suka berkemah, boleh datang ke Kampung Ruai. Kat sini pun ada pantai juga tau. Boleh relax, tenangkan jiwa yang celaru. Nak jalan mana lepas ni? Cuba komen.

0: Let 2026, kami bawakan vibe santai. Borak dengan info yang santai. Ahad 3 hingga 4 petang. Santai dan enjoy bersama kami di Potlet-Let Kedah FM.
1: Terima kasih semua. Teruskan lagi bersama dengan Sensor Rana Padi Kedah FM. Jadi anda semua dah menonton kan? Nur Hidayah Hanu dah bawa jalan-jalan tadi. Oh, tak acik macam ni. Padi kena bawa saya jugalah bagi jalan-jalan. Nak pergi juga tu macam tu kan? Okay, baik. Kita nak balik arah pula ke... Nak balik-balik pada topik kita yang asal, iaitu irama baharu muzik tradisi bertemu dengan EDM, yang mana gabungan menghasilkan satu identiti muzik baharu moden, segar dan juga unik, dan tetapi masih juga mengekalkan unsur budaya tempatan, gaya nobat dan juga EDM cinematic. Jadi ada satu lagu yang saya nak hampakan, nak hampa semua dengar. Sebab apa? Lagu ini dari Datuk M. Nasim, di mana beberapa karya beliau ada elemen tradisional Melayu yang bercampur moden dan juga tribal. Jadi maksudnya tribal ni adalah muzik gaya bunyi yang diinspirasikan daripada suatu rentak suku kaum, etnik ataupun muzik tradisional sesuatu budaya. Jadi jom kita dengarkan Mencari Sumber Padi. Teruskan kabar sama Zorin Nova, Kedah FM.

0: Luangkan masa hujung minggu anda bersama kami dalam Potluck 2026. Rancangan santai yang membawakan perbincangan menarik, lagu-lagu hiburan dan perkongsian bermanfaat. Ingat, Ahad 3 hingga 4 petang. Tunggu Lek-lek dengan kami di Potluck Kedah FM.
1: Assalamualaikum dan juga selamat petang. Terima kasih kepada anda semua. Terus kekal lagi bersama dengan Sezorin Nova di Kedah FM. Okey, kita nak terus ke segmen ini.
2: Cik
1: baru tak? Tiba masanya untuk kita ke segmen yang kedua, iaitu segmen terakhir dalam Potluck petang ini, yang mana pernah tak kita terfikir kenapa orang kampung dahulu lasak jarang allergic dan kuat bermain di luar rumah? Rupanya dunia sains moden mula menemui jawapannya. Ha, okey, satu kajian terkenal yang diterbitkan dalam satu jurnal sains advance, yang mana menjalankan eksperimen selama 28 hari melibatkan kira-kira 75 orang kanak-kanak yang berusia 3 hingga 5 tahun. Okey, apa yang mereka lakukan sangat menarik, sebab mereka mengubah kawasan taska bandar yang biasa, yang asalnya hanya batu kerikil dan lantai tiruan, menjadi ruang yang penuhi tanah, hutan, rumput, pokok kecil dan juga unsur alam semula jadi. Jadi kadang-kadang itu hanya bermain seperti biasa, berlari, memegang rumput, duduk atas rumput, bermain dan juga bermain dengan daun dan juga tumbuhan. Okey, selepas itu beberapa minggu, para penyelidik mendapati sesuatu yang luar biasa berlaku pada tubuh mereka. Kulit dan usus kanak-kanak yang banyak terdedah dengan alam semula jadinya lebih banyak mikroorganisma yang baik dan juga bakteri semula jadi yang membantu menguatkan sistem pertahanan badan. Okey, dan mereka juga menunjukkan perubahan positif pada sistem imun, termasuk peningkatan sel imun penting seperti T cell yang membantu tubuh mengawal keradangan dan juga melawan penyakit. Dan sebab itu anak-anak zaman dahulu yang membesar dekat dekatkan kebun, sawah dan juga halaman rumah memiliki ketahanan tubuh yang sangat berbeza. Jadi alam bukan sekadar tempat bermain, tapi alam ialah universiti pertama bagi tumbuh kanak-kanak. Okey, itu yang saya kongsikan untuk anda semua dalam Cik Baru Tahu ni.
2: Cik
1: baru tak? Tapi kita tengok kan, macam kucing kan, kalau kita sakit perut memang kita pergi klinik lah, pergi klinik farmasi kan. Tapi kalau kata kucing lagi sakit perut, pernah tak hampa tengok kucing dia akan makan tumbuh-tumbuhan, rumput-rumput yang dekat rumah kita tu? Jadi tak kisahlah rumput-rumput, tapi dia pilih lah. Dia makan rumput tu bukan sebab apa, sebab dia nak bagi perut dalam badan tu dalam keadaan yang baik dan juga sihat. Itu ubat dia. Kita jangan pergi kakak, jangan pergi makan rumput pula, itu untuk menatang. Okey, jadi itulah antaranya Allah Ta'ala tetapkan, Allah Ta'ala berikan semua ni ada hikmah dan juga ada asbabnya tersendiri. Okey, insyaAllah itu yang baru kongsikan untuk anda semua yang telah dibawakan oleh Nora N untuk minggu ini. Yang mana yang pertamanya kita dah kongsikan untuk anda semua dalam Pot Lek-Lek, yang mana segmen yang pertama
0: Pot Menarik Kat Mana Tu.
1: Selain kita kongsikan tadi berkenaan dengan irama baharu muzik tadi, C bertemu dengan EDM, dan juga kita bersama dengan Kak Nayah tadi, dia dah bawa kita pergi jalan-jalan dekat Ian tadi, Pulau Telok lah, Pulau Pulau Songsong dekat Ian tadi. Mantap, memang sangat best lah. Saya nak pergi juga lah lepas ni. Dan tadi pun kita dah kongsikan untuk anda semua Cik Baru Tahu tadi kan.
2: Cik baru.
1: Jadi nak tahu apa yang menariknya, kena tunggulah minggu depan. Ada lagi nak dibawakan perkongsian sangat menarik untuk anda semua, insyaAllah. Itu saya dapat kongsikan untuk anda semua. Jom kita nak bersama dengan Zapin Faizal Tahir, orang kampung. Terus kekal bersama kami, kerajaan terbaik untuk anda.
3: Ada tambah bunyi sikit.

Belanja dengan bijak, semua di hujung jari dengan satu aplikasi pintar. Jimat dan mudah berbelanja melalui Price Catcher. Aplikasi yang dibangunkan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, KPDN. Dengan aplikasi Price Catcher, anda boleh bandingkan harga lebih 480 barangan terpilih di pasar basah, pasar raya besar, pasar mini dan kedai runcit pilihan anda. Tidak kira di mana anda berada, Price Catcher akan membantu mengikut kategori barangan dan lokasi anda di bandar atau di desa. Tak perlu ragu. Lihat harga terkini dan bandingkan harga. Price Catcher bantu rancang perbelanjaan anda dengan bijak. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi Price Catcher sekarang. Bandingkan harga, baru beli.

0: Cari kelainan dalam dunia sukan. Sertai kami Sembang Santai.
1: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan.
2: Where sports meet science.
0: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
3: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga actually.
0: Sportcast, kupasan ringan, info mendalam. Secara langsung setiap Jumaat 3.30 petang di saluran OK, Sukan Plus dan berstrima langsung di RTM Click.
4: Terima kasih kepada anda semua. Assalamualaikum dan juga selamat petang. Terus kekal bersama dengan saya Zora Nova di Kedah FM. Yang belum lagi download RTM Clean, download sekarang dekat Play Store ataupun Google App Store anda secara percuma. Okay, sebab apa? Ini memudahkan untuk anda nanti nak menonton FIFA 2026 Football. Ha, ni rugilah kalau tak download sekarang ni. Nanti bila nak dekat-dekat nanti bawa download, nanti takut jam nanti. Ha, download sekarang ni. Jangan ditunggu-tunggu lagi sebab apa? Dia percuma aja. Bukan itu sahaja, dia ada juga semua stesen radio RTM. Dan yang pasti kita ada TV 1, TV 2, TV OK, TV 6, Parlimen, Berita RTM. Kemudian ada cerita-cerita yang best-best dekat dalam tu. Mungkin yang terlepas boleh tonton malik. Eh, siapa nak bagi secara percuma sekarang ni? Ha, kena tonton dekat semuanya dekat RTM Klik. Terus kekal bersama Zorin Abah. Jom dengarkan lagu-lagu terbaik dalam Relax 26 Kedah FM.

0: pengaruh ataupun influencer semakin banyak kat media sosial. Jika anda ingin menjadi pempengaruh yang hebat, tunjukkan contoh-contoh yang baik kepada semua pengikut anda. Hentikan trend yang mengarut di media sosial semata-mata untuk meraih pengikut yang ramai, okey?
1: Pesanan ikhlas ini kerana kami ingat.
2: Rasa nak je cepat sampai kampung. Tapi, kena sabar.
3: Jalan pula sesak.
2: Tapi, kena sabar.
3: Rasa nak marah je.
2: Tapi, kena sabar. Bertimbang rasa dan berhati-hatilah di jalan raya.
3: Kena sabar.
4: Selamat Hari Raya untuk semua. Daripada kami, Kedah FM.

0: Nak dengarkan lagu-lagu yang terbaik dan juga info-info yang terkini? Jom layan bersama Zoran Nova. Relax 26. Oh, relax 26. Tak relax. Assalamualaikum dan juga selamat petang. Terima kasih kepada anda semua yang terus kekal lagi bersama dengan saya Zoran Nova di Kedah FM. Jadi jom saya nak kongsikan untuk anda panduan untuk solat fardu asar bagi seluruh negeri Kedah Darul Aman pada petang ini. Bagi zon 1, daerah Kota Star, Kuang Pasu dan juga Pokok Sena, serta yang berada dekat Pendang Kuala Muda, yang 4.41 minit petang, yang berada dekat Padang Terapsik 4.40 minit petang, yang berada dekat Bading 4.39 minit petang, yang berada dekat Kulim Madat Baru 4.40 minit petang, yang berada dekat Langkawi 4.43 dan yang berada dekat Puncak Gunung Cerai 4.41. Terus ke kabar semua Zoran Nova. Jom dengarkan lagu-lagu terbaik semuanya di Kedah FM.
1: Dari pagi ke malam, dari lagu ke info, dari hati untuk semua. Semestinya Kedah FM.

Assalamualaikum semua pendengar Radio Kedah FM. Ibu, ayah, abang, kakak, apa khabar? Sihat ke? Adakah badan rasa letih, lesu, tak larat, tak bertenaga? Kadang-kadang biasalah, bangun pagi pun dah rasa tak larat. Badan rasa letih, lesu, apa kata ibu, ayah, abang, kakak cuba Epsel Cafe? Ya, Epsel Cafe. Epsel Cafe ini adalah kopi pracampuran yang diformulasikan khas menggabungkan 4 jenis herba yang sangat baik untuk membantu beri tenaga pada badan kita. Ada ekstrak ganoderma, habatus sauda, tongkat ali dan ekstrak biji apricot. Epsel Cafe hanyalah berharga RM27.90 sahaja. InsyaAllah, badan akan sentiasa kekal bertenaga sepanjang hari. InsyaAllah, kita akan sentiasa segar, bertenaga dan cergas untuk melakukan aktiviti seharian kita. Dan kini, Epsel Cafe mengeluarkan produk terbaru Epsel Cafe Stevia 100% tanpa gula putih. Ya, tanpa gula putih 100%. Jadi, mana-mana ibu ayah yang tak boleh ambil gula dan tak mahu ambil gula putih tu, bolehlah dapatkan Epsel Cafe Stevia sekarang juga. Epsel Cafe Stevia hanyalah berharga RM29.90 sahaja untuk 20

kat mana nak beli Excel Cafe ni ya? Anda boleh beli Excel Cafe ini terus dari ejen-ejen berhampiran anda. Juga di farmasi-farmasi terpilih, kedai jamu, kedai kosmetik berhampiran anda, kedai-kedai runcit dan pasaraya tertentu berdekatan anda. Atau terus hubungi 019-625-7623. Sekali lagi ya, 019-625-7623. Dapatkan Excel Cafe sekarang juga. Pastikan yang asli ya. Pastikan ada hologram emas di beg kopi itu. Ya, pastikan ada hologram emas sahaja. Banyak sangat Excel Cafe tiruan ni ya di pasaran. Jadi, pastikan yang asli ada hologram emas baru beli. Excel Cafe adalah kopi pracampuran yang diformulasikan khas untuk membantu memberi tenaga dan kesegaran kepada badan kita. Jangan lupa ya, dapatkan Excel Cafe dan Excel Cafe Stevia yang asli sekarang juga. Excel Cafe memberi anda tenaga. Assalamualaikum.

0: Berbelanja dengan bijak, semua di hujung jari dengan satu aplikasi pintar. Jimat dan mudah berbelanja melalui Price Catcher. Aplikasi yang dibangunkan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, KPDN. Dengan aplikasi Price Catcher, anda boleh bandingkan harga lebih 480 barangan terpilih di Pasar Basah, Pasar Raya, Pasar Raya Besar, Pasar Mini dan kedai runcit pilihan anda. Tidak kira di mana anda berada, Price Catcher akan membantu mengikut kategori barangan dan lokasi anda di bandar atau di desa. Tak perlu ragu. Lihat harga terkini dan bandingkan harga. Price Catcher bantu rancang perbelanjaan anda dengan bijak. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi Price Catcher sekarang. Bandingkan harga baru beli.
1: Lagu best, info padu, semua dalam satu. Kedah FM, mesra harmoni.

0: sebab mungkin disebabkan trauma-trauma yang puan hadapi dulu ada kena-mengena dengan situasi Jana sekarang. Sebab penyakit macam ni memang nampak normal puan. Tapi
1: Izzah nak cakap anak saya tak normal.
0: Bukan macam tu maksud saya.
1: Anak saya Jana normal. Tak ada kena-mengena dengan
2: dia. Tolonglah dia.
0: Ya, tapi pada pendapat saya,
1: Pakcik Izzah berdasarkan sesi tu.
3: Dah lah.
4: Hidup kadang-kadang penat, minda serabut, emosi pun bercaru. Jom luangkan sedikit masa bersama Bicara Jiwa, Fahami Diri, Reset Minda. Rancangan Bual Santai yang membawa perkongsian tentang emosi, motivasi dan cara melihat kehidupan dengan lebih positif dan tenang. Temui kami di Kedah FM setiap Ahad minggu keempat jam 12.15 tengah hari, kerana bila kita faham diri sendiri, lebih mudah untuk reset minda dan terus melangkah. Bicara Jiwa, Fahami Diri, Reset Minda.
5: Jadikan raya anda penuh bermakna, sarat dengan kenangan dan keindahan. Kedah FM mengiringi perjalanan anda untuk bertemu yang tersayang.
6: Semoga selamat sampai ke destinasi daripada Kedah FM.

pemain skuad rugby Sukma Pulau Pinang sedang menjalani latihan bersama rakan sepasukan di padang berkenaan. Semasa latihan berjalan, mangsa jatuh secara tiba-tiba dan tidak sedarkan diri. Beliau berkata, saksi telah memberikan bantuan awal kepada mangsa namun tiada respon sebelum meminta bantuan ambulans untuk menghantar mangsa ke Hospital Kulim. Mangsa yang berasal dari Taman Nilam Baiduri Kulim bagaimanapun disahkan telah meninggal dunia. Katanya mangsa tidak mempunyai sebarang penyakit dan bedah siasat dilakukan di Hospital Setanah Bahaya HSB Alustar hari ini. Setakat ini kes diklasifikasikan sebagai mati mengejut. Seorang lelaki yang ditemui maut dalam sebuah kereta di tepi jalan Simpang 3 Tawar Baling semalam didapati mempunyai 20 rekod lampau berkaitan jenayah dan dadah, manakala kereta yang dinaiki dilaporkan hilang di Pendang. Ketua Polis Daerah Baling, Superintenden Brandong Anak Richard Joe berkata, siasatan awal mendapati individu tersebut merupakan warga tempatan berusia lingkungan 30-an. Mayat telah dihantar ke Hospital Setanah Bahaya HSB Alustar untuk bedah siasat dan kes disiasat di bawah mati mengejut SDR, manakala kenderaan dinaiki dirampas untuk siasatan dan tindakan lanjut. Polis meminta semua pihak agar tidak membuat sebarang spekulasi mengenai kejadian tersebut bagi menjaga sensitiviti keluarga. Orang ramai yang mempunyai maklumat berhubung kejadian itu diminta menghubungi Ketua Balai Polis Tawar SM Hafiz Amil di talian 017-558-8637 atau tampil di mana-mana balai polis berhampiran. Tempoh reman seorang ejen hartanah yang menikam leher seorang ibu tunggal hingga parah di Alustar yang berakhir hari ini disambung sehingga Rabu ini. Perkara itu dimaklumkan Ketua Polis Daerah Kota Star SCP Syed Basri Syed Ali. Sebelum ini, Mahkamah Majistret Alustar membenarkan suspek berusia 32 tahun itu direman selama 7 hari bermula 18 Mei hingga hari ini. Ia bagi membolehkan siasatan lanjut dilakukan oleh pihak polis. Dalam pada itu, SCP Syed Basri turut memaklumkan mangsa yang berusia 35 tahun kini sudah sedar dan berada dalam keadaan stabil. Dalam kejadian kira-kira jam 9.19 malam 17 Mei lalu, mangsa cedera di bahagian leher selepas dipercayai ditikam oleh suspek lelaki yang dikenalinya di dalam kereta milik mangsa di hadapan sebuah restoran di Jalan Titik Gajah Kepala Batas Alustar. Kes disiasat di bawah Seksyen 326 Kanun Keseksaan kerana mendatangkan kecederaan parah dengan menggunakan senjata. Jabatan Pendidikan Negeri JPN Kedah memberi jaminan siasatan yang telus dan terperinci akan dilakukan bagi memastikan keadilan untuk murid yang menjadi mangsa buli. Malah tindakan disiplin tegas akan diambil ke atas mana-mana pihak yang didapati bersalah. Pengarah JPN Kedah Abdul Rahim Mat dalam pernyataannya berkata pihaknya memandang serius mengenai kejadian buli yang berlaku di sebuah sekolah di negeri ini seperti yang dilaporkan oleh media. Kejadian tersebut berada dalam siasatan pihak jabatan. Tegas beliau, semua institusi pendidikan di bawah kelolaan JPN Kedah diingatkan untuk mengambil langkah-langkah pencegahan bagi membenteras salah laku buli. Sekiranya berlaku kejadian buli, ia perlu ditangani dengan segera berdasarkan kepada garis panduan yang telah ditetapkan. Semalam, media melaporkan seorang murid tahun 3 sebuah sekolah di Kubang Pasu bukan sekadar retak tulang tangan tetapi turut alami dua kecederaan lain dipercayai akibat dibuli rakan sekelas sejak tahun lepas. Kesemua kecederaan itu dilakukan tiga murid dalam insiden berasingan pada 17 Mei 2025 serta 26 Mac dan 17 Mei lalu. Anggota penguatkuasa JPJ Cawangan Langkawi menyita tiga kenderaan mewah dalam Opthus Luxury di sekitar Pulau Langkawi. JPJ Kedah dalam kenyataannya berkata hasil pemeriksaan mendapati kenderaan terbabit melakukan pelbagai kesalahan di bawah peruntukan Undang-Undang Jalan Raya. Antaranya lesen kenderaan motor tamat tempoh serta gagal memiliki pelindungan insurans yang sah. Susulan itu, tindakan penyitaan telah diambil bagi tujuan siasatan dan tindakan lanjut mengikut peruntukan Undang-Undang yang berkuat kuasa. Tegas JPJ, aktiviti penguatkuasaan akan terus dipertingkatkan dari semasa ke semasa bagi mengesan serta mengambil tindakan tegas terhadap mana-mana pihak yang ingkar mematuhi peraturan jalan raya. Berita tempatan ini disiarkan dari Radio Malaysia, Kedah FM.

0: Sertai kami sembang santai.
1: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan.
2: Where sports meet science.
0: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
1: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga actually.
0: Sportcast, kupasan ringan, info mendalam. Secara langsung, setiap Jumaat 3.30 petang. Di saluran OK, Sukan Plus. Dan penstrima langsung di RTM Klik.
3: Dana Pemangkin Generasi Madani dibuka 1 Jun. Usaha literasi digital pengguna media sosial dipergiat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam utama 5 petang.

0: Kementerian Komunikasi akan mengadakan perbincangan dengan platform TikTok bagi meneliti isu penjanaan pendapatan kandungan melibatkan organisasi media tempatan. Menterinya Datuk Fahmi Fadil berkata, tindakan itu diambil susulan rungutan dan maklum balas yang dibangkitkan oleh para pengamal media serta ketua pengarang dalam siri pertemuan sebelum ini.
1: Ketua-ketua pengarang mengadu mereka tidak boleh monetize ataupun menjana pendapatan. Jadi saya minta dan saya sedia untuk mengadakan perbincangan dengan pihak TikTok untuk lihat bagi media di Malaysia apa yang mungkin boleh kita lakukan untuk bantu.
0: Beliau berkata demikian pada majlis penutup sambutan Festival Belia at Hari Belia Negara 2026 peringkat wilayah persekutuan di Ibu Negara. Di pentas sama, Dato' Fahmi memaklumkan permohonan dana pemanggil generasi madani bernilai RM5 juta akan dibuka secara rasmi bermula 1 Jun ini. Ia bagi menyokong penghasilan kandungan kreatif yang mengangkat aspirasi Malaysia madani. Permohonan dibuka sehingga 30 Jun.
1: Dana pemanggil ini terbuka kepada syarikat-syarikat tempatan dan organisasi belia yang layak bagi penerbitan 5 kategori utama, iaitu telefilm, dokumentari, filem pendek, dokumentari pendek dan animasi. Dengan peruntukan berjumlah RM5 juta, Kementerian Komunikasi melalui Finas menyasarkan penghasilan kandungan yang mengangkat aspirasi Malaysia madani dengan memberi penekanan kepada pengukuhan jati diri, keharmonian, integriti dan perpaduan masyarakat.
0: Menurut Dato' Fahmi lagi, kandungan yang dihasilkan juga perlu selaras dengan prinsip menghormati sensitiviti 3R iaitu agama, kaum dan institusi diraja.
1: Saya menjemput semua pihak yang layak atau merasakan layak untuk rebut peluang ini dengan mengemukakan permohonan untuk terus berkarya, berinovasi dan menghasilkan produk seni yang kreatif, berkualiti tinggi serta memberi impak positif kepada masyarakat dan negara.
0: Dalam perkembangan sama, Dato' Fahmi menekankan usaha literasi digital akan dipertingkat dengan kerjasama Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia bagi memastikan penyebaran kandungan media sosial lebih beretika dan bertanggungjawab. Langkah itu penting bagi mengawal perkongsian video isen jenayah atau kamera pemuka yang boleh menyinggung perasaan keluarga mangsa sambil menegaskan aspek siasatan kekal bawah bidang kuasa PDRM.
1: Kadang-kadang dalam terutama sebaran video dashcam, kadang-kala ada elemen-elemen yang mungkin menyinggung keluarga mangsa yang perlu kita sensitif. Dan di pihak media, biasanya media faham bahawa ada batas-batas tertentu untuk menjaga aib mangsa sebagai contoh. Tapi untuk rakyat biasa, mungkin mereka tidak terlalu cakna tentang perkara ini. Jadi insyaAllah kita akan tingkatkan literasi digital untuk pastikan pengguna platform media sosial juga faham bahawa walaupun mereka boleh meletakkan kandungan, tapi dalam beberapa perkara, kalau ada elemen siasatan, kita tidak mahu sehingga siasatan terganggu. Kalau ada elemen aib kepada keluarga mangsa, maka kita mohon, terutama bila keluarga mangsa minta mereka dihormati, maka saya harap kita boleh juga berikan kerjasama.
0: Jumlah kenderaan mula bertambah di kebanyakan lebuh raya utama negara. Untuk perkembangan terkini, kita bersama Zatul Ikhmah Mohd Nordi, Jambatan Pulau Pinang. Silakan Zatul.
2: Ya, terima kasih Dr. Isamil. Aliran trafik di Jambatan Pulau Pinang ketika ini masih lagi lancar dan terkawal. Sejak jam 2 petang tadi, kenderaan tidak padat seperti kebiasaan musim cuti sebelum ini. Malah pergerakan trafik di kedua-dua arah juga bergerak dengan lancar. Namun, terdapat sedikit peningkatan jumlah kenderaan pada waktu-waktu tertentu. Bagaimanapun, keadaan itu tidak menyebabkan kesesakan teruk dan trafik hanya bergerak perlahan secara terkawal. Dan hasil pemerhatian saya ini didorong pergerakan lebih awal pengguna jalan raya sejak Jumaat lalu. Dan saudara saya juga tadi sempat menemubual beberapa pengunjung dan pengguna jalan raya di kawasan ini. Rata-ratanya memaklumkan mereka datang dari luar Pulau Pinang dengan ada antaranya yang menuju ke kampung halaman. Namun terdapat juga pelancong yang memasuki Pulau Pinang untuk bercuti bersama keluarga sempena cuti kali ini. Dan saudara, keadaan cuaca yang baik ketika ini juga membantu kelancaran trafik di sekitar Pulau Pinang. Bagaimanapun, polis Pulau Pinang baru-baru ini menjangka 1.9 juta kenderaan akan memasuki dan melalui Pulau Pinang sepanjang sambutan perayaan Aidiladha serta cuti panjang bermula 27 Mei hingga 2 Jun ini. Jadi itu sahaja perkembangan dari Jambatan Pulau Pinang. Kita ke Plaza Tun Kuantan bersama rakan setugas saya, Ayu Norehan. Bagaimana situasi di sana, Ayu?
3: Terima kasih Zatul. Saya kini berlintas langsung dari Plaza Tol Kuantan yang mana keadaan di sini berjalan lancar di kedua-dua arah serta cuaca juga cerah dan baik. Baik.

0: dari Kuala Lumpur dan Selangor yang menuju ke Pahang disaran merancang perjalanan dengan memasuki lebuh raya antara jam 10 pagi hingga 2 petang atau 4 petang hingga 6 petang bagi mengurangkan kesesakan. Bagi perjalanan pulang ke ibu negara pada 1 dan 2 Jun depan, pengguna dari Pahang pula digalakkan memulakan perjalanan antara jam 6 pagi hingga 10 pagi atau 7 malam hingga 11 malam. Sekian laporan saya dari Plaza Tol Kuantan. Ikuti perkembangan trafik di Plaza Tol Kudai bersama Erwin Zaid. Silakan Erwin.
1: Ya, terima kasih Ayu. Saya masih berada di Plaza Tol Kudai Johor Bahru, Johor bagi membawakan perkembangan terkini aliran trafik di sini. Dan setakat ini, keadaan di sini saya boleh lihat keadaan trafik masih kekal lancar walaupun terdapat bilangan kenderaan yang konsisten. Namun, alirannya masih lagi lancar. Senario yang sama juga saya dapat lihat di arah utara menghala ke selatan. Trafik terkawal dan lancar di sini. Dan mengikut statistik yang saya peroleh daripada PLAS, terdapat sedikit pertambahan pada bilangan kenderaan memasuki lebuh raya Plaza Tol Kudai ini. Di mana pada hari ini terdapat rata-rata 34,000 kenderaan memasuki berbanding 33,000 pada hari biasa. Dan sedikit peningkatan mengikut pada statistik itu namun tidak ketara. Bagaimanapun, perubahan jelas dapat dilihat pada statistik kenderaan yang keluar daripada lebuh raya melalui Plaza Tol ini, di mana terdapat 31,000 kenderaan melalui Plaza Tol ini berbanding 29,000 kenderaan pada hari biasa. Ini menunjukkan peningkatan terhadap kenderaan yang bergerak dari arah utara ke Johor Bahru. Selain itu, terdapat 8 lorong pintar atau smart yang diaktifkan di wilayah selatan sepanjang musim perayaan Hari Raya Aidiladha ini. Antara lokasi terlibat adalah Pandan Kempas, Dato' On Pasir Gudang, Air Keruh, Hentian Sebelah Kampung Pemban dan Simpang Ampat Pedas Linggi. Saya kira buat masa ini itu saja laporan saya dari Plaza Tol Kudai. Kembali semula ke Angkasa Puri.
2: Terima kasih Erwin. Luar negara, sekurang-kurangnya 7 orang cedera selepas satu letupan kuat menyebabkan sebuah kereta api kargo tergelincir di barat daya Pakistan. Menurut pegawai dan media tempatan, letupan itu menyasarkan kereta api yang menuju ke kawasan kantonmen bandar berkenaan. Setakat ini tiada pihak mengaku bertanggungjawab terhadap serangan. Susulan kejadian bangunan runtuh di Angeles City, wilayah Pampanga, utara Filipina. Pejabat Pengurangan dan Pengurusan Risiko Bencana Angeles City berkata 24 orang dikeluarkan daripada struktur runtuhan itu. Mereka dua lagi diselamatkan dari sebuah bangunan berhampiran yang turut terjejas dalam kejadian berkenaan. Pasukan penyelamat sedang giat mencari mangsa yang masih terperangkap. Sukan Badminton Masters Malaysia. Ketika ini beregu profesional negara Goh Zifi Nur Izzuddin Rumsani sedang beraksi menentang gandingan Denmark Daniel Lundgaard Mads Vestergaard dalam perlawanan akhir. Bagi set pertama, Denmark menang 21-16. Akhir sekali, Persekutuan Sepak Takraw Antarabangsa ISTAF mempertahankan keputusan pengadil memberikan kemenangan kepada Malaysia. Pada aksi akhir Piala Dunia malam tadi, susulan tindakan Thailand enggan meneruskan perlawanan. ISTAF dalam kenyataan menegaskan keputusan itu dibuat mengikut undang-undang selepas skuad Thailand memprotes kesalahan memijak garisan tengah yang tidak termasuk dalam skop sistem semakan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Dana Pemangkin Generasi Madani dibuka 1 Jun. Usaha literasi digital pengguna media sosial dipergiat. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

Nak dengarkan lagu-lagu yang terbaik dan juga info-info yang terkini, jom layan bersama Zoran Nova. Relax 26. Relax 26. Tak relax. Assalamualaikum dan juga selamat petang. Terima kasih kepada anda semua yang terus kekal lagi bersama dengan saya Zoran Nova di Kedah FM. Dengarkan juga secara online di rtmplay.rtm.gov.my. Terima kasih untuk hari ini dah bermula lah perjalanan lah balik ke kampung masing-masing. Tapi pastikan untuk anda semua hati-hati memandu bawa kenderaan tu baik-baik insyaAllah. Pastikan kita selenggara lebih dahulu kenderaan kita. Tengok tayar okey tak okey, minyak hitam dah tukar ataupun tidak lagi. Tengok balik semua kenderaan yang anda nak bawa tu semua dalam keadaan baik insyaAllah. Dan juga pastikan tidur secukupnya. Kalau kata ada dua driver, pastikan seorang-seorang rehat, seorang mawar. Ataupun better janganlah kawan tu seorang yang bawa kesian dia kan. Daripada apa KL sampailah ke Sungai Petani, dia seorang yang bawa. Dia kata tak apa, tak apa, hamba buat lah. Saat lagi kalau letih, hamba beritahu. Yang sebelah tu dah tidur awal lagi. Okey, pastikan semua dalam keadaan baik insyaAllah. Semoga selamat sampai ke destinasi dan juga menyambut Hari Raya Aidiladha yang akan berlangsung tidak nama lagi insyaAllah. Amin. Kita terus-terus kekal bersama Zoran Nova. Jom dengarkan lagu ini semuanya di Kedah FM.

Nak dengarkan lagu-lagu yang terbaik dan juga info-info yang terkini, jom layan bersama Zoran Nova. Relax 26. Terima kasih kepada anda semua yang terus dengarkan, tak kira di mana jua anda berada. Yang belum lagi download RTM Clear dahulu sekarang di Play Store ataupun Google App Store anda. Yang dengarkan di frekuensi kami 97.5, terima kasih banyak-banyak. Mungkin juga yang baru sampai ke negeri Kedah Darul Aman, yang baru balik ke kampung kan, alhamdulillah, selamat bercuti kepada anda semua. Okey, dan kepada pada pukul 5.45 minit petang nanti, sama-sama kita ikuti untuk Biz On Air hari ini. Nak ke mana, tempat apa yang bestnya, di manakah tempat yang anda boleh membeli dengan barangan-barangan yang terbaik ni. Kejap lagi Biz On Air akan bersama dengan anda semua. Jom teruskan bersama Zoran Nova, kedai paling terbaik untuk anda je.

Belanja dengan bijak, semua di hujung jari dengan satu aplikasi pintar. Jimat dan mudah berbelanja melalui Price Catcher. Aplikasi yang dibangunkan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, KPDN. Dengan aplikasi Price Catcher, anda boleh bandingkan harga lebih 480 barangan terpilih di Pasar Basah, Pasar Raya, Pasar Raya Besar, Pasar Mini dan kedai runcit pilihan anda. Tidak kira di mana anda berada, Price Catcher akan membantu mengikut kategori barangan dan lokasi anda di bandar atau di desa. Tak perlu ragu. Lihat harga terkini dan bandingkan harga. Price Catcher bantu rancang perbelanjaan anda dengan bijak. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi Price Catcher sekarang. Bandingkan harga, baru beli.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Apa khabar semua? Semoga dalam keadaan sihat-sihat sejahtera. Terima kasih untuk anda semua yang sentiasa setia memilih Kedai FM sebagai pilihan nombor 1 di hati semua. Tak kira orang Kedah ke, orang Pinang ke, orang Perlis ke, selamat mendengar Kedah FM, pilihan terbaik di utara, di hati. Okey, tanya semua terus menemani misi santai 6.12 hashtag damaikan jiwa semestinya di Kedah FM hingga 12 malam nanti. Pelbagai segmen menarik menanti anda. Dan tadi untuk final Masters Malaysia, Goziwe dan juga Inul Isudin bertemu dengan pasangan dari Denmark. Nantikannya, dah ada keputusan, nanti mesti kongsikan untuk anda semua. Jangan pergi mana-mana, terus setia di Kedah FM. Ini lagu semangat untuk apa semua. Selamat pulang anak-anak perantau. Kedah FM, mesra harmoni.

menempuh jalan menuntut ilmu, Allah mudahkan baginya jalan ke syurga. Raudah Sakinah, hiasi taman-taman ilmu bersama pakar-pakar agama yang bertauliah dalam Raudah Sakinah, menemui anda setiap hari kecuali hari Jumaat 2 petang di Kedah FM. Ilmu yang bermanfaat adalah sebaik-baik bekalan kehidupan. Raudah Sakinah.

0: Lim.
1: Pilihan yang ketiga, mengambil sedikit sahaja untuk dimakan bersama ahli keluarga dan selebihnya disedekahkan kepada orang-orang fakir dan miskin. Tujuan mengambil sedikit sahaja untuk dimakan adalah untuk mendapatkan keberkatan. Nabi suruh makan. Korban sunat, korban wajib tak boleh makan. Kalau kita tak mau, ambil lah sikit makan. Sikit tu, sikit yang mencukupi untuk kita lah. Kalau kita dapat setumpuk tu 15 kilo contohnya, nak ambil 4 kilo. Tengoklah dalam rumah kita ada orang. Kita duduk dengan mak andih kita. Pak Panir dan mak andih duduk dorang lebar. Dia nak makan ambil 4 kilo. Ambil tengah kilo sudah lah. Pasal dorang. Lepas tu lebih sedekah semua. 15 kilo ambil tengah kilo. Sedekah 14 kilo setengah. Tu contoh. Ni pilihan yang ketiga. Tengoklah rumah ada banyak orang sikit. Anak ada 3 orang. Anak ada 3 orang. Lepas tu mak pak je 25. Ambil sekilo. Ambil sekilo. Sedekah 14 kilo. Kalau anak ada 18 orang. Ambil banyak sikit. Ambil 3 kilo, 4 kilo. Itulah lebih kurang. No. Hal ini sedekah semua. Pilihan ketiga adalah paling afdal. Kerana bersedekah adalah perbuatan yang paling dekat kepada takwa dan paling jauh daripada mengutamakan diri sendiri. Manakala makan sedikit saja daripada daging korban adalah kerana mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksud dia apa? Nabi pun makan daging korban dia buat sendiri. Sebenarnya hukum makan sedikit daripada daging korban adalah sunat di samping mengambil keberkatan daripadanya. Firman Allah, fakulu minha wa at'imul ba'isal faqir. Dengan yang demikian, makanlah kamu daripada daging binatang-binatang korban itu dan berilah makan kepada orang yang susah lagi fakir miskin. Daging korban yang disedekahkan kepada fakir miskin disyaratkan sebahagiannya atau keseluruhannya daging mentah yang belum dimasak. Itu kena ingat tu. Kalau kita tak sedekah hak mentah langsung, korban kita tak sah. Pasal apa? Dia kata kerana daging mentah yang diterima oleh fakir miskin boleh dilakukan apa sahaja mengikut kemahuannya. Dia boleh menjualnya, memberi kepada orang lain dan memakannya. Kita bagi daging mentah kat dia, orang miskin, dia boleh buat apa saja. Dapat-dapat, dia masak makan. Kalau kita bagi daging hak masak dia, ni kita tak ada langsung sedekah mentah, bagi hak masak dia, boleh jadi masakan kita tak sedap, dia masak sedap. Betul tak? Kita hantar pergi dia masak kurma, dia tak minat, dia suka masak putih. Buah pia. Dia kata saya tak mahu kurma, saya suka masak putih. Betul? Kita buat dia daging masak merah pergi dia. Daging masak merah, dia nak enam tu, dia tak sedap masak merah. Sebab tu dia boleh buat apa saja, sedekah daging mentah. Betul? Masak. Ataupun kita hantar daging, memang dia suka masakan kita, tapi sehari dua ni dia sakit gigi. Dia tak boleh makan daging, sakit gigi. Daging masak tu kalau dia boleh mesti simpan lama, tak sedap. Tak sedap. Masak kurma, simpan seminggu, dia jadi masak karama. Dia tak sedap. Dia sikit lagi. Kalau pergi bagi mentah, dia boleh simpan. Esok bila dia lega balik sikit lagi, dia boleh masak. Lebih kurang itu. Ataupun kita hantar daging masak pergi kat dia. Dia banyak kenuri korban. Pergi makan selama makan sini, leleh, tak makan. Itu kita afdal sedekah daging mentah tu. Kemudian dia, kalau dia tak mau makan, tak mau masak, dia boleh jual. Dia boleh jual. Atau dia bagi ke orang lain. Menantu dia boleh, ambil lah apa makan lagi. Ayah tak mau lah, gigi tak ada. Gigi tak ada. Dan macam-macam. Adalah tidak sah memberi sedekah kepada paket miskin, daging korban yang telah dimasak. Kerana hak mereka yang sebenarnya mendapatkan daging, bukannya makan atau menerima lauk yang telah dimasak. Jika sebahagian daging mentah disedekahkan kepada mereka dan sebahagian lagi dijadikan lauk dan dijamu mereka makan, maka perbuatan mereka adalah sah dan mendapat pahala. Tak apa, kalau campur dua tak apa. Masak semua, mantah tak langsung sedekah. Dia makan, sedekah kita tu tak jadi sedekah korban. Dia jadi jamu makan. Tapi kalau kita ada dua, masak pergi makan, lagi mentah pun bagi, kita dapat pahala. Pahala korban pun ada, pahala apa nama jamu orang makan pun ada. Tapi pahala korban tak lengkap. Kan? Lebih kurang tu. Sungguh pun begitu, menyedekahkan keseluruhan daging korban secara mentah adalah lebih afdal. Kerana itu adalah kemuan sebenar orang-orang pakir dan miskin. Itu yang depan anak. Begitu juga tidak sah korban jika yang disedekahkan kepada pakir miskin hanyalah bahagian-bahagian binatang korban selain daging. Kalau kita sembelih seekor, banyaklah bahagian kita dapat. Daging dapat 150 kilo, kita buat dalam peti ais sampai reban. Tak sedekah, sampai reban, sengit peti ais tu. Okey. Lepas tu, kita ambil bagian lain. Apa dia? Kulit, tulang, perut. Perut dalam, usui, hati, limpa, tanduk, kepala, ekor dan sebagainya. Itu sedekah semua. Tak ambil tu. Kita sedekah tu saja. Daging tak sedekah. Maka korban kita tak sah. Jika sedikit saja daging korban disedekah dan selebihnya diambil oleh orang yang melakukan korban, maka korbannya tetap sah. Tetapi pahalanya sedikit sahaja bersesuaian dengan daging yang sedikit yang disedekahkannya. Contoh macam ni, sedikit saja ni, dia buat korban satu bahagian dapat 15 kilo, dia sedekah sekilo lah. Dia sedekah sekilo, 14 kilo dia makan. Sah dah korbannya, sah. Sebab ada hak mentah dia sedekah, sah. Tapi pahala dia sikit. Pahala dia sikit. Orang tanya dia, hang buat korban lah tadi? Buat. Daging korban beli 4 kilo, 15 kilo. Hang sedekah 4 kilo, sekilo. Lagi 14, aku makan. Dengan anak bini aku. Oi, korban apa jenis aku tu? Dan han tak pergi dengar ustaz mengajar. Ustaz kata sedekah sikit lah, sah korban. Sah sikit lah. Sedekah sikit lah mentah. Korban adalah sah. Aku sedekah sikit tu. Han tahu, sah korban. Kawan dia kata, walaupun sah pahala korang. Pahala sikit. Dia kata pahala sikit boleh kat pahala. Han tak buat korban langsung. Dia bukan tu, senyap. Kawan tu nak mengajar dia, dia pergi buruh tu, sengap dia kata apa. Nak? Ini jenis ni dia ada nilai, apa dalam diri kita ada sifat kedekut tu tak boleh hakis. Memang kompon, kita tak boleh lah teka dia kedekut, tapi berani kata. Teka tak berani, cuma berani kata. Hang kedekut, dia tahu, hang tahu no. Dia tahu. Mana bila hang tahu no, mana sah dia kedekut. Kulit binatang korban sunat boleh diambil manfaat oleh orang yang melakukan korban. Kulit. Dia boleh dibuat kasut, bekas ayak, dulu-dulu lah orang tak buat lah. Bekas ayak. Hamparan. Kalau kita pergi apa, cuci elok-elok apa semua hamparan, buang bersih elok-elok lah, lepas panggil sama kan. Dia wangi elok lah, spray buat hamparan. Sedap. Kita hampar apa, buat hamparan, lepas tu duduk silam mengkasih tadi. Allah nak kata apa? Hamparan lah. Gendang. Dulu orang buat gendang raya, kulit lembu. Dompet. Dompet tu orang bagi kopek kan. Baju kulit. Dan sebagainya. Topi keledar boleh buat? Bila saya tahu. Jika disedekah adalah lebih afdal. Kalau sedekah lebih afdal. Okay, ini saya dengar saya nak buat masa pemagian tempat korban. Ini korban sunat. Masa kita buat korban, di tempat korban lah, kalau di rumah kita cerita lain. Peserta korban, kalau tuan-tuan perempuan masuk korban, biasanya kita teralik, kita lupa dua benda pada tentang korban tu. Apa dia? Nombor satu kulit, nombor dua kepala. Hal lain kita teringat. Kita walik ke tu? Kulit, kepala, tak balik. Kulit tu hak kita, kepala hak kita. Kalau kita join korban 7 orang, kulit tu bagi 7, kepala bagi 7. Tetapi bukan wajib. kita ada pilihan. Ni kalau ingat tu, kalau kita buat korban di tempat korban tu, peserta korban boleh kata kepada pengurusan korban, kulit kami tak mau, kami serah ke orang bekerja. Serah tu maksud sedekah. Boleh. Kepala pun kami tak mau, kami sedekah ke orang bekerja. Selesai yang masalah. Kalau peserta korban tak kata lagu tu, orang bekerja tak boleh ambil. Kalau nak ambil, kena tanya, ni kulit dengan kepala lagu mana? Serah ke orang bekerja. Dapatlah jawapan. Tak boleh duduk sengap macam tu. Itu tak ada. Okay, baik. Kalau kulit nak ambil balik, biasanya orang bekerja tak mau. Tak mau buat. Dia hanya lapar, potong-potong lagi tu ya. Kalau kulit, peserta korban nak, kata orang bekerja, ambil eh. Tolong bagi zat. Dia tak pisah pada kerat sendiri. Sebab pekih buat kerja tu orang tak melibat kulit. Betul tak? Jadi peserta korban kena reti Melayu. Walaupun dia orang Melayu. Sama dengan kepala. Kepala tu benda rumit nak buat. Ni ada pergi ajak orang buat kerja. Ni. Pergi ajak orang buat kerja lah. Orang buat kerja tu tugas korban lah. Semua orang buat. Ni. Kepala boleh tak belah tujuh? Ajak orang buat kerja. Boleh tak kepala belah tujuh? Orang buat kerja tu duduk kiliak pisau. Belah kepala hang boleh? Pasal tu saya selalu duduk habak pada petugas korban tu, kena hang jangan duduk mengada-ngada hangat di tempat korban tu. Jangan duduk mengada-ngada hang betul lah hang bagi duit pengurusan tu 50 ya, hang ajak orang buat kerja macam hamba abdi tu tak tu. Lalu duduk ajak ni orang perempuan tu nak kata Hakim, orang perempuan ni dengar macam nak abang ni, jangan duduk perasa saya teguk. Orang buat kerja, orang buat kerja kerana dia jorai daging tu, buat jenis kasak-kasak tu lah. Kasak-kasak tu, dia pergi duduk ajak, boleh tak rincik bagi halui? Orang buat kerja atas kepala otak kan? Duduk ajak orang pula. Dia buat potong kasak-kasak, balik rincik di rumah lah. Kalau contoh, kalau kita nak agih daging, dia potong-potong bagi 15 kilo, kita duduk ajak, boleh tak potong siap-siap? Sekilo-sekilo, buat kerja. Ini orang membuat ni, orang jantan dia bawa jauh tu. Kilo-kilo. Awak kau tak boleh buat ni. Ni rumah tak ada pisau. Ni dengar insaf yang dia buat kerja lagu tu. Dia buat kerja tu tak? Ha? Lah, saya pisau jumpa tu. Saya kata lu. Depan saya orang buat kata, dia ni nak mampu eh. Duk atuk orang ni. Sekilo-sekilo. Kau tak ada pisau. Okay ya? Jadi hak yang bawah ni, hak yang saya cakap tu, sedekah sikit saja sah korban. Tu saya dah buatlah kerja aku tu, tak bagus. Dapat 15 kilo sedekah. Sekilo, sah lah korban. Sah, pi pahala. Pahala minima. Pasal sedekah sikit. Tu saya dah buat kerja aku tu lah. Okey, baik. Satu lagi saya nak buat. Ni tambah lah, saya tak tulis buku tapi cerita lah. Bukan semua kita tulis. Masa di tempat korban tu, kalau kita masuk korban, wajib kepada petugas korban, petugas korban tu dibimbing oleh pengurus korban. Kalau masjid tu jatuh kuasa dia lah, suruh petugas korban tu daging korban tu bahagi sama banyak 7 tumpuk. Dia tak boleh buat lebih-lebih kurang. Sebab tu dia kena ada kati ataupun alat penimbang. Dia tak boleh duk potong tok ni 7 tumpuk, ambil semua macam ni. Dia tak boleh. Dia kena tak sama banyak. Jadi kalau tengok berat daging lah, mungkin 15 kilo, semua 15 kilo. Kali 5, kali 7, dapatlah apa-apa. 150 kilo. Lebih kurang tu lah. Ada setengah tu, dapat satu bahagian 17 kilo. Semua 17 kilo. Dia tak boleh duduk macam ni. Tumpuk pertama kawan tu dapat 18 kilo. Tumpuk kedua, 15 kilo. Tumpuk tiga, 13. Tumpuk keempat, 16. Tumpuk kelima, 8. Tumpuk keenam, 9. Tumpuk ketujuh, 4.5 kilo. Mak buat itu tak boleh. Zalim. Ambil hak orang. Buat. Petugas buat. Ni, okey, peserta pertama orang ni. Ni, Abdul Kadiak. Ambil ni. Dia tumpuk 18. Pada ni, nombor dua ni, Harun. Ni, tumpuk yang kedua, 15. Kurang 3. Tumpuk 3, Mak Lazim. 10 kilo. Harun kata pasal apa? Kadiak beri kat dia 18 kilo. Yang aku 15. petugas lah awak. Dia anak ramai sikit, anak tiga lah. Orang buat kata. Lepas tu main 4 kilo budak. Budak muda. Pasal apa? Mereka boleh belah-belah kilo, saya boleh 4 kilo setengah. Hang tak menikah lagi. Oh, kau lagu tu. Mana boleh buat kata. Zalim. Tuh. Dia kena sama banyak. Tu daging. Ada pun lain pada daging. Lain pada daging. Hak saya abang tadi lah. Tulang, kaki. Hak tu tak wajib dibahagi di antara 7 orang tu sama banyak. Hak tu boleh dibagi cara tolak ansur. Kaki kalau nak bagi sama banyak, mampu ya. Lemur ada 4 kaki ya. Hak masuk kerban ada 7 nampak macam mana. Ha, lemur ada 4 kaki. Jadi 4 kaki tu ambil lah 4 orang 4 kaki. Hak seorang hak tak dapat kaki tu ambil kepala agak. Ha, lagu tu lah. Lebih kurang. Kalau nak kaki semua, kalut. Kalau nak buat betul juga, kena cari pesta korban yang ada kaki 4 orang, 3 lagi tak ada kaki. Ha, boleh apa tu? Ha, tu tak wajib sama banyak. Ha, tu takik lah. Tulang-tulang tu takik. Tak ada terima, tak boleh. Tolong. Tapi jangan takik. Pergi kat belu kediam tu, timbun tulang tu. Hal ini semua seorang sebilah. Ha, tu tak boleh lah. Kita tak sama banyak, tapi nampak seakan-akan sama banyak. Ha, tu maksud dia. Tak ada timbang. Atas redha meredhai dan orang panggil apa? Tolak ansur. Macam apa nama kitab. Kitab bukan dia besar mana. Nak bagi 7. Kitab kalau bagi 7, dia cari tapi tak boleh baca. Betul tak? Ha, jadi kitab tu, besar tu, bagi kat seorang. Tanya siapa anak kitab? Abdul Karim Azhar, saya anak kitab. Ha, lepas tu, saya hang rajin dengar ustaz baca kitab, ambil kitab hang. Eh, ekor panjang tu. Kalau anduk katam 7, tak nampak ekor. Katam 7 ni apa ekor? Tak nampak macam ekor pun, kerat 7. Ha, ekor bagi kat seorang. Ha, ni ekor siapa nak nak? Ha, ekor ni apa nama? Usia kata, ekor bagi kat gua. Betul. Saya hang aja nak main nama ekor. Ambil kat hang. Ha, lebih kurang tu lah. Contoh dia. Okay, payah tak mana? Perut-perut tu. Tetah-tetah itu lebih kurang tu lah. Ambil. Itu lebih kurang. Tak ada timang lah tu. Yang wajib sama banyak adalah daging. Jadi ingat tu. Kita buat korban ni. Kata kepada tempat buat ajar tu. Ni kulit kami

Muat turun aplikasi RTM Play di telefon bimbit anda. Menerusi Play Store atau Google App Store untuk terus dengarkan kami, Radio Malaysia Kedah FM.

0: في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما.
1: Five, nine, 6, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134,

0: 6.12. #DamaikanJiwa.
1: Ibu, apa khasiat serbuk kunyit? Banyak khasiatnya. Antaranya, pemusnah kuman secara semula jadi. Aromanya serta menjadikan masakan lebih enak. Untuk itu, kita perlu gunakan serbuk kunyit yang berkualiti lah ya. Tepat sekali. Serbuk kunyit Babas ada pakej ni. Dibuat, diadun secara moden, secara saintifik. Ianya terkenal di seluruh dunia. Pilihan saya dari dulu hingga kini. Serbuk kunyit Babas. Babas, rencah hidupku.

akan ada laluan keluar untuk segala masalah. Kejap.

Hai, kadang kaya macam-macam nak buat dan itulah rezeki kan ya, semua dari Yang Maha Esa. Baik, untuk anda semua, terima kasih untuk anda semua yang masih setia di Kedai FM 97.5 terbaik di utara, 8.11 minit malam ketika ini, terus menemani misi santai 6.12 hashtag yang makan jiwa. Tadi kita ucapkan tahniah untuk regu badminton negara naik Johor Masters Malaysia, untuk regu lelaki Noor Izzuddin juga Gozife, dan juga tahniah juga untuk pasukan Malaysia untuk regu berpasukan Takraw berjaya juara dalam Piala Dunia dan juga dalam kuadran. Okey, baik, untuk anda semua terus setia di Kedai FM. Jom, ada SL anda dapat keundur masa untuk anda. Kedai FM.

Kedai FM 97.5 pilihan terbaik di utara. Terima kasih kerana masih lagi setia hingga ke waktu ini. Mesti nak kongsikan panduan waktu solat dan fardu insya' bagi seluruh kawasan di negeri Kedah. Daerah Kota Setar, Kuala Pongsu, Pokok Senen, waktu insya' 8.44 minit malam. Pendang, Kuala Mudayan, waktu insya' 8.43 minit malam. Perang Terap Sik, waktu insya' 8.43 minit malam. Seluruh daerah Bading, Kulim, Badabar, waktu insya' 8.41 minit malam. Kuala Langkawi waktu insya' 8.47 minit malam. Dan juga puncak Gunung Jerai waktu solat fardu insya' 8.47 minit malam. Teruskan kesetiaan anda di Kedai FM.

0: Kedai FM 97.5 tepat pukul 9 malam. Kita ikuti utama 9 malam tu setiap di Kedai FM 97.5 terbaik di utara.
1: 97.5, 90.5, 88.5, 105.7 dan 105.1. Revolution Kedah FM. Saluran hiburan, maklumat yang tepat dan sahih. Kedah FM menemani anda 18 jam.

0: Malaysia gesa perjanjian inklusif jamin laluan selamat Selat Hormuz. Dana pemangkin generasi madani sokong penghasilan kandungan kreatif. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 malam. Amerika Syarikat dan Iran dilapor sedang memutamatkan memorandum persefahaman bagi menamatkan konflik di semua kawasan termasuk serangan Israel di Lubnan. Menurut laporan agensi Anadolu, perjanjian itu turut merangkumi penggantungan sekatan terhadap ekspor minyak Iran sepanjang rundingan berlangsung. Tehran bagaimanapun menegaskan hak kedaulatannya ke atas Selat Hormuz akan terus dikuatkuasakan meskipun laluan Sergei itu dijangka kembali operasi secara berperingkat dalam tempoh 30 hari selepas perjanjian dicapai. Memorandum itu juga merangkumi rundingan selama 60 hari berhubung program nuklear Iran. Selain tuntutan Tehran agar sebahagian asetnya yang dibekukan dilepaskan dan sekatan terhadap pelabuhannya ditarik balik, Presiden Donald Trump pula memaklumkan rundingan damai itu sebahagian besarnya telah selesai, kini hanya menunggu untuk dimuktamadkan. Perkembangan itu berlaku selepas lawatan Ketua Tentera Pakistan Asim Munir ke Tehran susulan usaha gencatan senjata yang dimulakan Pakistan sejak April lalu. Sementara itu, Malaysia menggesa semua pihak terlibat dalam rundingan antara Amerika Syarikat dengan Iran mencapai satu perjanjian rangka kerja inklusif bagi memperkukuh gencatan senjata sedia ada serta menjamin laluan selamat melalui Selat Hormuz. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, persetujuan itu juga perlu mengambil kira kepentingan keselamatan sah semua negara di rantau berkenaan. Katanya Malaysia menerima petunjuk positif daripada pemimpin Asia Barat bahawa rundingan ke arah perjanjian rangka kerja antara Amerika dengan Iran termasuk pembukaan semula Selat Hormuz sedang bergerak dalam landasan progresif. Situasi semasa kepulangan 28 aktivis Malaysia dari misi Global Sumo Flotilla JSF 2.0 yang sebelum ini ditahan Israel. Laporannya bersama Izzah Zulkifli di KLIA. Izzah.
1: Terima kasih Kai. Apa yang dapat saya kongsikan seawal 7 malam ini, pengamal-pengamal media, pasukan sumut, warga kementerian serta ahli keluarga aktivis serta orang ramai telah mula memenuhi ruangan di hadapan ini dan dijangka sekitar 9 malam ke atas ruangan ini akan dipenuhi oleh beratus rakyat Malaysia. Dan sebelum ini dilaporkan 29 aktivis Malaysia akan pulang ke tanah air. Walau bagaimanapun, seorang dari aktivis Malaysia, saudara Razman Mal Ali, disahkan menghidap paru-paru bocor, ekoran dicederakan oleh tentera Israel dan beliau kini masih lagi berada dan dirawat di Istanbul. Dan saudara delegasi Malaysia berlepas dari Istanbul dan dijangka tiba di KLIA sekitar 9.50 malam ini menaiki pesawat Turkish Airlines. Dan dijangka Menteri Besar Selangor, Datuk Seri Aminuddin Syahri akan menyambut ketibaan mereka dan satu sidang media akan dilaksanakan. Pelayaran JSF 2.0 dipintas dan disekat, namun ia sebenarnya menang dan berjaya apabila matlamatnya tercapai, iaitu untuk memecahkan kebisuan rakyat dunia sekaligus menaikkan semangat bersolidariti agar mendesak Israel menghentikan penindasan terhadap rakyat dan bumi Palestin. Baik, setakat itu sahaja yang dapat saya kongsikan langsung dari KLIA. Kembali ke Kai, silakan.
0: Terima kasih Iza. Di Indonesia, kesemua 9 rakyatnya yang ditahan tentera Israel ketika menyertai JSF 2.0 ke Gaza telah pulang ke tanah air. Menurut Kementerian Luar Indonesia, mereka tiba di Jakarta selepas menjalani pemeriksaan kesihatan di Istanbul, Turki. Menteri Luar Sugiano berkata, pembebasan dan penghantaran pulang hasil usaha diplomatik dan konsular intensif kerajaan Indonesia dengan kerjasama pelbagai pihak. Permohonan dana pemangkin generasi madani akan dibuka secara rasmi selama sebulan bermula 1 Jun ini bagi menyokong penghasilan kandungan kreatif tempatan berteraskan aspirasi Malaysia Madani. Menteri Komunikasi Dato' Fahmi Fadil berkata, dana berjumlah RM5 juta itu terbuka kepada syarikat tempatan serta organisasi belia yang layak. Ia melibatkan 5 kategori utama penerbitan iaitu telefilm, dokumentari, filem pendek, dokumentari pendek dan animasi.
2: Dana pembangkit ini terbuka kepada syarikat-syarikat tempatan dan organisasi belia yang layak bagi penerbitan 5 kategori utama, iaitu telefilm, dokumentari, filem pendek, dokumentari pendek dan animasi. Dengan peruntukan berjumlah RM5 juta, Kementerian Komunikasi melalui FINAS menyasarkan penghasilan kandungan yang mengangkat aspirasi Malaysia Madani dengan memberi penekanan kepada pengukuhan jati diri, keharmonian, integriti dan perpaduan masyarakat.
0: Dato' Fahmi Fadil. Beralih ke laporan trafik di beberapa destinasi utama di seluruh negara. Untuk perkembangan di Lembaga Lebuh Raya Malaysia LLM, kita bersama Izlin Azmi. Silakan Izlin.
3: Ya Kai, sejak siang tadi trafik di Lebuh Raya Utama menuju ke utara, selatan dan pantai timur dilaporkan semakin meningkat. Namun masih terkawal susulan orang ramai mula pulang ke kampung dan bercuti. Berdasarkan pemerhatian saya di LLM secara keseluruhan, penggunaan Lebuh Raya pada waktu ini masih lancar. Terdapat beberapa lokasi yang mengalami kesesakan, perlahan berikutan pertambahan jumlah kenderaan dan beberapa insiden kecil yang sedikit menjejaskan kelancaran perjalanan. Pihak LLM menjangkakan aliran trafik meningkat semula pada Selasa. Susulan orang ramai dijangka mula bergerak keluar menuju destinasi masing-masing. Dapatkan rehat secukupnya sebelum memulakan perjalanan. Ingat yang tersayang, setakat itu saja dari saya, Izlin Azmi. Kita bersama Hazwan Sheikh Hashim di Plaza Tol Sungai Besi. Hazwan, bagaimana keadaan di sana?
4: Baik, Izlin. Aliran trafik di Plaza Tol Sungai Besi menghala selatan ketika ini lancar. Tiada peningkatan luar biasa jumlah kenderaan. Pengguna dinasihatkan berhati-hati kerana cuaca tidak menentu ketika ini. Sepanjang musim cuti berganda ini, pihak PLAS menjangkakan pertambahan jumlah kenderaan sehingga 2.2 juta sehari pada waktu-waktu puncak. Pertambahan kenderaan itu dijangka berlaku pada malam ini berikutan sambutan Hari Raya Aidiladha yang bakal tiba beberapa hari sahaja lagi. Bagi melancarkan perjalanan, PLAS mengaktifkan laluan smart lane di 33 lokasi di samping kesemua lorong di Plaza Tol juga akan sentiasa aktif. Rancang perjalanan sebaiknya. Saya dimaklumkan aliran trafik di beberapa laluan utama di Kelantan semakin meningkat. Boleh kongsikan Fikri?
5: Baik Hazwan Syahid Hashim, berdasarkan tinjauan sejak petang tadi, aliran trafik di beberapa laluan utama di Kelantan semakin meningkat susulan perantau mula pulang menyambut Hari Raya Aidiladha. Bagaimanapun, keadaan trafik setakat ini masih terkawal dan lancar meskipun jumlah kenderaan terus bertambah dari masa ke semasa. Antara laluan yang mula merekodkan peningkatan kenderaan, laluan Kota Baru Kuala Krai, Pasir Putih Kuala Terengganu serta Lebuh Raya Timur Barat. Setakat malam ini, tiada kesesakan serius atau luar biasa dilaporkan. Namun pihak berkuasa menjangkakan aliran trafik akan menjadi lebih sesak menjelang perayaan Aidiladha Rabu ini. Lampu isyarat di persimpangan melibatkan jajahan tertentu di negeri ini juga telah diaktifkan dengan Amber Flash atau Mood Standby bagi mengurangkan kesesakan. Pengguna jalan raya diingatkan agar merancang perjalanan lebih awal, memastikan kenderaan dalam keadaan baik serta sentiasa mematuhi peraturan bagi menjamin perjalanan yang selamat dan lancar. Setakat ini sahaja dulu laporan saya, Fikri Zaid dari Kelantan. Kembali kepada Kai di Angkasa Puri.
0: Terima kasih Izlin, Hazwan dan Fikri. Malaysia mencatatkan sejarah baharu dalam pengukuhan pertahanan maritim. Ini menerusi upacara penamaan dan pelancaran kapal misi pesisir Batch 2 pertama milik Tentera Laut Diraja Malaysia TLDM di limbungan kapal di Istanbul. Upacara itu disempurnakan Raja Permaisuri Agong, Raja Zari Sofia. Kapal berkenaan dinamakan Tunku Lasmana Abdul Jalil. Penamaan dan pelancaran kapal itu merupakan upacara tradisi Tentera Laut sejak penubuhan Royal Navy sebagai identiti rasmi sebelum sesebuah kapal baharu ditauliah dalam perkhidmatan TLDM. Sukan Masters Malaysia 2026 hasrat gandingan profesional negara Go Zife Nur Izzuddin Rumsani meraih gelaran pertama musim ini tidak kesampaian. Mereka tewas kepada wakil Denmark Daniel Lundgaard match Vestergaard 21-16, 21-17 dalam perlawanan akhir. Kemenangan itu menyaksikan pasangan Denmark membawa pulang wang tunai kira-kira $37,525 Amerika Syarikat. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia gesa perjanjian inklusif jamin laluan selamat Selat Hormuz. Dana pemangkin generasi madani sokong penghasilan kandungan kreatif. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Kedah FM di mana sahaja. Terbaik di utara. 97.5, 90.5, 88.5, 105.7 dan 105.1.

setiap Ahad, Stanza 90-an. Lagu-lagu kenangan mengusik jiwa. Semestinya di Radio Malaysia, Kedah FM.

setiap Ahad, stanza 90-an. Lagu-lagu kenangan mengusik jiwa. Semestinya di Radio Malaysia, Kedah FM.

0: pandang. Janganlah dinanti pada yang telah pergi. Hanya luka lama akan berdarah kembali.
1: Anda rasa suara anda lagi padu? Jom setai dalam Kira Okey setiap Ahad 10 hingga 11 malam hanya di Kedai FM.
2: Kedai FM 97.5 pilihan terbaik di utara bersama Mizi malam ni. Okey, di Kedai FM kita dalam segmen seterusnya, segmen Kira Okey. Okey kata okey. Kira okey lah kan. Kalau tak okey, kita layan dulu lagu sebelum kita ambil pemanggil kita. Tiga orang kita cari, 04-771-3037, 04-771-7608. Dan saya mengira okey, tiga peserta yang kita cari. Dan dengarkan lagu yang akan anda nyanyikan pada malam ini. Ini adalah lagu yang pertama. Pilihan lagu pertama.

Ya, salam kasihku Dato' M. Kilau. Seterusnya kita ada lagu yang pilihan yang kedua, boleh anda pilih. Cincin Emas Dato' Rahmat On. Seterusnya kita ada 5 lagu malam ni.

Lagu baru ni, janganlah menghancurkan. Lagu baru lah untuk segmen karaoke ni. Janganlah menghancurkan nyanyian CD. Okey, mana satu menjadi pilihan di hati anda? Ni workshop juga. Dan yang keempat, rindu menghiasi kamar cinta Datuk Sarifah ini. Dan yang kelima, syurga idaman. Itu dia, mana satu pilihan anda untuk malam ini, untuk anda nyanyikan dalam segmen Kira Okey di Kedai FM. Penerbit kita Fido S. Multa yang menyediakan lagu untuk MS1 kita pada malam ini. Kedai FM, Assalamualaikum.

0: Kedai FM 97 pemberanian terbaik di utara itu dia selama hari raya. 5 lagu telah misi wawarkan untuk anda nyanyi pada malam ini. Okay, baik, ada pemain kita yang pertama. Assalamualaikum.
1: Salam.
0: Kerana budi bagi dalam line tu ke dia sikit no. Minta maaf lah. Okay, mesti bukan tak nak ambil kerana budi. Tutup radio dulu, jangan buka radio sebab ada gangguan-gangguan. Dia tak nak, ada yang nak clean je. Okay, okay, senyap sikit. Ni ada abang sebut kita di kuning, kata selalu dengar radio kerana FM. Tapi ramai ni masuk-masuk semua sebut abang sebut, abang sebut. Aku kata nak abang sebut nak request lagu Cinta Pantai Merdeka. Ya, baik-baik, nanti kita tengok macam mana no. Sebab hujan-hujan dengan pipi pantai. Kalau takut di lambung ombak, jangan berumah di tepi pantai. Tetapi kalau anda rasa anda hebat, marilah kita kira okey malam ni di Kira FM. Misi menanti anda untuk saya kira okey kita 04 7713 0 3 7 7 7 7 7 7 7 7. Laju misi sebut. Halo.
1: Tu,
0: ya.
1: Lagi lagu itu lagu siapa ini, kakak tak bapa tahu lah tajuk dia biji
0: ya.
1: Masa lah kakak bawa lagu Surga Idaman lah.
0: Ya, Surga Idaman ya.
1: Okey, okey.
0: Okey, Surga Idaman. Baik, baik, baik. Tak ada siaran kita.

0: Kak Linda. Ya Kak Linda, terima kasih Kak Linda. Okey, terima kasih Kak Linda. Betul-betul nation. Oi, dia dah feeling lebih dah.
1: Bye.
0: Ya, bye. Terima kasih tu dah Kak Linda di
1: bye.
0: Serawak. Terima kasih orang Sarawak. Kucing Sarawak ke Sibu Sarawak? Tak tahu, dah lupa dah tanya. Okey, itu peserta kita yang pertama. Jangan. Okey, baik. Bawa sahabat kita ambil yang peserta kita yang kedua. Assalamualaikum.
2: Dapat.
0: Oh, dapat dah. Betul itu, tu kata tutup radio. Hello. Yo, waalaikumsalam. Siapa tu?
2: Saya Abdul Rani daripada Bukit Pinang.
0: Abdul Rani, yo?
2: Ya, ya.
0: Abdul Rani Bukit Pinang, nak nyanyi lagu apa malam ni?
2: Saya nak nyanyi lagu Pak Long.
0: So, Pak Long. Apa dia?
2: Pak Long. Lagu Pak Long.
0: Lagu Pak Aduh, tak apalah sebab abang baru pertama kali saya bagilah. Okey, teruskan dengan nyanyian anda. Bang, nyanyi ya bang.
2: Selagi ada bulan mentari, selagi ada kekasih hati, selagi ada bulan dan bintang, selagi ada berkasih sayang, selagi ada ombak dan laut, selagi hatiku terpaut, selagi ada bulan dan bintang, selagi ada berkasih sayang. Okey, tekat tu lah. Saya tak pun nak ingat.
0: Okey. Tak apa. Boleh kelir. Baik, assalamualaikum. Okey, orang Bukit Pinang. Okey, terbaik di utara. Terpaling kita ambil lagi seorang lagi pemanggil yang terakhir ke FM.

0: Kedai FM 97 per bulan 5 pilihan terbaik di utara. Itu dia The Fabulous Cat Remus untuk anda semua. Yo, ke mana anda semua? Satu lagi saja peserta kita dalam segmen Karaoke. Dum dum, kira okey, anda okey tak okey? Satu lagi peserta kita yang kita cari. Tadi minta maaf lah kita sebab tadi abang running kita tu, dia pertama kali kan, jadi mesti bagi peluang lah kat dia. Okey, sebab dia tak faham lagi kita punya syarat-syarat. Tak apa, kita bagi can dekat dia tadi. Okey, untuk anda 5 lagu yang telah tersedia, yang mana satu pilihan untuk anda nyanyikan malam ni. Kita cari lagi kita cari lagi peserta kita. Ini dia, Salam Kasihku, Cincin Mas. Janganlah menghancurkan CD. Ada tak nyanyi lagu-lagu ni? Rindu menghiasi kamar cinta Datuk Sharifah ini. Dan yang kelima, Syurga Idaman Azizah Muhammad. Jadi masa satu pilihan anda, kita dah jumpa peserta kita yang ketiga. Betul ke tak ni? Halo, Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.
0: Abang Muzik,
1: saya nak nyanyi lagu tu,
0: Cincin Emas. Cincin Emas?
1: Ah, Cincin Emas. Saya
0: dah
1: dengar muzik dulu.
0: Oh, nak dengar muzik dulu. Ush, nak dengar muzik dulu. Kena dengar muzik menyanyi tu, ya? Okey.
1: Saya nak dengar muzik dulu. Saya nyanyi, saya
0: masuk. Okey. Masuk lah. Okey.

0: Okey, terima kasih. Okey, terbaik, terbaik, terbaik. Kita cari lagi, cari lagi. Besta kita seterusnya. Okey, besta kita yang seterusnya. Hello, assalamualaikum. Oi, dia bagi mentu kat saya. Jangan begitu, jangan begitu. Janganlah begitu. Mesti tak sanggup lagi aku. Okey, terima kasih dah untuk ada semua. Terima kasih ada Bashir, terima kasih Adam. Mentu ada Isbul. Aman tadi ramai geng-geng telefon ni. Nak rekod negara raya jodoh. Okey, baik. Bantu ada ramai lagi. Tadi banyak nama dia, TKM lah apa, betul ada Syawal. Semua-semua ni adik-adik ni daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Kedah Semekok. Dia tu dengar Kedah FM, tapi dia tu semua dah balik dah. Tak apa lah, no. Ada masa kita jumpa. Okey, baik. Jom cepat kau misi kita cari peserta yang ketiga lah. Tadi nak terima ke? Nak terima saat kita ambil pandangan. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Harmizi Azmi. Selamat Hari Raya Adik Azhar.
0: Yo, selamat Hari Raya Adik Azhar. Jadi Cik Mat, macam mana Cik Mat?
1: Ni nak pilih.
0: Nak pilih?
1: Haa.
0: Lagi pilih siapa?
1: Saya nak pilih Kak Rinda Sarawak.
0: Okey, baik. Terima kasih.
1: Assalamualaikum Harmizi Azmi.
0: Waalaikumsalam. Okey, mana satu pilihan anda? Okey, ini dia Saiful dari Tunjang. Terima kasih juga mendengar Kedai FM. Jom peserta kita yang ke peserta apa? Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Kak Indin,
0: terutama
2: pilih Adik
0: Nasya. Adik Nasya, no.
2: Baik.
0: Okey, baik. Terima kasih. Jom. Siapa lagi? Terima kasih untuk anda semua. Hello, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam, Miji.
0: Ya, siapa tu?
3: Pak Ardi, Kuala Kurau.
0: Ya, pilih siapa malam ni?
3: Saya pilih peserta kedua, Rani.
0: Okey, peserta yang kedua, Rani tadi. Okey, bye.
3: Okey, bye.
0: Bye. Okey, kita rehat dulu sebelum kita ambil lagi pemanggil kita. Terus setia di Kedai FM.

0: Kedai FM 97.5 pilihan terbaik di utara. Kita ambil lagi pemanggil kita pada malam ni. Hello, assalamualaikum. Siapa tu?
1: Hello.
0: Ya, siapa di talian?
1: Ni Amir Harun daripada Kemaman.
0: Ya, Abang Amir Harun pilih siapa malam ni?
1: Kak Indah Sarawak.
0: Okey, baik. Terima kasih. Assalamualaikum. Okey, baik. Terima kasih untuk ada semua. Boleh call misi 04-771-3037, 04-771-7608. Kedai FM terbaik di utara. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Cik Miri. Ali, Ali.
0: Ya, siapa dia?
2: Osman Gubai dari Propinang.
0: Oh, pergi sokong. Parah-parah tak sihat kau.
2: Sihat sikit lah.
0: Okey, semoga sihat kembali. Pilih siapa malam ni?
2: Terima kasih. Saya pilih Linda Sarawak.
0: Ya, terima kasih. Bye.
2: Okey, assalamualaikum. Goodbye.
0: Hello, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Ya, siapa tu?
3: Ini Dali Putra Kumbang.
0: Yo, Mak Syoh. Ini pilih siapa?
3: Pilih Darling I Love You. Thank you dari Sarawak.
0: Oh, ya, terima kasih. Bye. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
0: Ya, siapa di talian ni?
4: Palung Sok.
0: Palung Sok pilih siapa, Palung?
4: Palung Sok pilih Linda Sarawak.
0: Terima kasih, Palung. Bye. Assalamualaikum.
5: Hello, Assalamualaikum.
0: Ya, Kak Liha pilih siapa malam ni?
5: Oh, saya pilih orang Sarawak
0: lah. Orang Sarawak lah.
5: Linda.
0: Okey, baik. Terima kasih. Okay. Assalamualaikum.
6: Hello.
0: Ya, yeah, hello, hello. Ada-ada.
6: Ya,
0: yeah,
6: Assalamualaikum.
0: Ya, yeah, ya. Yeah, pilih siapa malam ni?
6: Saya pilih Linda Sarawak.
0: Ya, yeah, terima kasih. Baik. Assalamualaikum. Hello, Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya. Yeah.
7: Tak mahu pilih Kak Linda Sarawak. Tak, Cik Biju.
0: Ya.
7: Apa pasal Adik Nasha tu?
0: Oh, tak tahu lah.
7: Dia silap lagu Adik Nasha. Bukan lagu tu lah. Lagu dia macam ni.
0: Ya.
7: Cincin emas mengingat perkara yang depan yang telah berlaku.
0: Oh, awak tak masuk.
7: Tak berlama-lama dahulu. Jadi Adik Nasha pilih lagu lain tadi.
0: Ya, dia pilih lagu lain. Oh, tak apa, tak apa, tak apa.
7: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Bye. Tak apa lah. Semoga dia sihat. Assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam.
0: Ya, siapa tu?
8: Mancuk Kacang ni.
0: Mancuk Kacang pilih siapa malam ni?
8: Pilih nombor satu, Kak Linda.
0: Ya, terima kasih. Bye. Okey, jom kita layan dulu lagu sebelum kita ambil lagi pemanggil kita. Kedai FM, Suramu ni.

0: Bang.
1: Janganlah dinanti pada yang telah pergi. Hanya luka lama kan berdarah kembali.
2: Anda rasa suara anda lagi padu? Jom setai dalam Kira OK. Setiap Ahad 10 hingga 11 malam. Hanya di Kedai FM.

0: Itu dia Jasmita FZ. Saya telah menghiburkan anda di Geria FM 97.5 pilihan terbaik di utara KTK ini. Terima kasih untuk anda semua yang masih lagi setia hingga ke waktu ini. Kita dan segmen Kira Okey. Okey tak okey? Kira okey tu kita ada tiga peserta kita pada malam ni. Ada Kak Linda, Rani dan juga Nasha. Kak Nasha kita. Okey, baik. Terima kasih. Assalamualaikum. Siapa tu?
1: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Ya, maksud saya banyak pilih siapa?
1: Hello?
0: Ya, pilih siapa?
1: Pilih peserta kedua.
0: Peserta kedua, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, kita menunggu pemain kita seterusnya. Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ya, Kedah, pilih siapa?
2: Kak
0: Dah. Ah, ya, pilih siapa? Dengar ni, Kak Dah.
2: Kak Dah
0: pilih Sarawak. Sarawak, no? Terima kasih. Baik, terima kasih. Assalamualaikum. Baik, masa kita juga tidak mengizinkan kita nak umumkan pilihan. Menjadi pilihan di hati pendengar pada minggu ini. Ada satu lagi, tak nak menghampakan. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Selamat malam.
0: Ya, Pak Lah. Bandaraya Rustab, ya, pilih ya, siapa?
3: Saya pilih nombor dua, Doroni.
0: Nombor dua, terima kasih. Assalamualaikum. Baik, kita tengok siapa menjadi pilihan di hati pendengar minggu ini. Kak Linda di Sarawak, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 telah memilih Kak Linda dan berserta kita Rani. 1, 2, Bukit Pinang. 3, 4 empat orang telah memilih Abang Rani dan Nasha. 1, 2, 2 telah memilih Nasha. Jadi, tahniah menjadi pilihan di hati pendengar untuk kak kita ni, Kak Linda. Menjadi pilihan di hati peringat pada minggu ini. Terima kasih peserta-peserta kita. Terima kasih yang hubungi kita. Terima kasih yang menelpon kita, yang buat undian pada malam ini. Dan saya kira okey. Okey tak okey tu? Dah datang mana? Aduh, dia makan nasi demuk budak kena dengan kopi O panas. Tu dia apa nak habar. Terus saya kira okey. Terima kasih kepada kita video saya semua yang menjadikan lagu dan penerbit untuk saya kira okey kita. Kedai FM Mesra Harmoni. Terima kasih.

0: Tak perlu stres. Buka radio dan relax dengan Kedah FM.
1: Relax, brother, relax.
0: Teman paling fun.
2: Anda ingin cabar mereka?

0: pandang. Janganlah dinanti pada yang telah pergi. Hanya luka lama kan berdarah kembali.
1: Anda rasa suara anda lagi padu? Jom setai dalam Kira Okey. Setiap Ahad 10 hingga 11 malam. Hanya di Kedai FM.

Baik, terus bersama misi hingga detik 12 malam nanti. Kita nak lancar-lancar kembali sebab apa kata bila silo tu gua minta dia mengantuk sikit. Mungkin okay, memandu nak pulang ke kampung halaman, yang baru pulang baru sampai ke negeri kita, selamat. Semoga selamat semua untuk anda semua. Dan jom kita layan lagu seterusnya untuk anda semua. Kedai FM, Mesra Morning.

muat turun aplikasi RTM Play di telefon bimbit anda melalui Play Store atau Google App Store untuk terus dengarkan kami, Radio Malaysia Kedah FM, di mana sahaja anda berada.

Isabela de mandar um serrinho de olhos assim, mãe. Raio! E de Santa Santa e Malamine, de Lagra Guró, de Gassi Diga, de Eba Zizanguita, de Aptosinha Betoninha, a Rania da Rania, de Gassi Diga, Cody, Aman Cody, de Diga, Aiman, da Nama Jan, Anga, Namoria, Sopi, Sofi, Andri, também Nago Sufi, ok, vai, então é isso, de Gassi, Arupa Juga, de Passaporo Anostar, de Gassi Juga, de mana saja anda berada, Jalan Langgang, terima kasih dengan Kedai FM di Baling, terima kasih di seluruh utara, terima kasih dia berdengar di Bayan Lepas, Bayan Baru, Bukit Gedung, terima kasih dia berdengar Kedai FM tadi, di mana tadi ada abang, misi kami dengar kat sini ok, terima kasih lah orang kudia semua, terima kasih berdengar Kedai FM. Jom, ada Terra Rosa Green untuk anda, Kedai FM.

muat turun aplikasi RTM Play di telefon bimbit anda melalui Play Store atau Google App Store untuk terus dengarkan kami, Radio Malaysia Kedah FM, di mana sahaja anda berada.

Morning Swing, tuan-tuan semua yang masih lagi. Itu dia satu hati sampai mati. Thomas Arya juga Elsa Pitaloka. Itu dia satu hati sampai mati. Terima kasih lah untuk anda semua yang sentiasa setia memilih Kedai FM sebagai pilihan nombor satu di hati anda. Miss Ida, di akhir tugasan pada malam ini, ingin mengundur diri, memohon ampun dan maaf jika ada salah dan silap. Sedangkan lidah lagi tergigit, ini kan pula kata-kata sentiasa muhasabah diri kita untuk menjadi yang terbaik dan saling memaafi di atas satu sama lain. Sehingga kita berjumpa dan masuk juga lewat tu. Bye. Assalamualaikum. Kedai FM.

0: dahsyat betul lah. Merecik lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakoba atau Yak Yak Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak Yak Ye.
1: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.

Ri Khalifah dengan Semakin Hari Semakin Sayang. Memulakan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam rakyat Malaysia. Salam Malaysia Madani. Reza telah bersama dengan anda sepanjang 6 jam yang lalu. Dan untuk 6 jam berikutnya, sudah tentu setiap hari Nasional Game Buruhantu segmen nombor 1 tengah malam anda akan ke udara bersama-sama dengan anda 12 malam sampai pukul 6 pagi. Dan untuk hari ini kita buka lembaran hari baru Isnin 25 Mei 2026 8 Zulhijjah 1447 Hijrah. Dari selatan tanah air terus menyusur membahu ke utara, pantai barat ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak. Apa khabar semua? Baik, sihat, alhamdulillah, syukur. Itu yang kita mahukan kan. Kesihatan itu sangat-sangat penting. Duit banyak badan tak sihat, terbaring je pun tak guna juga. Jadi kalau kita sihat, kita boleh keluar mencari rezeki. Kita boleh lakukan aktiviti seharian dengan lebih baik, dengan lebih sempurna. Ada juga yang mengadu tak sihat. Makan ubat, jangan lupa. Makan ubat, dengar nasihat doktor. Yang belum dapatkan rawatan, tolong dapatkan rawatan dengan segera di hospital ataupun klinik yang berdekatan. Okey. Anda akan bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, di semua frekuensi-frekuensi Nasional FM di seluruh negara. Dan frekuensi ini dapat menembusi negara jiran kita, Brunei, Singapura, Indonesia, Selatan Thailand. MyTV 701 di seantero dunia menerusi RTM Klik. Juga frekuensi RTM Negeri yang saya pinjam untuk 6 jam 12 malam sampai pukul 6 pagi. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru anda semua, kawan-kawan saya, pendengar-pendengar Nasional FM yang saya panggil sebagai geng-geng burung hantu. Di manakah anda semua? Ada yang nak tidur ke? Yang nak tidur tak apalah kan, mungkin letih, tidurlah. Tapi yang tak boleh nak tidur, jangan tidur. Kita layan lagu-lagu terbaik menerusi Nasional Game Buruh Hantu. Nun Alif Zain Alif di sini 12 malam sampai pukul 6 pagi. Jangan lupa laporkan diri anda di Facebook rasmi Nasional FM, juga di live TikTok seketika nanti. Ada akaun TikTok, jangan lupa masuk ke akaun TikTok. Kita dapat bersembang-sembang. Kalau dulu dapat dengarkan suara penyampainya je, macam mana rupa Nun Alif Zain Alif ni ataupun Abang Manis ni kan. Tapi sekarang zaman dah moden, dah canggih, dah boleh dah tengok dah. Oh, inilah rupanya. Handsome tak ada, Manis tu ada. Gitulah. Yang tengah bekerja, selamat bekerja. Yang bertugas, selamat bertugas. Yang mencari rezeki di atas jalanan, berhati-hati terus di jalan raya. Pemandu-pemandu teksi, abang, pemandu-pemandu grab, abang-abang lori, beranda-beranda bas, semua kasih horn satu kali. Pan-pan-pan. Begitulah, mantap. Okay, 12 malam hingga 1.30 minit pagi seperti biasa. Kita layan lagu-lagu yang agak rancak sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu kenangan. Lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tepi bujur katil. Hari ini 8 Zulhijjah, 2 hari lagi kita bakal menyambut Aidiladha. Ada yang dah sampai ke kampung halaman, dah sampai belum? Ada yang dah sampai dah, alhamdulillah. Yalah, cuti sekolah dah bermula kan. Dapatlah balik ke kampung halaman lebih awal. Jom layan lagu-lagu terbaik daripada penyampai-penyampai Nasional FM. Ini dia, Nak Lagu Raya untuk anda.

0: Geramnya aku. Tak ada tempat lain kau nak buang sampah. Balik-balik depan rumah aku. Balik-balik depan rumah aku. Ya Allah. Buat sakit hati.
1: Sarah. Apa benda yang kau mengomel sorang-sorang daripada tadi aku tengok ni, ha?
0: Ini tak ada tempat lain dan nak buang sampah ni, ha? Ni, yang kat sebelah rumah kita. Balik-balik depan rumah ni lah juga.
1: Oh, jiran kita tu?
0: Iyalah, siapa lagi?
1: Lah, kenapalah nak marah? Cubalah bincang elok-elok dengan Kak Sena tu. Cakap dengan dia, Kak, janganlah buang sampah kat rumah kita. Cuba buang kat dalam tong sampah yang disediakan tu, ha? Ada kau bincang dengan dia elok-elok tak?
0: Ada, dah berapa kali dah aku tegur dia. Tak indah. Buat muka sepusin aja. Ih, geram aku.
1: Tak apa. Kau jangan nak marah-marah. Biar aku pula yang cuba cakap dengan Kak Sena tu. Ha, baru dia tahu Milah ni macam mana.
0: Kau cubalah. Selamat berjaya, Cik Milah.
1: Sarah, kau jangan cabar aku tau. Jangan pandang aku sebelah mata. Petang ni juga aku akan jumpa Kak Sena nak cakap dengan dia.
0: Eleh.
2: Amalkan sikap, berbudi bahasa. Budi bahasa, budaya kita.
3: Nasional FM, sentiasa di hati.
4: Frekuensi yang mencerahkan di tempat anda. Perlis, Kedah dan Utara Pulau Pinang, 100.5.
3: Nasional FM.

Semua bumi putera rokas dengan aku hanya serangga. 12.31 minit tengah malam. Selamat tengah malam untuk anda yang baru bertemankan Nasional Kian Berhantu. Bertemankan pemilik suara ini Nun Alif Zain Alif. 25 Mei 2026. Ada yang tengah termenung jauh. Pasal lampu termenung jauh. Saya ini nak melakukan perubahan, bang. Lakukanlah. Perubahan diri itu sebenarnya memerlukan perjuangan, tau. Bukan dengan sekadar duduk diam je. Jadi berjuanglah demi perubahan diri dan perbetulkanlah keinginan kita. Beri ruang kepada perubahan. InsyaAllah perubahan itu akan membawa kejayaan kepada anda. Mudah-mudahan, ya. Oh ya, satu gempa bumi sebenarnya, gempa bumi sederhana bermagnitude 5.0 skala Richter dilaporkan berlaku di Mindanao, Filipina pada 9 malam tadi, ya. Itu yang dinyatakan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun MET Malaysia. Gempa tersebut berpusat pada koordinat 9.2 darjah utara dan juga 126.7 darjah timur, iaitu kira-kira 57 km timur laut dari Gingog City, Filipina. Dan gempa berkenaan berlaku pada kedalaman 78 km, dan juga penilaian awal mendapati tiada ancaman tsunami kepada Malaysia. Kita doakan semoga dana raya haji ni, dana raya korban, tak adalah bencana-bencana alam yang berlaku terutamanya dalam negara kita, ya. Mudah-mudahan sama-sama kita doakan apa yang terbaik untuk negara kita. Cuaca tempat anda macam mana? Okey semua? Ada yang katanya panas, ada yang hujan. Kalau dilihatkan ataupun diramal oleh Jabatan Meteorologi Malaysia, ribut petir hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Perak di Kintar, Kampar, Hilir Perak dan juga Batang Padang, termasuklah di Kelantan, di Gua Musang, Pahang, di Tanah Tinggi, Kemenan, Lipis, Pekan dan juga Rompin, Sarawak, di Miri dan juga Limbang, Sabah, di pedalaman Sipitang, Tenom, Dabawan dan juga Geningau, Tawau dan juga Sandakan, termasuklah Kina Batangan sehingga jam 2 pagi nanti. Itu yang diramal oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun MET Malaysia. Mana ada geng-geng berhantu saya? Mana geng-geng saya ni? Yang ada belum ramai lagi melaporkan diri. Tapi adalah yang dah melaporkan diri. Nenek Ani terutamanya. Muhammad Mohaimin, UPS dari Kuala Terengganu, Juria Jaafar, Encik Baga dan juga rakan-rakan ada. Anjam, Jali, Tajib, Saril, Faiz, Nuah, Jua, Ajib, Kulai Johor, Abang Jeje Gemas, Mami Zahidah, Diana dari Miri Sarawak melaporkan diri untuk GBH, Nazri Yahya, Razak Balangi, Jamal Aloha, Ita Rozaya, Sumadat Sabah melaporkan diri. Ita Chot dari Ipoh, Terengganu dari dari Terengganu, Muhammad Yusof melaporkan diri. Iza KBI, Kuantan, Biah-Biah, Sadong Jaya, Semarang, Sarawak, Nolia Ramli, Lia, PK, Amin, Syazwan Arif, Syam Putra, Mesin Johor, Intan Hamid juga Tuan Ahli, Faizal, Faizal Mustafa dari JB, Nikmas. Kita selamat pulang anak-anak perantau semua dalam perjalanan. Ya, betul. Ada yang tengah dalam perjalanan nak pulang ke kampung halaman untuk menyambut Aidiladha pada waktu begini, kan. Muhammad Jasni, Mon, Mazura Rahman, kita ada Princess Sue, Timbal Tawau, Fiza Riza, Rang Rodong katanya menghala ke Teluk Panglima dari Tanjung Langsat, Janet Zai, Tun Dr. Philip Maling, Fazia G, Zuhar Ju, Hazmizi Abdullah dari Puchong, okay, Din Khairuddin, Kuala Terengganu, Muhammad Izzuan dari Kulim Kedah. USOMC katanya luncur terus serayan sampai subuh. Ya, betul. Dan tadi yang tidur Abdul Jalil Tahir, Nora Ikin, Hasna Hazrani dari Jerantut, Lin Roslinda, itu antara yang terawal hadir menerusi live TikTok, menerusi Facebook rasmi Nasional FM. Di live TikTok mana dia geng-geng saya ni? Tak masuk lagi pun dekat dalam live TikTok ni. Terus berimbun lagi dengan lagu-lagu terbaik, lagu ciptaan Benny Arjuna, Dev Gapsi dengan Ibu Kota Cinta. Luncur sampai pukul 6 pagi bertemankan pemilik suara ini Nun Alif Zain Alif, Nasional Kian Buruhan tu, segmen nombor 1 tengah

jenengan pasti membawa kita ke 12.50 minit tengah malam. Selamat tengah malam untuk anda yang baru bertemu ke National FM. National Game Buruh Hantu di sini. Bertemankan pemilik suara ini tentunya Nun Alif Zain Alif. 12 malam sampai pukul 6 pagi. Oh ya, lagi 2 hari kita nak menyambut Aidiladha kan. Saya tahu ramai yang atas dalam yang dalam perjalanan sekarang ini, yang atas jalan raya tengah nak pulang ke kampung halaman masing-masing. Semoga selamat sampai ke destinasi. Bagaimana dengan sempadan-sempadan negara Aidiladha ni? Tiada kompromi sebenarnya, kerana keselamatan sempadan Malaysia-Thailand terutamanya dipertingkatkan sempena perayaan Aidiladha. Tiada cuti, tiada kelonggaran, sentiasa dipertingkatkan. Dan itu yang dinyatakan oleh Komander Gerakan Am Jabatan Keselamatan Dalam Negara dan juga Ketenteraman Awam Polis Diraja Malaysia SSC Ahmad Razi Hussein, yang menyatakan langkah penguatkuasaan ini dilaksanakan secara berterusan melalui penugasan anggota di barisan hadapan seperti rondaan siang dan juga malam. Jadi Brigade Tenggara Pasukan Gerakan Am PGA bersiap siaga dalam mengekang kegiatan jenayah rentas sempadan. Rondaan melibatkan sekatan jalan raya dan juga pintasan pasukan khas Strike Force serta pemantauan lorong tikus dan juga pergerakan berunsur elemen risikan di kawasan hotspot aktif yang dipergiatkan ya. Jadi tabik spring lah untuk mereka yang tidak bercuti raya, berkorban jauh daripada sanak saudara, jauh daripada keluarga, jauh daripada anak dan isteri. Demi memastikan keselamatan dalam negara terus terjamin, tabik spring satu kali mereka yang bertugas dalam keselamatan. Tapi jangan lupa juga, kaki tangan hospital pun tak cuti juga kan. Betul, doktor, nurse. Kalau doktor, nurse bercuti, apa nak jadi dengan hospital tu? Setiap hari, setiap masa ada orang sakit. Jadi sama bertugas juga mereka-mereka yang berada di barisan hadapan. Okay, geng-geng berhantu, terima kasih hadir dalam live di Tau Persis Indah, Persis Indah. Mohd Fikri, anak Antun, SMJ dari Sabah. Panggil ya Izora, Fiza Riza, ada Awin, ada Mus Exon, Eti Susana, ada Wan Spawi, Chef Zek, Muhammad Haikal, Abin Nas, Abang Lori ni. Pang-pang-pang. Kita ada Ju, ada Akuza, Razliza, Wan Zin, Wan Yunus, ada Ina Ina, Metal Sejati, Fine Liza, Yayang, Salina, Jamayah. Ramai-ramai ni kat ngaji ni. Awin, kita siapa lagi? Berada Amit, Asmalini, Yati, Salina, D.I., Acik Anis, Ita, Airi, Zalina, Zek, Yahya, Rohaya. Kita ada Ismi Pal, Junaida, Ilyas, Yati. Kita ada siapa lagi? Ani dapat 3. Cik Puan 82, Norsha, Mama Aizi dari Kanga Police, Wati 77, Lavender Girl, Jun JR, Joe Tanker, Kaltek, pam-pam-pam. LPT Jam ni, Halo Kuala Lipis, Antar Minyak, ya Joe. Nanti kita tengok bagaimana keadaan jalan raya ya. Nur Cahaya juga turut bersama-sama dengan National Game Buruh Hantu. Lagi siapa lagi? Ada H, ada Arms dari Polis hadir. Ayu Zaman, katanya selamat malam Rahman Icik pun. Siapa lagi? Puan Kamsina. Mantap. Jom terus beribu lagi lagu-lagu yang akan rancak. Ada yang kata nak lagu raya Sabah. Lagu raya ada, lagu raya ada, Hindustan ada, dangdut ada, rock pun ada. Dan melepasi 1.30 minit pagi seperti biasa, lagu-lagu menangis tepi bucuk katil ya.

0: sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.
1: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik.

Komposernya Masayoshi Yamashita Minoru Nihara. Launas dengan Heavy Chain menghiburkan kita, membawa kita 1.8 minit pagi. Oh, dah pagi dah. Tadi tengah malam di masa pagi dah kan. Di jam yang kedua Nasional Kabar Hantu. Pertemuan hari ini Isnin yang berbahagia, 25 Mei 2026, yang menyambut hari lahir. Selamat hari lahir untuk anda. Happy

panjangkan usia, ditambah rezekinya, hidup dalam rahmat Allah SWT, insyaAllah. Baik, alhamdulillah, seramai 28 rakyat Malaysia yang ditahan tentera Israel ketika menyertai misi kemanusiaan Global Sumut Flotilla 2.0 yang ke Gaza tu. Alhamdulillah, selamat tiba di tanah air, selamat tiba di Malaysia malam tadi, pukul 9, kira-kira pukul 9.30 minit malam tadi. Dan kesemua mereka bersama Ketua Pengarah Sumut Nusantara Command Center, Dato' Sani Al-Rabi Abdul Alim Al-Rabi, berlepas dari lapangan terbang antarabangsa Istanbul, Turki, pada 11.25 malam Sabtu sebelum transit di Dubai ataupun di Emirat Arab Satu, UAE. Kemudian mereka meneruskan perjalanan ke Malaysia dengan penerbangan Emirates yang mendarat di KLIA Terminal pada 9.30 minit malam tadi. Dan ketibaan kumpulan itu disambut Menteri Besar Selangor yang juga Menteri Penaung BC Global Sumut Flotilla, Dato' Sri Amiruddin Syahri, serta lebih 100 ahli keluarga, aktivis dan juga pendukung Palestin. Suasana di balai ketibaan dipenuhi laungan Free Palestine dan juga Allahu Akbar, sambil para penyokong mengibarkan bendera Palestine menyambut kepulangan mereka. Saya anggap misi ini berjaya. Berjaya meskipun mereka tak sampai lagi ke pantai Gaza, tetapi berjaya membuka mata dunia untuk kita terus menekan rejim Zionis Israel. Dan kita doakan semoga saudara Islam kita di Palestin akan terus diberi kekuatan dan juga semangat dalam mempertahankan tanah air. InsyaAllah Palestin pasti merdeka. Apa yang paling penting, kita doakan mereka dan kita mengharapkan Aidiladha mereka dibenarkan untuk solat Aidiladha. Sebelum ini kalau kita lihatkan waktu Aidilfitri, mereka tidak dibenarkan untuk solat raya Aidilfitri. Tapi Aidiladha ni mudah-mudahan mereka dapat dibenarkan oleh rejim Israel untuk menunaikan solat Aidiladha. Terima kasih juga rakyat Malaysia yang terus mendoakan rakyat kita, ataupun saudara Islam kita di Palestin. Terima kasih banyak-banyak atas bantuan, segala bantuan yang dihulurkan melalui jalan darat yang telah pun kita hantar baru-baru ini, melebihi 60 kontena. Alhamdulillah, semuanya daripada sumbangan rakyat Malaysia, sumbangan kerajaan Malaysia, sumbangan NGO dan sumbangan pelbagai pihak telah pun dihulurkan. InsyaAllah pelbagai sumbangan lagi akan kita hulurkan kepada mereka yang memerlukan. Fiza Syazwina melaporkan diri. Ada Hamizah Menai, Tok Misai Desaru Kurma Jingga, Cik Zah Khairul Azri, Nizam Rahim Ibrahim, Yusran Zainal, Abang Lori, okay, Adik Lakostis Lumbar pun melaporkan bersama dengan saya. Ida TSK, Asya Memiana, kita ada Nur Aziza, Lara Saufi, Kazana, Putri Lilin, Zul Hakimi, Dayah sedang menjahit waktu ini, Roslina Azbi 80, Sania Muhammad, Kubu-kubu Beracun, Zawati, ramai lagi yang melaporkan diri. Siapa lagi? Siapa lagi? Mantap semua. Tiba-tiba like-nya pun kasih mantap tau. Salina juga terus hadir. Poksi hadir. Wafi, saya dengar tiap-tiap malam. Mantap. Azrai, Remy 78. Okey, jom terus beribur. Ramai yang tak sabar nak raya. Ramai yang tak sabar nak raya. Tak apalah, saya hiburkan anda. Bagi semangat-semangat nak raya tu kan. Menerusi lagu ini. Lagu ciptaan Manangah, lirik oleh Dato' Absah Hassan. Allah Yarham JJ dengan Hari Raya Bahagia.

0: aplikasi RTMP secara percuma. Betul-betul percuma.
1: Satu-satunya cara untuk menghasilkan pekerjaan yang terbaik adalah mencintai apa yang anda kerjakan. Hai, saya Nazri Fahmi. Terus layan Nasional FM, sentiasa di hati. Mendut-mendut.

penciptaan Jatin Lali oleh Samir. Paduan suara Alka Yani dan juga Udin Narayan melalui lagunya Yelah Kahayalah. Sebuah lagu dalam filem Kabi Kushi Kabi Gem. Membawa kita ke 1.31 Bini Pagi waktu ini. Semuanya bergoyang mendengarkan lagu Hindustan ya. Hindustan, Dangdut, lagu rock keras semua hentak-hentak kepala. Tak apa, kita segar-segarkan mata. Baik, semua jemaah kita, 31,600 jemaah telah pun berada di Tanah Suci, Kota Mekah. Alhamdulillah, syukur. Dan kita doakan semoga jemaah kita dapat fokus pada ibadah pada kali ini untuk sempurnakan hajinya dan pulang membawa haji yang mabrur. Namun begitu, tabung haji juga terus memperkukuhkan budaya kebersihan dalam kalangan jemaah menerusi program kebersihan bangunan penginapan jemaah haji di Mekah dan juga program kebersihan masyair bagi musim haji 1447 Hijrah 2026 ya. Perkara ini telah pun dilaksanakan dan kedua-kedua program itu diperkenalkan sejak 2017 turut diiktiraf oleh kerajaan Arab Saudi sebagai program nilai tambah jemaah haji dalam meningkatkan tahap kebersihan operasi tahunan di Tanah Suci. Ia bukan saja bertujuan memastikan persekitaran penginapan dan juga kawasan ibadah sentiasa bersih, malah turut membentuk budaya hidup yang sari dengan semangat sebagai duyufur rahman ataupun tetamu Allah. Syukur. Jemaah-jemaah haji kita setiap tahun sebenarnya dipuji oleh kerajaan Arab Saudi. Setiap tahun, kerana disiplinnya, kerana kebersihan yang kita laksanakan. Begitu juga kita mengharapkan kepada jemaah-jemaah yang bakal ke Tanah Suci tahun hadapan pula. Tahun ini kalau tak terpilih, tak apa, kita doakan kita panjang usia, mudah-mudahan kita terpilih untuk ke Tanah Suci menjadi duyufur rahman bagi menunaikan rukun Islam yang kelima, iaitu menunaikan haji. Mudah-mudahan insyaAllah ya. Okey, geng-geng berantus semua okey lagi. Zabidah Yahya melaporkan diri bersama dengan saya, Jajar 83, Cik In, Azlan Abdul Wahid, Mrs. Vario sama bertugas, dan Sadin. Kita ada Miss Yati, Hawalina, Jurisel, Nur Azila, Nur Adila, ada Asrul, Nur Pining, Rabiatul Eliana, Nur Akis, Dik Tan, Abu Ya, kita ada Mazihan Pian, Putri Dalisha, Vigris 92, Mak Cokoma, kita ada siapa lagi, Encik Senyum, Nur Hafidah, Hema Sri Bunga, selamat bertugas dekat KKKA Brickfield, selamat bertugas Hema. Okay, salam kawan-kawan semua. Adrin Amin, ada Faizal, Su Azizan, Rebel Lori TPC, Nur Aisyah. Mantap semua. Geng-geng berhantu. BCB 1215 lapor diri Abang Manis lah. LPT laluan lancar. Mantap. Adi Azuriati dan juga turut hadir bersama-sama dengan saya, Akil Mu hadir. Mantap semua. Okey, tadi kita dah layan sebenarnya lagu-lagu yang rancak dari jam 12 malam hinggalah ke lagu Hindustan tadi kan. Dan selepas seperti biasa melepasi 1.30 minit pagi, kita bertukar mood kita tentunya. Kita bukan bertukar diri kita, tidak. Mood kita, jiwa kita bertukar. Kita nak layan pada lagu-lagu kenangan. Lagu-lagu kenangan, sebab kenangan itu sentiasa hidup bersama dengan kita. Kenangan itu sentiasa ada bersama dengan kita sehingga ke akhir hayat. Sama ada kenangan manis, pahit, ianya tetap akan ada dengan kita. Tapi kalau boleh, kenangan pahit itu jangan dikenang-kenang selalu. Takut luka lama berdarah kembali. Tapi percayalah, kedua-dua kenangan, kenangan manis ataupun kenangan pahit, tetap meninggalkan pengajaran untuk kita. Tetap meninggalkan satu pengalaman yang menjadi cikgu yang terbaik dalam hidup kita, yang mendewasakan kita, yang sampai sekarang baru kita kenal erti kehidupan. Kita dewasa dengan kenangan. Kita kecewa dengan kenangan. Kita gembira dengan kenangan. Semuanya ada. Air mata pun ada dengan kenangan. Macam-macam emosi, macam-macam perkara yang ada dalam kenangan tu kan.
Tapi percayalah, kenangan itulah yang mengajar kita tentang erti kehidupan. Sebab kenangan itu tinggalkan satu pengalaman. Pengalaman itu jadi cikgu yang terbaik, minta kita lebih baik pada hari ini dan juga di masa akan datang. Hashtagnya Seharum Mawar. Menerusi lagu-lagu Menangis Tepi Bujuk Hati, saya nak mulakan dengan lagu ini dahulu daripada komposernya Deli Abdul Ferhat Najib dengan sebuah lagu Menentang Perjodohan. Lagu ini sebenarnya agak sedih sebenarnya, tapi saya percaya anda ada kenangan dengan lagu ini. Terus layan, terus dengarkan Nasional Game Berhantu bertemankan pemilik suara ini, Don Alif Zain Alif.

Ainas. Sekilas fakta, Perak terkenal kerana pelombongan biji timah sejak abad ke-19, terutama di kawasan Lembah Kinta, Batu Gajah dan Kampar. Nasional FM di Ipoh Perak, 90.0 FM. Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah,

lagu ciptaan Hairi, lirik oleh Tok Aki. Strategi dengan kau mutiara segalanya. 2-2 minit pagi, kita berada di jam yang 1-2, jam yang ketiga sudah. Dan senang yang berhantu pertemuan hari Isnin yang berbahagia. Mudah-mudahan hari ini memberikan kita 1000 kebahagiaan. Baik, raya korban. Ada yang rezeki lebih tahun ni dapat buat korban kan. Alhamdulillah dikurniakan rezeki yang lebih, dapat berkorban, dapat mengambil bahagian untuk raya korban. Dan ibadah korban kalau kita lihatkan sebenarnya bukan sekadar menyembelih haiwan ternakan saja kan. Jadi ianya sebenarnya satu lambang ketaatan ketaatan mutlak kepada perintah Allah SWT. Dan kita mencontohi sebenarnya pengorbanan agung Nabi Ibrahim AS dan juga Nabi Ismail AS. Dan di sebalik setiap ibadah korban itu sebenarnya terselit hikmah yang mendidik jiwa kita untuk ikhlas berkorban, mensyukuri nikmat serta menyemai kasih sayang dan juga kebersamaan dalam masyarakat. Jadi korban mengajar kita bahawa setiap pengorbanan yang dilakukan kerana Allah SWT pasti mempunyai nilai yang besar di sisinya, insyaAllah. Begitu juga dalam kehidupan kita. Dalam kehidupan kita, hidup ini perlukan pengorbanan sebenarnya. Dan pengorbanan itu memerlukan apa dia? Perjuangan itu memerlukan apa dia? Ketabahan. Ketabahan, kesabaran itu memerlukan apa lagi? Memerlukan keyakinan kita. Jangan luntur keyakinan. Dan keyakinan pula menentukan kejayaan. Kejayaan pula akan menentukan sebuah kebahagiaan. Itulah dalam kehidupan. Okey, cuaca macam mana? Kalau diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia, baru saja dikeluarkan, ribut petir hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Kelantan di jajahan Gua Musang, di Pahang pula di Tanah Tinggi, Cameron, Pekan dan juga Rompin, Sarawak, di Miri, Subi, Sebeluru dan juga Marudi, termasuklah di Limbang, Sabah pula di pedalaman di Sipitang, Kuala Penyu, Beaufort dan juga Nabawan, Pantai Barat di Papar, Butatan, Penampang, Kota Kinabalu, Kutuaran juga Kota Belud, termasuklah di Tawau serta Sandakan dan juga Labuan sehingga jam 5 pagi nanti. Nah, itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Geng-geng yang berhantu semakin ramai melaporkan diri. Antaranya Mazia Kafa melaporkan diri untuk saya, Maria Ariana Yana Simon Jaunis Mazia. Kita ada Saiful Nizam, si Ujang Degil, Lama Lori, bam, bam, bam. Dina Dino, Love Binky, Mizi 85, Kalisha, Syam Nurin, Nurmira Amira, Dina Yusof, Fariza Talib, Danishka Ju, ada Marina Yatim, Janggut Handsome. Janggut Handsome, ya, saya percaya. Jadi yang nak handsome tu belalah Janggut. Alif, ada Husin, ada Alia Sweet, Muhammad Farid, Diamond 85, ada Lin 79, Asrul Boy, Nurul Aini, Cik Puan Harum Manis, kita ada siapa lagi, Pencinta Kedamaian, Rohatun, Masri Katim, Syahrizal, Mimi 85, Jack Sparrow, Norohan Awang, Kak Nayana. Okey, Rahman, Haraman lah lagi yang melaporkan diri bersama dengan saya. Mantap semua. Maznan 646 memberikan salam untuk saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siti Hajar, terima kasih hadirnya. Rohani katanya terus luncur. AI California hadir, mantap. Ramai-ramai lagi hadir melalui live TikTok, melalui Facebook, Instagram dan juga apa saja platform media sosial Nasional FM. Jangan lupa follow, like dan juga kongsikan. Hashtagnya teruntuk cinta hati. Kita nak layan lagu-lagu menangis tepi bujuk katil. Tapi sebelum itu, dua buah lagu raya untuk anda. Lagu daripada ciptaan Kasim Masdur, lirik oleh Yusno F. Sani Sahuri dengan Bersabarlah Sayang. Terus layan, terus dengarkan Nasional FM Berhantu.

0: keharmonian ni perlu kita pelihara, perlu kita pupuk dan diterapkan dalam diri. Bermula dengan diri kita sendiri, kemudian kita perlu wariskannya tahu kepada generasi seterusnya.
1: Selain itu, rakyat Malaysia juga bertanggungjawab dan berperanan dalam menjaga keharmonian, kedaulatan, keamanan dan keselamatan negara yang kita cintai.
0: Jadi sama-samalah kita hayati prinsip faham, hormat menghormati dan terima dalam memupuk keharmonian dan juga keperbagaian dalam masyarakat Malaysia.
1: Kita kan masyarakat majmuk.
0: Betul tu. Nasional.
2: Berapa ramai antara kita yang pinjam barang orang tapi tak reti nak pulang? Ha, masa mula-mula nak pinjam, bukan main manis ayatnya. Tapi kenapa bila tiba masa, bukan main payah nak pulang? Kadang-kadang buat harta sendiri terus. Jangan macam tu, okey? Adab meminjam kenalah dijaga. Pesanan ini dibawakan oleh

lagu yang cukup syahdu dendangkan kemudian EYE dengan Bimbang Serumpun Kasih Terbuang. Ramai yang dah terimbau kenangan. 2.33 minit pagi waktu ini, ramai yang dah bangun. Alhamdulillah ramai bangun. Bangun nak buat kuih katanya, bangun nak buat nasi lemak, bangun nak buat macam-macam lagi. Nak buat lontong, nak masak kuah lodeh, nak buat nasi berlauk, nasi kerabu untuk jualan awal pagi kan. Ada yang tengah buat kuih waktu ini, mantap semua. Dekat rumah pun mencari rezeki tau. Jadi cari rezeki tu di mana-mana saja, asalkan ada usaha, InsyaAllah rezeki akan datang. Rezeki tak datang bergolek macam itu je kan. Yang tengah bekerja, tengah bertugas waktu ini, segar-segarkan mata terus. Jangan pula nak cari tempat, nak cari celah, kotak, nak tidur. Yang kerja-kerja, yang kerja di kilang kan, apatah lagi mengendalikan mesin-mesin tu, berhati-hati tau. Jangan sampai terlelap. Saya banyak terima ataupun terbaca lah tentang kemalangan di tempat kerja kan. Ada kalanya sampai terputus jari, terputus tangan sebab terlelap ketika mengendalikan mesin-mesin yang ada. Jadi tolonglah ya, bagi mereka yang sedang mengendalikan mesin-mesin tu, jangan sampai leka. Layan lagu-lagu terbaik, tapi jangan sampai leka dan fokus pada kerja anda. Kementerian Pendidikan KPM juga akan menegaskan komitmen akan berterusan dalam menyokong pelajar tingkatan 6 walaupun pengurusan program pra-universiti bakal diselia sepenuhnya oleh Kementerian Pendidikan Tinggi. Jadi Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq menyatakan keputusan tersebut dibuat selaras dengan ketetapan kerajaan untuk meletakkan semua program pra-universiti di bawah kendalian KPT. Jadi peralihan itu tidak menjejaskan penghargaan dan juga sokongan yang telah pun diberikan kepada pelajar tingkatan 6. Selepas ini pelajar tingkatan 6 tidak lagi duduk di bawah Kementerian Pendidikan, tetapi pelajar tingkatan 6 akan duduk di bawah Kementerian Pengajian Tinggi. Cuma tukar saja, tukar kementerian. Namun begitu, sepanjang tempoh pentadbiran di bawah KPM, pelbagai inisiatif telah pun dilaksanakan bagi memperkasakan pendidikan tingkatan 6, termasuklah penubuhan jawatankuasa perwakilan pelajar tingkatan 6 kebangsaan melalui mekanisme pilihan raya bagi memberi ruang kepada pelajar memilih kepimpinan sendiri. Dan insyaAllah pelajar tingkatan 6 akan terus diperkasakan di bawah KPT nanti. Dan saya percaya pelbagai inisiatif, pelbagai insentif, juga pelbagai program akan dilaksanakan di bawah KPT dalam melahirkan anak-anak bangsa kita terus cemerlang dalam pelajaran. Mudah-mudahan rimba malam sama pagi untuk anda. Pija juga, Fida Pidot, ada Ida 75, Wakos Azman melaporkan diri bersama dengan saya, Jas Akbar. Dia kata kota Kinabalu baru lepas hujan, tapi layan lagu-lagu menangis tapi bujuk hati, mantap. Roger 07, Suliza Liza putera bongsu. Kita ada siapa lagi? Ada Awi, Suhaimi Harun, Suhailah Misnan, Mastura, Kaai, ada Oyen, ada Azhar, ada Lalat Hijau, Cahaya Tul Pasar Borong, Azpa Ceras melaporkan diri, Rinova juga hadir. Bersama lagi yang hadir bersama dengan saya, ramai ni, ramai ni, semakin pagi semakin ramai yang melaporkan diri kan? Semuanya tak boleh nak tidur kan? Geng-geng borah tu memang sukar untuk tidur, percayalah. Saya sudah pun bertahun-tahun bersama dengan geng-geng berhantu. Mr. Well, Encik Bongsu, saya dah bertahun-tahun dengan geng-geng berhantu tau. Saya tahu siapa yang tidur, siapa yang tidak. Alangkoi juga turut bersama, ya. Mizi 85 katanya, tak boleh nak tidur bang, tak boleh nak tidur, kita luncur terus. Layan lagu-lagu terbaik menangis tapi bujuk katil dengan hashtagnya teruntuk cinta hati. Tapi sebelum itu, dua buah lagu raya untuk kita dengarkan bersama-sama. Nak bagi semangat-semangat untuk Aidil Adha ni yang bakal menjelang tiba. Kurang lebih dua hari lagi kita bakal menyambut Aidil Adha. Ini dia, bagi mereka yang tak dapat pulang ke kampung halaman. Ramai yang
tak dapat pulang ke kampung halaman. Rindu Syahdu di Hari Raya. Lagu dan lirik ciptaan Salman. Gemesik suara Nurul. Terus dengarkan Nasional Game Berhantu sampai pukul 6 pagi.

0: Sekilas Fakta. Museum Negeri Terengganu, museum terbesar di Asia Tenggara dengan seni bina tradisional dan koleksi sejarah Islam dan maritim. Terengganu juga terkenal dengan keindahan Pulau Peranginan. Nasional FM di Kuala Terengganu, Terengganu 91.7 FM.
1: Wey, mari Terengganu ni wey.
0: Hai, saya Ainas. Sekilas Fakta. Tapak UNESCO Georgetown diiktiraf kerana seni bina dan warisan hidup, budaya komuniti pelbagai etnik yang menggalakkan gaya hidup tradisi, nyata mempesonakan. Nasional FM di Georgetown, Pulau Pinang, 96.9 FM.

fresh dengan hati yang terluka. Diam tak diam kita dah melangkah di jam yang keempat sebenarnya. Sudah pun 3-2 minit pagi waktu ini. Selamat pagi semua. Semua okey lagi geng-geng berantu. Ada yang bangun pagi. Waktu-waktu begini bangun nak sahur katanya. Alhamdulillah ya, dapat berpuasa di awal 10 Zulhijjah ni. Hari ni 8 Zulhijjah. Jadi selamat berpuasa untuk anda yang sedang berpuasa sunat untuk Zulhijjah. Syukur kita terus diberikan kesihatan untuk kita terus lakukan kebaikan ya. Kesihatan kita untuk lakukan kebaikan, bukan kejahatan. Siapa buat jahat, kita lapor je kepada pihak yang berkuasa. Siapa buat jahat, buat perkara-perkara jenayah, kita laporkan terus kepada pihak yang berkuasa. Okay. Jadi saya percaya geng-geng berhantu, peringkat-peringkat Nasional FM, orangnya baik-baik belaka. Sentiasa menjaga tata susilanya. Itu yang terbaik. Geng-geng berhantu memang terbaik lah. Peringkat-peringkat Nasional FM di seluruh negara, seantero dunia terutamanya. Baik, kalau kita lihatkan misi Global Sumut Flotilla ini bukan saja disertai oleh mereka yang beragam Islam tu. Yang bukan beragam Islam pun ramai menyertainya. Dari Malaysia pun ada juga. Pengalaman menyertai misi kemanusiaan Global Sumut Flotilla memperkukuhkan tekad aktivis berbangsa India Padmanabhan Sivasamy, ataupun kita panggil dia sebagai Kapten Siva kan, yang terus bersama usaha solidariti antarabangsa bagi rakyat Palestin tanpa mengira latar belakang agama dan juga bangsa. Katanya ianya dapat membuka perspektif lebih luas mengenai realiti konflik serta penderitaan yang dialami penduduk Gaza, selain memperkukuh semangat kemanusiaan merentas kaum. Jadi beliau menegaskan isu Palestin perlu dilihat sebagai isu kemanusiaan sejagat yang menyatukan semua pihak termasuk rakyat Malaysia yang berbilang kaum dan juga agama. Sebenarnya di mana sajalah, bukan saja di Palestin, peperangan yang berlaku di mana-mana negara itu adalah isu kemanusiaan. Ramai nyawa ataupun jiwa yang terkorban, yang tidak berdosa, kanak-kanak, wanita. Jiwa yang tidak berdosa menjadi korban akibat kerakusan geopolitik antara negara kan? Akibat kerakusan kekuasaan itu. Sama-sama kita doakan apa yang berlaku. Krisis Asia Barat, krisis di Palestin dapat dihentikan serta-merta. Doa kita tidak pernah berhenti. Rakyat Malaysia, doa kita tidak pernah berhenti ya. Oh ya, terima kasih untuk anda yang terus melaporkan diri bersama dengan saya. Zabidi Ahmad hadir, Hadi Esa dari Melaka, Agustina Agung dari Kuching Sarawak, Mama Isyamuddin. Dia kata pendengar setia GBS, dia kata dari Ipoh, saya baru balik berniaga bersama dengan ayah angkat kesayangannya Mansur Taridi Husin. Okey, selamat mendengarkan Ipoh Hujan Aiman Taman Ria, Sarjia PI, Puteri Mawar Biru Ani. Kita juga ada Amy Aimi dekat live TikTok ni, ada Nick Ian, Mona Rahim, Fiza dari Manjung. Kita ada list juga, Zita, Virginia, Vanessa, Nur Aira, ABR83, Abang Long Awang dari Bintulu terus check in, Azli Zabaha, 3 Ainul Wani juga hadir. Okey, mantap. Terima kasihlah banyak-banyak ya. Tepi-tepi lightnya kasih laju sikit lah. Pagi segar mata. Saya kalau nampak tepi light banyak kan, jadi segar mata tau untuk terus bersama-sama dengan anda. Apapun anda akan terus bersama dengan pemilik suara ini sampai pukul 6 pagi. Alif dari Lawas Sarawak. Hashtagnya teruntuk cinta hati, lagu-lagu kenangan anda yang terus ke udara. Merusi lagu ini pula, lagu dan lirik ciptaan Moro, Ratu Rock Tanah Air, Ella dengan Tiada Tangis Lagi. Ini lagu bertahun 1990. Terus dengarkan Nasional Kiam Berhantu sampai pukul 6 pagi nanti.

kumpulan Wings dengan Taman Rasidah Utama. Lagu ini membawa kita ke 3.30 minit pagi. Ramai yang terimbau kenangan. Masa yang berlalu tidak akan kembali lagi. Masa yang berlalu itu akan menjadi kenangan. Tapi apa yang membuatkan kita semakin dewasa? Apa yang kita membuatkan kita semakin dewasa? Pertamanya tentang kesabaran. Kesabaran juga membuatkan kita dewasa, kan? Keduanya ketulusan hati kita. Ketulusan dalam kita mengikhlaskan apa yang berlaku. Dan yang ketiga, rasa syukur kita. Dan tiga perkara ini tentunya membuatkan kita semakin dewasa. Kalau kita ada sabar, kita ada ketulusan, kita ada rasa syukur, insyaAllah bahawa kedewasaan itu kita benar-benar merasainya. Jadi walaupun yang berlaku, kena sabar. Sabar itu pahit, keikhlasan dan juga ketulusan itu sangat pahit. Namun yang pahit itu adalah penawar dalam kehidupan. Percayalah, yakinlah. Baik, bagi mereka yang nak buat urusan tukar nama dalam talian untuk tukar nama kenderaan, Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ mengumumkan penangguhan sementara semua urusan niaga tukar hak milik kenderaan secara dalam talian berkuat kuasa hari ini, hari Isnin 25 Mei 2026. Dan penangguhan itu merangkumi semua saluran digital termasuklah portal awam, kios serta rakan niaga JPJ iaitu MyEG dan juga eAuto Sdn Bhd. Ketua Pengarah JPJ Dato' Edi Fadli Ramli menyatakan tindakan kawalan serta-merta itu diambil susulan beberapa aduan rasmi dan juga aduan di media sosial berhubung insiden pertukaran hak milik kenderaan yang dilakukan tanpa pengetahuan pemilik berdaftar. Jadi JPJ memandang serius perkara ini khususnya yang melibatkan aspek penyelenggaraan dan juga keselamatan rekod pendaftaran kenderaan di dalam sistem JPJ. Bermulanya 25 Mei, semua urusan THM kenderaan bagi kategori persendirian individu dan juga persendirian syarikat hendaklah dilaksanakan melalui kaunter JPJ sahaja, ya. Jadi siapa yang nak tukar nama, pergi ke kaunter JPJ macam dulu-dulu juga. Sebab kalau dalam talian ni tanpa sebab banyak-banyak aduan, banyak aduan tanpa persetujuan daripada pemiliknya, tiba-tiba dah bertukar nama ke kereta tu. Biar betul, kan? Jadi JPJ mengambil langkah untuk menghentikan seketika pertukaran nama hak milik melalui dalam talian. Jadi ambil maklum, ya, rakyat Malaysia yang nak beli kereta, yang nak tukar hak milik kenderaan, nak tukar nama, terus ke kaunter JPJ. Hafizah Ibrahim melaporkan diri. Imran dari Riau, terima kasih Imran. Kita ada Ina, kita ada Amai, Nia, Iris Chomel, Suzana Ahmad. Terima kasih banyak-banyak lah TV-TV lainnya. Terima kasih banyak-banyak yang terus kekal sambil-sambil kita bersembang dekat live TikTok. Saya seronok sebenarnya bersama dengan game Buruh Hantu ni. Sangat-sangat sporting. Semuanya terus kekal setia. Semuanya tak nak tidur lagi. Semuanya nak dengarkan lagu-lagu terbaik. Okay, waktu begini sampai jam 4 pagi nanti. Untuk setengah jam ini kita beri laluan seketika untuk lagu-lagu koleksi 80-an. Kita juga ada lagu raya, tau. Lagu raya koleksi 80-an juga. Nak bagi menyemarakkan raya anda. Ada juga yang masih lagi dalam perjalanan pulang ke kampung halaman waktu-waktu begini, kan. Jadi selamat sampai ke destinasi anda. Yang mencari rezeki atas jalan raya, jangan lupa terus berhati-hati di jalan raya, ya. Abang-abang lori, brother-brother bus semua. Pemandu-pemandu teksi, pemandu Grab. Kasih horn satu kali, pan-pan-pan. Waktu begini. Okay, ini dia sebuah lagu raya. Lagu ciptaan Kasih Masdur, lirik oleh Yusno F. Junaida M. Amin, suasana riang di hari raya. Terus dengarkan, terus layan Nasrani Buruh Hantu sampai pukul 6 pagi nanti.

Persembahan Carol Idilan, lagu pada tahun 1988, Aku Yang Kau Panggil Sayang, menutup tirai koleksi 80-an. Lagu ini membawa kita tepat jam 4 pagi waktu ini, untuk kita melangkah di jam yang kelima. Ui, kejap je masa berlalu saya rasanya untuk pertemuan hari ini, dan memasuki jam yang kelima untuk Nasional Gemburu Hantu. Berbaki 2 jam lagi, masa lagi berteman dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif. Kita akan teman-teman sampai pukul 6 pagi nanti. Nasional Gemburu Hantu, segmen nombor 1 tengah malam anda, 12 malam sampai pukul 6 pagi. Saya banyak terbaca lah dekat media sosial, banyak terbaca mengenai Global Summit for Trila ini ya. Banyak yang memberikan pandangan positif, ada juga yang memberikan pandangan yang negatif. Dia kata summit ini gagal, tak sampai ke Gaza dan sebagainya. Tapi sedar ataupun tidak, saya tidak mengatakan summit Global Flotilla ini gagal meskipun tak sampai ke pantai Gaza. Sebab ianya kalau dilihatkan berjaya membawa impak yang besar dari sudut sokongan dan juga capaian di peringkat antarabangsa tau. Kalau kita tengok selepas pintasan 29 April yang lalu, perkongsian gerakan mencecah 1.5 bilion engagement dan juga reach di platform utama. Dan Sumut Nusantara juga telah pun merekodkan lebih 50 juta capaian Instagram dalam sebulan, membuktikan tarikan perhatian masyarakat antarabangsa terhadap Sumut Flotilla 2.0. Ini bermaknanya Sumut Flotilla berjaya membuka mata antarabangsa mengenai kekejaman yang dilakukan oleh rejim Israel terhadap Palestin. Dan isu Palestin bukan isu umat Islam sahaja, tetapi isu Palestin dilihat lebih kepada isu kemanusiaan. Bayangkan ada juga saudara Islam kita di Palestin sampai 3 hari, 4 hari ataupun seminggu tak makan tau. Hanya minum air dan sebagainya. Kadang-kadang pun tak dapat air. Bayangkan kalau ianya berlaku kepada diri kita, negara kita. Jadi kita kena buka mata antarabangsa. Dan pendirian Malaysia juga tidak akan terhenti setakat itu. Perjuangan Palestin tidak berhenti setakat Global Summit Flotilla 2.0. Tidak akan terhenti di situ. Malaysia akan terus menyuarakan pendirian tegas dalam isu Palestin. Meskipun misi kemanusiaan Global Summit Flotilla telah pun berakhir, perjuangan membebaskan Gaza daripada kekejaman rejim Zionis Israel tidak akan terhenti. Ia akan diteruskan menerusi cadangan penganjuran konferensi dan juga persidangan antarabangsa berkaitan Palestin di Malaysia pada masa depan. Dan usaha ini sangat-sangat penting bagi memecahkan kebisuan masyarakat antarabangsa terhadap penderitaan yang dialami rakyat Palestin. Okey, itu cerita mengenai Global Summit Flotilla. Jadi harap terjawablah bagi mereka yang memberikan negatif tentang pandangan-pandangan yang negatif kan. Itu yang kita kesalkan. Sepatutnya kita sokonglah perkara yang baik, kita sokong. Lina Adam, Khairul Baha, kita ada Jun, kita ada Nita, Cik Ayu, Jomel, Jamila Ahmad, kita ada Helmi juga, Askit, Siti Khalija, Siti Zaliha, Agent White, Gruta Horse, Lady Heda, Niza, Matahari, kita ada Isa, Zam 67, Abi Hashim, Anggrek Desa. Oi, ramai yang melaporkan diri. Ini semua baru bangun tidur ke apa? Ada juga yang katanya tengah bersahur waktu ini bang. Oh, selamat bersahur lah Selamat bersahur untuk anda semua yang bersahur, yang berpuasa untuk 9 ataupun 10 hari di awal Zulhijjah. Rohalizam Yam, Rohazliza Yam. Kita ada Jun sahur juga. Ya, selamat bersahur . Bismillahirrahmanirrahim. Zulaika Azurin juga, selamat pagi untuk anda. Sambung lagi menangis tepi bujur katil. Tapi sebelum itu kita terbangkan anda ke Bollywood seketika melalui paduan suara Udit Narayan, Hema Sardesai dan Hari Haran menerusi lagu inilah. Lagu daripada filem apa? Saya pun lupa Tapi A, B, C, D, E, F, G, H, I, I Love You. Saya ajar anda bagaimana untuk mengeja pagi ini. A, C, D, E,

sebuah lagu ciptaan Cam, lirik oleh Lan Laga. Ringo bersama dengan kumpulan Aero dengan lagunya Terimalah Sayang Cintaku Seadanya. Jadi terimalah pemilik suara ini seadanya. Seandainya pemilik suara ini mengganggu tidur anda di tengah malam sampai di awal pagi ini, maafkanlah diri ini ya. Saya tak ada niat untuk mengganggu tidur anda. Tetapi pemilik suara ini hadir di ruang udara Nasional FM adalah untuk menghiburkan anda. Ada yang resah sepanjang malam, ada yang sedih sepanjang malam, ada juga yang gembira. Macam-macam perasaan yang ada. Kerana hidup setiap insan di muka bumi Allah ini adalah berbeza-beza perjalanan hidupnya. Kita mungkin kita gembira hari ini, besok kita sedih, siapa yang tahu kan. Mungkin ada yang sedih hari ini, besok kita gembira, tak ada siapa juga yang tahu. Tapi apapun, terus tersenyumlah. Walau apapun perasaan kita hari ini, senyum-senyumlah selalu. 4:33 minit pagi. Saya dikabarkan ramai yang tengah bersahur. Tapi jangan lupa niat puasa untuk hari ini ya. Puasa hari ini adalah puasa tarwiyah, iaitu 8 Zulhijjah. Niatnya apa dia? Sahaja aku berpuasa sunat hari tarwiyah kerana Allah Ta'ala. Esok baru kita sunat puasa hari Arafah pula ya. Sebab esok adalah hari paling utama untuk berpuasa sebenarnya, 9 Zulhijjah. Tapi hari ini adalah hari tarwiyah, iaitu amalan sunat yang juga diberi ganjaran yang besar ya. Alhamdulillah ramai yang mengamalkan puasa sunat di awal Zulhijjah, terutamanya 1 hingga 9 Zulhijjah. Dan amalan sunat yang sangat digalakkan pada 1 hingga 9 Zulhijjah dengan kepuncaknya pada hari Arafah 9 Zulhijjah ya. Jadi berpuasa pada hari 1 hingga 9 Zulhijjah itu sangat disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, di mana amalan soleh yang dilakukan dilipat gandakan pahalanya insya-Allah. Mudah-mudahan segala amal ibadah kita, ibadah wajib, ibadah sunat dan apa saja ibadah yang kita lakukan serta kebaikan kita akan diterima Allah Subhanahu Wa Taala insya-Allah. Selamat pagi Pak Sumi yang melaporkan diri bersama dengan saya. Lewat Pak Sumi ya. Puan 79 Rosnani Ahmad, dan kita ada Miss Kayoi. Emma Mikira, nasi lemak kerang katanya. Mantap Emma, nasi lemak kerang. Kerang kasih lebih sikit ma. Bungkus untuk Abang Manis ya. Kita ada Asang, kita ada Ain, ada Idlan, Razlin Ras, Rus Ana. Ramai lagi yang masih terus kekal setia. Kisah Rizah juga masih lagi kekal setia. Mantap. Kasut Buruk juga, Rinova juga eh. Terima kasihlah kerana terus kekal setia. Pemandu-pemandu sebelum saya dah sampai destinasi. Kalau dah sampai, alhamdulillah. Yang belum sampai, terus fokus pada pemanduan anda ya. Jom terus layan lagi hashtagnya Teruntuk Cinta Hati. Tapi sebelum itu, dua buah lagu raya untuk anda. Senandung Hari Raya untuk anda semua. Terus dengarkan Nasional Kian Buruhantu sampai pukul 6 pagi.

yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan diri. Hentikan tragedi.

Kumpulan Putra dengan lagunya Kain Cinta Putih menutup tirai untuk menangis tepi bujuk katil 5.1 minit pagi di jam yang terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua. Selamat pagi semua. Jangan sedih-sedih. Lagi 2 hari lagi kita bakal menyambut Aidiladha. Kena gembira. Aidiladha ataupun Raya Haji, ataupun kita sebut sebagai Raya Korban. Banyak pengorbanan dalam hidup kita kan, tapi kita kena ingat bahawa tak semua pengorbanan itu akan dilihat di mata orang. Tapi percayalah, Allah sentiasa melihatnya ya. Kadang-kadang kita rasa, diri kita rasa penat, semua beban kita kena pikul kan, tapi orang lain selama berdiam diri tak, rasa macam tak adil je. Memang. Tapi jangan biarkanlah penat kita itu menjadi sebuah dendam kan. Kita kena ingat selalu Allah Maha melihat setiap usaha kita. Mungkin orang lain tak nampak, orang lain tak hargai, tapi Allah tahu kita berkorban. Jadi jangan pernah berhenti buat kebaikan walaupun orang tak peduli. Teruskan dengan ikhlas, kerana pengorbanan yang tidak dihargai manusia pastinya dihargai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, insyaAllah. Baik, terima kasih untuk anda yang baru bersama-sama dengan Nasional Game Berhantu. Ada Nur 68, ada Wanda, Ida Khairi, ada Jun, ada Lin, ada Junaida, Mama Moon, Zahafiza, Liana Cik Putih. Terima kasih banyak-banyak ya. Sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat, disampaikan waktu solat fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini, hari Isnin 25 Mei 2026, bersama dengan 8 Zulhijjah 1447 Hijrah di Kota Kinabalu. Telah memasuk waktu subuh pada jam 4.55 pagi, Labuan 4.51. Kuching Sarawak pula akan masuk waktu subuh pada jam 5.18 pagi, Kuala Lumpur dan Putrajaya 5.49, Kuala Terengganu, Terengganu 5.39, Kuantan Pahang 5.44, Kota Baru Kelantan 5.42, Johor Baru Johor 5.43, Bandaraya Melaka 5.48, Seremban 9, Shah Alam Selangor 5.49, Ipoh Perak, Johor Pulau Pinang 5.50, Alustar Kedah pula 5.49, manakala Kangar Belis 5.48 minit pagi. Selamat menunaikan solat fardu subuh untuk semua muslimin dan muslimat di mana jua anda berada. Raudah akan menyusul seketika nanti 5.15 minit pagi. Raudah yang telah pun disediakan oleh penerbitnya Fauzi Marzuki, yang akan disampaikan oleh yang berbagai Ustaz Ilyas, Ilyas Ismail, dengan tajuknya Ujian dan Pengorbanan Tanda Cintanya Allah. Rakaman Raudah telah berlangsung di Masjid Al-Mushinin, Taman Danau, Desa Kuala Lumpur. Jadi sama-sama kita dengarkan ujian dan pengorbanan itu, tanda cintanya Allah kepada kita kan. Jadi bagaimana ujian dan pengorbanan itu, bagaimana tanda cintanya itu, sama-sama kita dengarkan 5.15 minit pagi nanti. Dan seperti biasa, lagu-lagu di jam yang terakhir ada lagu raya juga, jangan risau. Lagu-lagu yang menjurus ke arah ketuhanan, lagu yang mungkin mendamaikan jiwa anda, lagu-lagu yang memberikan maksud yang sangat-sangat mendalam, makna yang sangat-sangat mendalam, kalau anda betul-betul menghayati lirik lagu itu. Walaupun ada kalanya lagu tu lagu rock kan, nampak macam rock cintan-cintun, tapi cinta itu kepada siapa? Anda kena faham akan lirik lagu itu ya. Di jam yang terakhir saya nak mulakan dengan lagu ini, lagu dan lirik ciptaan JS Kevin, Ekspedisi dengan Lagu dari Aku. Terus dengarkan Nasional Game Berhantu, bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, sampai pukul 6 pagi nanti.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi syrah li sadri wa yasir li amri. Wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah lana qulubana fi talabil ilmi. Warzuqna ikhlasu fihi. Wal'amal bihi wan nashru bihi hatta ya'tiyana al-yaqin amin ya rabbal alamin amma ba'du. Alhamdulillah, syukur dan puji dipanjatkan kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Dengan izin ketentuan dan kasih sayangnya, dapatlah sama-sama kita bertemu pada kesempatan malam berbahagia ini di Majlis Al-Muhsinin Taman Desa. Mudah-mudahan diberikan kesihatan, umur yang panjang, keluasan rezeki dan direzekikan dari jalan-jalan yang tak disangka-sangka. Amin ya rabbal alamin. InsyaAllah hadirin hadirat sekalian, kita akan membincangkan satu tajuk, mudah-mudahan bermanfaat. Tajuknya adalah berkaitan tentang ujian dan pengorbanan tanda cinta Allah. Ujian dan pengorbanan tanda cinta Allah. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, Allah Subhanahu wa taala sangat sayang hamba-hambanya. Maknanya kita semua ini Allah sayangkan kita. Cuma kalau kita manusia, kita sayangkan seseorang, itu ada tanda-tandanya. Isteri dia sayangkan suami, dia masakkan sedap-sedap, dia iron, dia gosokkan baju suami tu seminggu dia gosokkan. Selagi suami tu tak cari pasal lah. Tak cari pasal, awak cari penyakit memang dah lah. Dia bukan gosok baju, dengan awak dia gosok sekali nanti. Tapi ataupun suami sayangkan isteri pun ada cara. Caranya, abang kali dibelikan barang kemas, tukar dapur, renovate rumah. Yang penting beli jiwa, kata beli jiwa. Happy wife, happy life. Isteri seronok, dunia jadi gembira. Itu sayang sesama manusia. Tetapi kalau Allah dia cintakan hambanya, salah satunya ialah Allah Ta'ala memberikan manusia ini ujian. Maknanya ujian itu juga adalah salah satu lambang cinta Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Cuma mungkin setengah manusia itu dia salah faham. Seringkali dia beranggapan bila dia dapat ujian, barangkali musibah ke apa, kata dia ni memang Tuhan tak ingat ke aku, dah Tuhan tak sayang ke aku. Salah. Apa jua bentuk musibah datang, pertama sekali kita kena ingat Allah izin itu berlaku. Walaupun kadang-kadang dalam fikiran kita, kenapalah aku yang kena? Why me? Why me? Cakap orang danau desa ni, dia panggil why me? Tuhan boleh saja jawab, why not? Kenapa pula tidak aku boleh tak menguji engkau? Engkau kan hamba aku. Sebab itu dalam Quran Allah berfirman, a'uzubillahi minasyaitonirrajim. Ma asaba min musibatin illa biiznillah. Tak ada satu kesusahan, bala bencana yang menimpa seseorang melainkan dengan izin dari Allah. Surah At-Taghabun ayat 11. Maknanya daripada ayat ini dapat kita faham, walaupun musibah atau ujian tu kita rasa macam kenapalah aku yang kena, macam mana ini semua boleh jadi, kita berpegang pada ayat yang Tuhan sebut tadi, illa biiznillah. Semuanya dengan izin Allah. Seorang anak kecil bermain-main di depan sekolah. Anak kecil lain ramai saja, tapi anak dia yang kena langgar di van. Atau ada pelajar sekolah baru keluar dari surau, kena langgar pula dengan kenderaan gurunya sendiri. Dan guru pun tak ada niat nak langgar anak murid sendiri. Semua ni berlaku kalau kita kata Allah izin. Hati kita kan boleh terima. Kita boleh terima. Kita boleh saja cakap dalam sekolah tu punya banyak murid-murid lain, apa sah anak aku yang kena? Anak aku pula baru keluar surau semayang, dia pula kena. Ini orang Islam, lebih-lebih lagi orang beriman, dia mesti berpegang pada ayat ini betul-betul. Apapun yang berlaku dalam hidup, suka atau tidak, ia berlaku dengan izin Allah. Kalau di satu kampung tu ada satu orang makcik tu, dia kata, ustaz, dekat kampung makcik ni ustaz, ada seorang ustaz tu meninggal. Kenapa makcik? Dahlah ustaz tu dia selalu duk rawat orang. Satu hari ustaz tu pun mati ustaz. Ustaz tu pun mati. Pasal ustaz tu mati, ustaz tu pun kena sihir. Jadi kenapa makcik? Dahlah, dia kan ustaz.
1: kena sihir pula tu. Takkanlah ustaz tak ada ayat minta terbalikkan ayat tu ke, pintas ayat tu ke apa, rukiah balik ke apa, dinding diri ke apa kan. Kenapa? Apa masalah makcik ni? Kan Allah ajar, apa musibah pun illa biiznillah. Kalau Allah izin, engkau doktor, kau boleh merawat macam-macam orang, doktor pun boleh mati. Jangankan ustaz, apatah lagi ustaz manusia. Allah izin, semuanya kan berlaku. Tapi ayat tu dia tak terhenti di situ. Allah sebut, wa man yu'min billah yahdi qalbah, dan siapa-siapa yang beriman kepada Allah, Allah akan pimpin hatinya. Maksudnya, ketika musibah tu menimpa dia dan dia orang beriman, Allah akan bagi petunjuk pada dia, hatinya kan tenang, dia boleh redha, dia boleh menerima dengan hati yang bertenang-tenang. Wallahu bikulli syai'in alim. Sungguhnya Allah Maha mengetahui akan tiap-tiap sesuatu yang berlaku. Hidup dunia umpama bahtera, kadang tenang, kadang bergelora. Ujian datang tanda Allah cinta agar hamba kembali kepadanya. Sebab itu hadirin hadirat semua, kita kena faham bahawa ujian ini juga salah satu daripada tanda kasih sayang Allah. Tanda kasih sayang Allah. Sebab itu dalam Quran Allah menyebutkan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walana

0: Al-Mustaqim, dan sungguhnya kami akan uji kamu dengan ini. Allah sebut bentuk-bentuk ujian Allah Ta'ala terhadap hamba-hambanya, itu termasuklah ujian ketakutan, kelaparan, kekurangan harta benda, jiwa mahupun juga buah-buahan. Namun di hujungnya kata Allah, berita gembiralah kepada orang-orang yang bersabar. Saya ingat dalam kehidupan kita, ini semua ujian-ujian kita semua pernah lalui dah. Pertama sekali ujian apa? Ujian ketakutan. Dalam hidup mana ada orang tak takut? Semua orang takut. Semua orang ada takut. Sekarang ni pun ada yang takut juga. Takut. Takut apa Ustaz? Takut ceramah panjang sangat. Ataupun takut. Dahlah ceramah panjang, takut kalau tak ada makan sekejap lagi ni. Nengok mana band-band apa, tak ada makanan, kok burger ke apa ada, tak nampak pun. Takut tu. Takut. Takut ceramah panjang sangat. Ataupun kadang suami nak pergi masjid, isteri pun takut. Takut suami ni wangi-wangi sangat. Apa benda makcik itu pun nak takut. Takut kamu orang, ya ke pergi masjid tu, entah menyinggah kedai tombia mana, bear, Sabah bear ke apa, kedai tombia mana. Takut. Ataupun dulu masa musim COVID, ramai takut. Ramai takut. Lagi-lagi kalau nampak mana yang beringuh-beringuh tu kan, mana yang bersin-bersin tu, tu pun takut. Takut. Saya masih ingat lagi masa musim-musim COVID dulu, kita kan diajar nak salam pun tangan di dada. Jadi tapi ada ke kadang orang dia main redah salam tu. Jadi saya pula, saya bukan apa, kita hormat sajalah kan. Ada satu orang pakcik tu, dia nak salam saya, dia nak salam dengan saya. Saya pula macam tak agak-agak, pakcik ni okey tak okey ni, pasal nampak dia pun duk bersin-bersin. Lepas tu dia hulur tangan kat saya. Dia tengok saya macam 50-50. Dia kata, alah Ustaz, salam sajalah. Salam pun mati, tak salam pun mati. Itu dia punya ayat. Lalah saya pun, Ustaz main mati-mati. Okey, kita pun hulur lah. Saya pun salam lah dia. Balik pada tu, saya kena COVID. Masa saya kena-kena jolok hidung tu, confirm kena tu, teringat muka pakcik tu. Aku macam nak cari lah pakcik tu. Apa benda? Aduh. Ini pun takut. Takut. Dulu orang kata COVID ni, apa, corona virus, katanya daripada China. Ada orang punya takut nak order nasi goreng China pun takut tau, padahal yang goreng tu mama, tak ada kaitan pun. Takut ni ujian sebenarnya. Takut ni ujian. Harga minyak, ekonomi tak menentu, ni semua takut. Takut nak sana, takut sini, nak salam takut, nak tekan lift takut, takut ada kuman katanya ada pesakit COVID pergi jilat dekat tekan lift tu, macam-macam punya. Dia takut ni, itu normal. Dia hidup ni kalau tak takut sangat pun payah. Hatta kita pun dalam hidup takut pada Allah, takut melakukan dosa, itu kena. Berani sangat pun tak boleh. Awak berani sangat pun tak boleh. Berani lawan hukum Tuhan tu tak boleh. Tapi maksud saya, sesekali takut ni kena ada. Tapi kalau melampau takut, dia akan jatuh jadi paranoid. Melampau-lampau sangat takut.
1: Allahumma

saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Klik, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

Azman Mamat dengan ku pun Restu Ayah Bonda. 5.34 minit pagi. Ini bermakna kurang setengah jam lagi untuk saya bersama-sama dengan anda sampai pukul 6 pagi ya. Kerana pukul 6 pagi hari ini, hari Isnin, sudah tentunya Tiga Suara akan bersama-sama dengan anda menerusi perkongsian yang menarik menerusi Nasional Pagi 6 pagi hingga 10 pagi. Juga seperti biasa pukul 6 pagi nanti frekuensi RTM Negeri juga akan bertukar siarannya menjadi RTM Negeri. Dan rakan-rakan saya telah pun bersiap sedia di konti masing-masing untuk berkongsi dengan anda maklumat yang sahih, yang betul, yang benar, tidak benar, melainkan benar sahaja. Selain daripada itu, dengan segmen-segmen yang menarik di awal pagi di semua, di seluruh negara, RTM seluruh negara, bukan saja RTM Negeri, malah RTM daerah juga, seperti Labuan, Langkawi, Sibu, Sandakan, juga akan bersama-sama dengan anda. 34 stesen radio RTM secara keseluruhannya mempunyai misi dan visi yang sama. Yang paling penting adalah untuk menghiburkan anda. Hiburan yang terbaik itu bermulanya di RTM. Percayalah, yakinlah. Kerana kami sudah 80 tahun usianya, 80 tahun bersama-sama dengan anda. Baiklah, ribut petir, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Perak di Kerian, Larut, Matang dan juga Selama, Kuala Kangsar dan juga Kintas, Sabah di pedalaman, di Kuala Penyu, Beaufort dan juga Pantai Barat, termasuklah di Papar, Butatan, Penampang dan juga Kota Kinabalu dan juga Labuan sehingga jam 9 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia, ya. Terima kasihlah buat geng-geng buruh hantu yang terus kekal setia sejak jam 12 malam tadi sampailah ke saat ini. Syukur, Alhamdulillah, ramai yang teman saya, ramai juga yang baru bangun tidur. Kepenatan ni bang, okey tak apa, penat kan. Lagipun hari ini cuti sekolah telah pun bermula, ramailah ibu-ibu tu tak bangun awal. Kalau tidak, ibu-ibu kena bangun awal, bangun siapkan sarapan pagi, gosok baju anak, macam-macam lagi, siap buat kerja sekolah untuk anak pun ada. Ada, saya nampak, jangan nak bohong. Tapi tak apalah, berehatlah, berehatlah. Selagi kita boleh berehat, kita berehat. Tapi untuk anda yang tak boleh nak tidur, tentunya akan terus layan Nasional Game Buruh Hantu. Okey, berbaki lagi 2 hari. Esok lusa kita dah menyambut Aidiladha. Esok 9 Zulhijjah, lusanya 10 Zulhijjah, lusa kita akan menyambut Aidiladha. Mungkin hari ini ramai yang mengambil keputusan untuk memulakan perjalanan pulang ke kampung halaman masing-masing. Di awal pagi ini ada yang baru mula bercuti kan. Jadi selamat pulang ke kampung halaman. Mudah-mudahan raya korban tahun ini memberikan anda 1000 keceriaan. Mudah-mudahan, insyaAllah ya. Baiklah, sebelum kita berpisah, hormatilah ibu bapa anda, hormatilah guru-guru, hormatilah rakan-rakan kita, hormatilah sesiapa saja hidup dalam aman harmoni, peliharalah kemerdekaan negara kerana itu menjadi tanggungjawab setiap insan bergelar anak Malaysia. Anak Malaysia, jangan lupa kita perkukuhkan perpaduan yang ada mengangkat Malaysia ke arah lebih baik berkonsepkan apa dia? Malaysia Madani. Sebelum kita berpisah juga, sedikit kata-kata untuk kita renungi bersama. Mudah-mudahan kata-kata ini dapat memberikan manfaat untuk kita bersama juga. Jika dunia ini sebenarnya satu tempat persinggahan, mengapa tidak kita perbanyakkan bekalan untuk meneruskan perjalanan? Kerana kita cuma ada satu saja persinggahan. Jadi, renung-renungkanlah. Dan Alif Zain Alif mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.

0: Firman Allah subhanahu wa ta'ala, Hafidhu ala salawati wa salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Yang bermaksud, peliharalah kamu, yakni kerjakanlah dengan tetap dan sempurna pada waktunya segala sembahyang fardu, khasnya sembahyang wusta, yaitu sembahyang asar, dan berdirilah kerana Allah dalam sembahyang kamu dengan taat dan khusyuk. Surah Al-Baqarah 238.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.

الصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام محمودا الذي وعده، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، wahai Tuhan yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji.

Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna bainar rajuli wa bainash syirki wal kufri tarkas salah. Sesungguhnya batas antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan salat. Hadis riwayat Imam Muslim.

0: sentiasa di hati.
1: Tepat 6 pagi.

0: Alhamdulillah hamdan kama yanbaghi li karami wajhihi wa 'izzi jalalihi. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin bima yaliqu bi maqamihi wa ala sahbihi wa alihi. Allahumma ma asbaha bina min ni'matin faminka wahdaka la sharika lak. Falakal hamdu wa lakal syukr. Ya Allah, ya Tuhan kami. Apa yang kami dapat dari sebarang nikmat, ianya dari Engkau semata-mata. Tiada sekutu bagimu, maka syukur dan puji kepada Engkau. Allahumma inna nas'aluka khaira hazal yaumi fathahu wa nasrahu wa nurahu wa barakatahu wa hudah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami pohon kepada Engkau kebaikan hari ini, segala takdirannya, kemenangannya, cahayanya, keberkatannya dan petunjuknya. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifa'an min kulli da'. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami pohon kepada Engkau ilmu yang berguna, rezeki yang melimpah ruah dan penyembuh dari setiap penyakit. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar, Mas?
1: Sihat, alhamdulillah.
2: Alhamdulillah. Okey, baik, untuk pertemuan kita hari ini, Mas, kita bersama di 8 Zulhijjah. Ya. Bersamaan dengan 25 B.
1: Hari ni elok juga number 25, 5.
2: Ya.
1: 26.
2: Dan juga untuk hari ni juga, ada juga yang dikatakan untuk kita disunatkan juga berpuasa hari ni. Begitu juga dengan sambung dengan esok. Sebenarnya dengan wukuf. Alhamdulillah. Jadi kalau kata kita boleh buat macam tu, hebatlah kita. Sebelum tu juga, Bas. Sebentar tadi telah pun masuknya waktu solat fardu subuh hari ni bagi semua kawasan di seluruh negeri Kedah Darul Aman.
1: Ya, selamat menunaikan solat fardu subuh kepada semua pendengar setia Kedah FM.
2: Baik, untuk anda. Dan seketika nanti kita akan teruskan lagi perjalanan kita bersama dengan Suhaimi dan juga
1: Suhaimi dan juga Sharifah Niti.
2: Yes.
1: Dan juga bagi tahu kata-kata ni satu. Bas tengok-tengok scroll media sosial kan. Okay. Ada satu. Tak semua perjalanan harus laju, Bas.
2: Betul.
1: Dia kena indah. Kadang kita hanya perlu menikmatinya dengan perlahan sampai kita akan tersenyum dan terfikir sendiri betapa Tuhan tu sudah sempurnakan semuanya untuk kita. Dia macam tu. Kan, tak perlu laju tapi indah.
2: Ya.
1: Dia kena macam tu. Okey.
2: Tu kan hari apa orang ni, hari Sabtu orang ni, dia ada terbaca lah satu buku tu, Terlupa Bahagia.
1: Allah. Tajuk dia.
2: Tajuk buku Terlupa tu Bahagia. Terlupa Bahagia. Baca-baca sinopsis dia tu, oi. Oh, macam
1: novel ni. Novel ke buku?
2: Novel.
1: Oh, novel.
2: Terlupa Bahagia.
1: Dia penulisan siapa tak tahu.
2: Dia bukan novel, dia buku. Dia bukan novel. Kalau novel dia cerita semua ni kan. Ni tak. Dia buku. Terlupa, tajuk dia Terlupa Bahagia.
1: Nanti siapa-siapa yang duk dengar ni boleh pergi cari noh. Terlupa Bahagia.
2: Okey, baik, untuk anda jom waktu ni kita berselawat terlebih dulu, Bas.
1: Jom sama-sama kita di Aktif 610
2: #rancakberbisa.

0: Daul Islam. Kita ikuti perkongsian Ustaz Fuad Mokhtar.
1: Saya sangat marah dengan awak. Saya akan pastikan bahawa hidup awak susah. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marah betul Mamat tadi ya. Subhanallah. Terkejut Ustaz. Apa hal tiba-tiba kena marah ni? Alah, rupanya itulah masalah orang yang dia ada isu dalam menguruskan kemarahan dalam diri dia. Ada orang, dia ada konflik dalam diri untuk mengatur sifat marah dia. Dia tak mampu urus marah dia. Dia kalau marah, habis semua campak. Kadang-kadang dengan diri dia, dia campak. Subhanallah. Dia dah tak tahu dah, aku nak campak apa lagi ni. Semua dah kena campak dah. Dia campak diri dia sekali. Allah Subhanahu Wa Taala kan ada cerita dengan kita dalam surah Ali Imran ayat nombor 134. Allah kata pada kita, wallahu yuhibbul muhsinin. Allah itu mengasihi orang-orang yang berbuat perkara-perkara yang baik. Orang yang baik ni Allah sayang. Orang yang sabar ni Allah sayang. Orang yang maafkan manusia lain Allah Taala sayang. Wal afina 'anil nas. Dia boleh terima kesalahan, kesilapan orang lain. Saya pun bukan senang nak terima. Saya adalah orang yang sama kita. Kita orang teliti. Kita adalah orang yang cuba nak berikan yang terbaik. Dan sifat orang yang selalu nak berikan yang terbaik ni, dia ada satu kita sebut sebagai ekspektasi. Dia ada satu tangga ataupun dia ada satu kedudukan tinggi yang dia letak. Kita begitu. Cuma bila orang ada sifat yang selalu nak terbaik, kerana dia ada keinginan yang tinggi, dia ada sifat kadang-kadang kemarahan yang dia kena urus baik-baik. Sebab itu, masalah akan berlaku apabila keadaan meruncing dengan begitu dahsyat. Sebab itu kalau kita tengok kan, contohnya perpisahan yang berlaku dalam rumah tangga, kadang-kadang pun kita takut juga. Ada suami yang menendang isteri. Isteri dia pun dulu belajar silat ya, sampai tali pinggang hitam sempatlah melompat daripada tiang seri rumah tu turun ke bawah. Dahsyat betul kan? Dan memang saling kita sebut bergusti dalam rumah kan. Sebab apa? Sebab tak berjaya menguruskan kemarahan dalam diri. Yang rugi siapa? Anak lah. Sebab anak kena tengok macam mana muka mak yang menakutkan waktu marah. Sebab anak kena tengok macam mana tingginya suara ayah, kerasnya suara ayah ketika marah. Ustaz nak kata, uruslah diri kita masing-masing, insyaAllah. Uruskan. Ustaz, macam mana nak urus? Ustaz, tiga je langkah dia. Yang pertama, waktu kita marah tu, tips dia adalah berhenti seketika. Berhenti seketika. Kita tekan butang berhenti sekejap. Tarik nafas dalam-dalam. Kita ingat Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Itu perkara kedua. Yang pertama Ustaz, apa dia? Berhenti seketika. Yang kedua apa dia? Ingat Allah. Berhenti sekejap. Saya tengah marah ni. Berhenti sekejap. Ingat Allah. Dan yang ketiga adalah bertindak dengan bijak. Jangan buat apa-apa keputusan waktu kita tengah marah. Sebab kebanyakan keputusan yang kita buat waktu kita tengah marah, waktu kita tengah ada rasa benci, perkataan tu tak sama, emosi tu tak sama, dan kesan daripada apa yang kita buat itu tak sama. Ingat, Nabi juga pernah diprovokasi, Nabi juga pernah dimaki, tetapi Nabi tetap berusaha untuk mengawal diri. Buat sebab Allah. Assalamualaikum.
0: Nidaul Islam. #penyaranjakim

0: kami
1: Rock Bali.
0: Jangan lupa bersama di Radio Malaysia
1: Kedah FM.
2: Sedekah bukan mengurangkan tetapi menambahkan. Setiap sen yang diberi adalah saham untuk hari yang kekal abadi. Rezeki takkan kurang, malah berkat makin melimpah.
3: Okey, baik, aktif 610 hashtag rancak berbisa. Okey, baik, ada lagi perkabaran yang kita akan kongsikan bersama dengan anda, Bas.
4: Ya, yeah, dan untuk yang mendengarkan ketika ini, selamat memandu. Tadi pun Mai Reja pun kereta dah banyak kot jalan kan. Mungkin anak-anak rantau dah pulang ke desa halaman,
3: betul,
4: kan,
3: betul,
4: ke
3: betul,
4: kampung
3: betul.
4: Apa semua.
3: Yeah.
4: Terima kasihlah juga sebab menemani saya. Taklah takut sangat kan, tengok awak yang ramai. Oh, lupa kita dah nak raya. Begitu.
3: Kira-kiranya kalau kata hari ini, esok, kemudian lusa tu dah raya dah kan, orang boleh dah buat korban dah 27 hari bulan kan.
4: Maknanya kata hari Rabu kita dah raya dah.
3: Hari Rabu kita raya.
4: Tapi
3: Rabu
4: ni kita nak cerita kan,
3: okay,
4: mengenai dengan penyakit berjangkit ni. Disebabkan oleh virus dan juga walaupun jarang berlaku kat sini kan, dia dikenal pasti sebagai penyakit serius serta sering membawa maut. Apa dia? Iaitu wabak Ebola.
3: Ebola.
4: Kembali menjadi kebimbangan global susulan peningkatan kes di Republik Demokratik Kongo. Dengan Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO mengisytiharkannya sebagai kecemasan kesihatan awam antarabangsa.
3: Ya, kalau tengok sebelah sana kan, penyakit tersebut kan. Kita tengok banyak berlaku daripada dulu lagi. Dan juga kalau kata penyakit-penyakit tersebut di sana macam dengan untuk kebersihan tu tak berapa nak dijaga sangat. Kita tengok keadaan ni.
4: Tak ada simptom awal di sana. Dia mula-mula tu dia jadi macam sesema. Atau masuk demam. Sakit kepala, lepas tu dia letih. Lepas tu jadi serius, dia akan muntah.
3: Okey. Baik, untuk anda ada lagi perkabaran kita akan kongsikan bersama dengan anda. Terus bersama kami di Aktif 610
4: #rancak
3: berbisa.

0: Terima yang dah follow dan like kami. Yang belum, bila lagi. Tonton konten-konten yang menarik di Facebook rasmi Radio Malaysia Kedah FM, Instagram Kedah FM underscore RTM, TikTok Kedah FM underscore RTM, Twitter Kedah FM. Jomlah follow dan like kami.
1: Yatif 610 hashtag rancak berbisa.
2: Okey, baik, untuk hari ini pertemuan kita di hari Isnin.
1: Betul.
2: Dan ada yang nak berniaga hari ini, nak Senayan orang panggil kan.
1: Dekat mana?
2: Nak Senayan kalau dekat kawasan JE, di Pekan Langgar.
1: Pekan Langgar. Dia hari ada kot no, nak ni.
2: Dia ada hari.
1: Pekan Rabu. Ahad, Sahab 4 Ahad balik.
2: Dia pekan-pekan kan. Oh. Pekan Rabu, Pekan Ahad, Pekan Senayan, Pekan Selasa, Pekan Sabtu.
1: Pekan Rabu. Bukan Rabu pun memang kat situ lagi.
2: Okay, ada lagi kabar nak ibas?
1: Ada. Okay, tapi ni pun cerita yang sedih juga lah kat anak raya ni kan. Mm-hmm. Mengenai dengan bot ni, jatuh bot. Di pelantak minyak. Dan juga dia kata, ya, hak tu memang suami dia, dia kata. Demikian kata Nur Khairina Dania Azrin Khairil, 28 tahun yang tidak dapat menahan sebab selepas mengesahkan suaminya antara mangsa maut dalam tragedi latihan pemindahan kecemasan menggunakan bot di sebuah pelantar minyak di luar pesisir Terengganu Pahang tengah hari kemarin.
2: Latihan
1: Dan juga wanita yang sedang sarat mengandung hampir 8 bulan itu, kali terakhir dia berhubung dengan suaminya Muhammad Faizwan Hakim Muhammad Bustamam 28 adalah pagi kemarin menerusi aplikasi WhatsApp. Dia cuma cakap selamat pagi. Dia balas macam tu lah, balas macam biasa tu kan. Malam tadi pula kami sempat buat panggilan video call sebelum tidur apa semua tu. Kan tu yang dia tak boleh nak tahan sebab sangat. Sebab apa tahu? Sebab dia kata dia janji nak ambil cuti panjang, nak teman dia bersalin anak kedua. Yang tu rasa macam dengan
2: ralat sangat kan.
1: Ralat sangat lah. Ya Allah Tuhanku, dia kata, tapi nak buat macam mana.
2: Itulah,
1: kena kuat, kena. Kalau kita habak dia sabak pun tak boleh, sebab dia yang merasai benda tu kan.
2: Itulah, bukan kita kan. Tapi sekurang-kurangnya kita berdoa untuk dia kan. Okey, baik, untuk anda ada lagi berkabaran saya, kita akan kongsikan bersama dengan anda. Kita doakan yang terbaik untuk mereka yang menerima musibah untuk waktu ni. Supaya apa yang diinginkan oleh mereka, orang kata apa, yang keruh kembali jernih ya, yang tak sihat kembali normal macam kita, mampu menikmati apa yang ada di bumi ilahi ini. InsyaAllah sama-sama kita doakan yang terbaik untuk anda di Aktif 610
1: #rancakberbisa.

0: rasa hatiku girang, kawan-kawan ku riang.
1: Kalau saya pembawanya, kenapa hantu tu nak kacau saya juga?
2: Kalau Bibi takut dengan gangguan yang ada dalam kampung ni, jangan risau. Saya ada.
3: Mereka hadir sebenarnya, saat diperlukan dengan kekuatan dan pengorbanan. Sempena Hari Jururawat. Ikuti kisah dalam Klinik Mistik Selasa, 12 Mei 2026, 9.30 minit malam.
4: Kampung kita, macam-macam benda pelik berlaku.
3: Our nurse, our future. Empowered nurse, save life. Selamat Hari Jururawat daripada kami, semestinya hanya di TVOK.

0: Ya, selamat pagi untuk anda semua yang bercuti, selamat bercuti, yang baru saja tempuh negeri Kedah Darul Aman. Banyak juga abang tengok di media sosial, ada hubuh dah kan kalau naik highway tu. Negeri Kedah Darul Aman ke? Selamat datang ke negeri Kedah ke? Ha, yang tu kan? Oh, memang syok kan bila sampai-sampai situ tu, kita dah jadi orang kata apa ni, orang Kedahan. Memang vibe nak cuti tu ada tau.
1: Jadi bila nampak bendang jadi balik dulu, kita nampak bendang tu, ya Allah, ni dah kampung halaman kita dah ni.
0: Syok, padahal bukannya sampai kampung kita lagi kan. Baru tempuh negeri Kedah tu, kita rasa macam ni memang jiwa aku kat sini ni.
1: Oi, nampak gunung jerai tu, ya Allah. Itulah. Okey, baik, sebab pasal gunung ni kan, yang kita nak kongsikan juga, disandarkan seramai 13 orang di Kotiri tersesat ketika mendaki bukit dalam kejadian di pusat penemuan hutan hujan RDC di Sepiluk semalam ya. Jadi difahamkan operasi mencari dan menyelamat kesemua mangsa masih lagi dilakukan oleh sepasukan anggota bomba. Ketua Balai Bomba dan Menyelamat Sandakan Jimmy Lagun berkata pihaknya menerima laporan mengenai kejadian itu pada jam 7.38 malam mesti talian kecemasan. Tapi orang kalau nak mendaki kan, sebab itulah kalau nak mendaki ke apa dalam hutan simpan ni, dia kena kita orang kata apa, permohonan, buat permohonan terlebih dahulu untuk nak masuk dalam kawasan hutan simpan ni. Kalau tidak, dia salah tau. Memang. Tak boleh.
0: Dan juga nak pi tu pun, dia kena orang kata apa, ada orang yang memang arif
1: guide dia kan.
0: Bak hutan ni, bak gunung apa semua kan. Orang tu maling gunung kan.
1: Maling gunung.
0: Dia kena ada kepakaran tu. Kalau kita nak pi pakai Kedahnya tu, memang sesat, tak keluar dah ini.
1: Satu lagi, polis masih lagi giat mengesan remaja wanita yang dilaporkan hilang ketika turun dari pendakian semalam selepas kali terakhir dilihat bersama bersendirian di Bukit Asa, Hulu Bernam, Hulu Selangor kan. Kita tengok kes tu pun sekali dengan tim dia, tapi dia seorang yang patah balik. Jadi Ketua Polis Daerah Hulu Selangor, Assistant Commissioner Ibrahim Hussein berkata pihaknya menerima maklumat berhubung dengan kehilangan Nur Izzati Humaira 18 tahun pada pukul 2.30 petang semalam, dan juga anggota bertugas memaklumkan mangsa hilang ketika turun dari pendakian bersama keluarganya. Dan juga siasatan mendapati aktiviti pendakian mangsa bermula pukul 8.40 bersama 6 ahli keluarga, dan juga 10.50 pagi ketika perjalanan turun semua pendaki berehat manakala mangsa meminta kunci kenderaan dan beg galas dari ibunya kerana mahu turun terlebih dahulu dan berehat di dalam kereta dengan alasan tidak tahan panas dan penat. Tu dia turun dulu dengan ahli keluarga.
0: Tapi okeylah kan dia?
1: Tak tahu lah.
0: Masih hilang lagi?
1: Tak tahu lah. Untuk tengok dalam berita ni, semalam sampai lah ni masih tak jumpa lagi ya kabar kan? Kalau dah jumpa dah waktu ni, belum pasti dia kan?
0: Belum pasti lagi. Nanti kami update lah Mungkin dia punya pandai akan update juga. Boleh cerita sikit ke habis dah?
1: Nak pergi sekejap lagi. Kita sambung sekejap lagi.
0: Sekejap lagi kita sambung pula sebelum ke utama 7 pagi.
1: Okey.
0: Aktif Now 10.
1: #rancak berbisa.

0: Okey, Abang aktif 610 hashtag rancak berbisa. Okey, Abang, sebelum kita nak ke Angkasa Puri Kuala Lumpur, ada lagi perkabaran yang kita nak kongsikan bersama untuk pendengar pagi ni yang duk dengar kita lah ni.
1: Ada. Mestilah ada kan. Yang bercuti tu memang syok lah kan. Macam-macam. Orang ni pencari daging. Mungkin dah cari daging lah kot.
0: Ada.
1: Nak buat macam-macam lah. Nak raya ni apa semua ni. Tapi pas nak kongsi mengenai satu fakta ni. Menerusi Public Health Malaysia. Iaitu 1.2 bilion manusia hidup dengan gangguan mental. Macam kemarin pun kita dah ada bicara jiwa tu kan. Ataupun cerita about mental juga
0: lah. Mental. Mental ni gangguan lah.
1: Gangguan. Kalau kata hang ni mental lah.
0: Oh, marah.
1: Bahaya.
0: Tapi sebenarnya tu hakikatnya
1: kan. Tu hakikat dia.
0: Okay.
1: Kita tak tahu punya kita pun mental. Kan? Okay, kajian terbaru The Lancet melaporkan hampir 1.2 bilion orang di seluruh dunia dengan gangguan mental pada tahun 2023. Dan juga angka ini hampir dua kali ganda berbanding tahun 1990-an. Dan juga paling banyak meningkat ialah anxiety dan juga kemurungan. Dan juga lebih membimbangkan tau apa dia. Beban gangguan mental kini paling tinggi dalam kalangan remaja berusia 15 hingga 19 tahun. Bahaya.
0: Belasan tahun.
1: 15 hingga 19 macam tingkatan 3 macam tu kan.
0: Tinggal lepasan SPM tu.
1: Ini bukan sekadar angka dalam jurnal, ini mungkin anak yang makin senyap di rumah, pasangan yang nampak biasa tetapi kepalanya tidak berhenti berfikir. Takkan sekerja yang masih datang kerja masih tersenyum, masih jawab saya okey, tapi sebenarnya sedang memujuk diri untuk bertahan hari demi hari. Itu bahaya. Kan selalu orang kata anxiety.
0: Oh, anxiety.
1: Jadi anxiety dah 2-3 bulan.
0: Anxiety tu dia ketak-ketak lagu mana? Anxiety ni apa dia?
1: Ketak-ketak.
0: Parkinson nak ketak tu. Ni anxiety apa dia?
1: Anxiety dia bimbang terlebih.
0: Oh, bimbang terlebih.
1: Ada contoh macam ni. Dia bimbang hak ni. Sekejap lagi. Contoh dia nak buat apa-apa kan. Benda tak edit lagi tapi dia dah fikir.
0: Oh, dia fikir macam kita buat topik. Dia fikir depan tu.
1: Lepas tu bila jadi macam tu, tak terawal dia akan jadi murung.
0: Tak belajar.
1: Bila duduk elok, sembang kita apa semua, kita pun dia diam. Tu dah memang.
0: Oh, anxiety.
1: Bukan anxiety dah tu, waktu kemurungan dah.
0: Oh, kemurungan
1: dah.
0: Masa
1: dia anxiety tu lah kita kena dekat dengan dia.
0: Oh, sebelum kemurungan tu.
1: Ada anxiety tak?
0: Bukan kita doktor kan?
1: Kita bukan doktor. Itulah kita nak bincang.
0: Ya, kita nak abang.
1: Abang. Anda boleh pergi ke laman web tu lah. Public Health Malaysia.
0: Okey. Baik, untuk anda waktu ni juga itu bukan amkau tersebut, jadi kita kena ambil tindakan yang cepat, yang pantas kalau berlaku semikian. Takut nanti sebab berlaku bas kata tadi umur 15 hingga 19 eh.
1: 19 tahun. Itu bahaya kan? Tu kan sebab kes-kes bunuh sekarang ni pun semuanya melibatkan
0: ada masalah juga remaja, mental. Kan? Masalah mental. Okey, baik, untuk anda itu bukan amkau tersebut dan sebelum kita nak ke utama
1: 7
0: pagi. Kita nak anda semua pagi ni tarik nafas dalam-dalam.
1: Tarik.
0: Okey. Hembus perlahan-lahan. Tarik lagi.
1: Berapa kali tarik ni?
0: Hembus perlahan-lahan.
1: Senama jantung.
0: Senama jantung.
1: Paru-paru.
0: Boleh lah tu. Tapi kita nak bagi kesegaran kita pagi ni supaya orang kata bahawa oksigen ada dalam badan kita tu berfungsi dengan sebaik mungkin. Kita tak lagi jadi macam dengan anxiety tadi ni.
1: Tapi kena sok gigi dulu lah kalau dekat orang kan.
0: Ni dalam kereta.
1: Seorang-seorang tak apa. Jangan dekat
0: orang. Jom lah. Kita nak pergi ke Kuala Lumpur lah. Sekejap kita nak sambung balik.
1: Betul. Lepas ni bersama dengan Ibas. Dan Runan 10.
0: Hashtag Rancak Berbisa.

28 aktivis GSF 2.0 tiba di tanah air. Seorang rakyat Malaysia disahkan maut dalam insiden bangunan runtuh di Filipina. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nur Ain Abdullah dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dah menyerok semua ke?
0: Dah, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
0: Ada juga yang berpuasa kan? Dia puasa. Sambung sampai esok.
1: Betul-betul. Bagus.
0: Bagus itu, macam tu.
1: Kalau kata kita boleh buat macam tu, tuan-tuan puan, senang kan kita ni. Sebab apa? Kita menandakan kita ni masih lagi mampu untuk melakukan ibadat dengan sebaik mungkin, insyaAllah. Supaya Allah menerima
0: bukan
1: segala ibadah
0: nak
1: kita.
0: Bukan senang nak puasa kan?
1: Oh?
0: Senang boleh makan.
1: Boleh makan. Oh, yang... ni nak buat kalut ni, nak buat ketupat, nak buat lemang lah, nak raya walaupun raya haji kan. Tapi kita still lagi raya, memang tetap raya.
0: Haa, Bas dah makan dah ketupat semalam.
1: Oh tu?
0: Api rumah mentua kan? Dia dah buat dah ketupat.
1: Tu dia ketupat kacang apa?
0: Ada. Ketupat yang kosong.
1: Ketupat kosong. Kita tahu kata suka ketupat kosong.
0: Rasa macam, oh sedapnya liat-liat tu kan. Tapi rumah Bas tak buat gila.
1: Ada lagi?
0: Tak gila. Esok ubat.
1: Jadi baru ni duk-duk-duk. Kan bila nak ibadah kurban ni macam-macam ada. Jadi duk proses lah dalam freezer tu. Yang kotak tu. Bawa keluar apa semua. Mama tengok ada lagi tu yang kata ketupat. Makanan yang ketupat. Ketupat bila pun tak tahu. Tengok ada lagi lebih kurang 10. Lebih
0: tapi
1: 10
0: boleh
1: biji.
0: Tapi boleh makan lagi sebab dia defrozen kan.
1: Tapi kita tengok tu macam tak apa nak ni dah.
0: Tak
1: sebab tak apa nak elok sebab dia campur masa dengan ayat daging. Tu rasa kalau makanan tu dia kata aku dah duduk lama dah dalam ni. Dia kata macam dalam nyara lah kan. Apa-apa jenis makanan nak duduk ada tu. Itulah rasanya. Okey baik, ada perkara kita nak kongsikan bahas waktu ni.
0: Ada. Mungkin yang balik raya di Kuching ke.
1: Kuching
0: Sarawak kan. Ataupun orang Kuching Sarawak balik main sini menikah dengan orang Semenanjung. Dia macam-macam kan. Jambatan terpanjang merentasi sungai di negara ini dibuka secara rasmi. Sekaligus menjadi mercu tanda baharu pembangunan infrastruktur di Sarawak.
1: Oh Sarawak.
0: Tahu tak jambatan tu nama dia Jabatan Batang Lupar No. 1.
1: Jambatan.
0: Bukan jabatan tu. Jambatan Batang Lupar No. 1 itu dirasmikan Timbalan Premier Sarawak Dato' Ahmad Douglas Ugah Embas. Projek itu dilaksanakan di bawah pakej D2B. Dan juga jabatan berkenaan dibina dengan laluan tunggal dua lorong sepanjang 4.8 km mengikuti piawaian Jabatan Kerja Raya JKR.
1: Ya, okey, itu dia. Jadi seronok lah balik raya tahun ni kan.
0: Media sosial tu kan? Tengok tu dia jabatan tu.
1: Jabatan tu memang panjang.
0: Lalu pun seriau. Siapa nak lalu pun seriau tengok
1: ni. Tu macam kita tengok gambar yang di Cina tu kan. Yang panjang tu. Yang di Cina tengok.
0: Ui takut.
1: Okay.
0: Jabatan Pulau Pinang pun kita risau.
1: Sebab pasal jambatan ni kan. Yang mana nak lalu tu dia kena ada cukai jalan jugalah. Sebab tu juga nak untuk menambahkan kan? Lagi kita nak buat infrastruktur apa semua tu kena ada lah. Sebab kita nak lalu tak jalan kena ada cukai lah kan. Kita duduk tanah kita pun kena bayar cukai. Okay. Baik untuk anda. Berkenaan dengan satu lagi perkara yang dimuat naik juga hari ini, Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ mengumumkan penangguhan sementara semua urusan ataupun urus niaga tukar hak milik kenderaan secara dalam talian berkuat kuasa esok. Jadi hari inilah kalau tengok cerita ni kan. Jadi penangguhan itu merangkumi semua saluran digital termasuk portal awam, kios serta rakan niaga JPJ iaitu MYEG dan juga e-auto Sdn Bhd. Jadi ketua pengarah JPJ Dato' Eddie Fadli Ramli dalam satu kenyataan hari ini maklumkan tindakan kawalan serta merentau itu diambil susulan beberapa aduan rasmi dan aduan di media sosial berhubung insiden pertukaran hak milik kenderaan yang dilakukan tanpa pengetahuan pemilik berdaftar. Jadi JPJ memandang serius tahu perkara ini khususnya melibatkan aspek penyelenggaraan dan keselamatan rekod pendaftaran kenderaan di dalam sistem JPJ. Geran duduk dekat kita. Tahu-tahu kata nama hak gerah nak orang lain. Naik nama. Nama macam nama kita. Tengok-tengok orang lain dah ni dah. Ada juga yang tu, kes tu ada juga dilaporkan ya.
0: Bahaya tu.
1: Okey, baik. 7.30 minit pagi.
0: Kita nak ke mana, Bas?
1: Kita nak tinjau bagaimana keadaan cuaca sepanjang hari ni lah.
0: Ya, kok sini tak hujan ni?
1: Sini tak ada.
0: Oh, tak ada hujan?
1: Tak ada.
0: Tapi belah Gunung Jerai sana ni hujan.
1: Alhamdulillah.
0: Sampailah ke Sungai Limau eh.
1: Tak sah ni?
0: Sungai Limau tak hujan.
1: Tepas
0: kata, sini tak hujan.
1: Tak ada hujan sini.
0: Kan, macam tu lah.
1: Okey. Baik untuk anda, saat lagi kita sama-sama nak ketahui bagaimana keadaan cuaca dan juga suhu di negeri Kedah Darul Aman, insyaAllah.
0: Ya, semuanya bersama dengan kami. Di mana lagi?
1: Di Aktif 610.
0: #RancakBerbisa.

0: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 7.30 minit pagi, Bas.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Bila diri kita kena jawab. Ya. Tak jawab berdosa.
0: Beri salam sunat. Jawab salam wajib.
1: Itu dia.
0: Sebab kena jawab salam kami.
1: Okey, baik. Untuk hari ini kita nak terus ke Jabatan Meteorologi Met Malaysia di Kepala Batas Alustar Kedah Darul Aman bersama dengan siapa hari ini, Bas?
0: Bersama-sama dengan Cik Idham Husin. Ya, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullah.
0: Sihat, Cik Idham?
2: Sihat, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
0: Itu yang kita nak dengar tu.
1: Ha, ya, ya, ya.
0: Kan, nikmat sihat tu penting sebenarnya. Okey, jadi kita teruskan dengan laporan cuaca hari ini. Silakan.
2: Terima kasih kepada DJ yang tugas. Assalamualaikum dan selamat pagi kepada semua pendengar Kedah FM. Mereka merupakan ramalan cuaca bagi negeri Kedah selama 12 jam mula dari 8 pagi pada hari ini. Di keseluruhan negeri Kedah, hujan beberapa tempat di waktu pagi. Petang ribut petir di beberapa tempat, senja hujan di beberapa tempat di kawasan pedalaman. Suhu minimum 25 darjah Celsius, suhu maksimum 32 darjah Celsius. Keadaan laut bergelora setinggi 2.5 hingga 3.5 meter. Aktiviti akan jadi berbahaya untuk bot-bot kecil. Sekian sahaja laporan cuaca untuk hari ini dari Pejabat Meteorologi Kedah. Terus mendengarkan Radio Malaysia Kedah FM. Assalamualaikum.
0: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih Cik Idham sekali lagi ya.
2: Sama-sama.
1: Okey, itulah dia Cik Idham, kita sempat bersama hari ini. Jadi tak sempat juga Cik Idham. Dia kata dia nak ucapkan selamat hari tadi, tapi tak apalah, esok ada lagi.
0: Aduh, tak done tu.
1: Tak done.
0: Nanti Cik Idham kena ucap selamat raya walaupun hari raya Aidiladha.
1: Kenalah benda tu. Okey, baik untuk anda, saat lagi 7.45 minit pagi. Bas.
0: Okey, kita nak ikuti Sentuhan Duha. Terlebihkan Nazri Mat Nasir, tajuk bang ini.
1: Tajuk hari ini dalam Sentuhan Duha, kita kena pakat tadah tinggal betul-betul. Sebab apa? Kita nak tahu 5 perkara kalau kita nak cemerlang dalam kehidupan kita.
0: 5 perkara nak cemerlang dalam hidup.
1: 5 perkara kena ada benda ini.
0: Okey, sama-sama kita dengar 7.45 minit pagi nanti.
1: InsyaAllah.
0: Dan juga 8 pagi berita tempatan Kedah FM. Yang akan disunting oleh Fakhrul Razi Ismail.
1: InsyaAllah akan disampaikan oleh Basirah Baharum.
0: InsyaAllah. Tuntut anda semua dan juga lepas tu kita ada apa ya, Bas?
1: Okey. Kita lepas berita nanti sekembalinya kita insyaAllah kita nak bawa semua anda bersama dengan kami. Kita nak ke Kuala Lumpur.
0: Ya, kita nak ke seleksi konti pagi. Selamat pagi Malaysia.
1: InsyaAllah.
0: TV 1 dan juga kita bersama-sama dengan Selangor FM dan juga Terengganu FM dan Kedah FM sendiri.
1: Yes, tiga negeri akan digabungkan. Tiga bersama dengan SPM sendiri ya.
0: Topik kita hari ini Aidiladha dan juga Juadah Tradisi.
1: Apa Juadah Tradisi kita di negeri Kedah?
0: Kalau kita nak kongsi ketupat balas.
1: Ketupat balas.
0: Tapi kat Selangor dengan apa nama tu? Terengganu tak tahulah apa nak kongsi kan.
1: Tapi kita
0: nak kongsi ketupat palas.
1: Cantik.
0: Lepas ni kena tunggu Ibas keluar TV 1 hampa.
1: Oh, insyaAllah. Okey, semuanya untuk anda di akhir 6.10
0: Hashtag
1: Rancak Berbisa Cintaku.

0: Sentuhan Duha di Kedah FM. Kita bersama-sama Tuan Syekh Iqbal Hafiz Haji Azmi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa man walah. Tuan-tuan dan puan-puan sidang pendengar Radio Malaysia Kedah FM yang dimuliakan Allah sekalian. Saya teringat ada pesanan almarhum Profesor Diraja Unku Aziz. Dia kata, kalau kamu nak jadi cemerlang, dia kata, you have to manage 5 things. Kamu mesti boleh mengurus 5 perkara. Pertama, tuan-tuan, dia sebut kesihatan. Jaga kesihatan kita yang merupakan amanah untuk tubuh badan kita. Yang kedua, masa. Be punctual. Jaga masa, hormati masa kerana masa itu sangat penting. Pepatah Arab pun ada menyebutkan as-sa'atu kasayfi, maknanya masa itu seperti emas. Yang ketiga, jaga ketenteraman, iaitu kawal stres kita. Yang ni pemusnah hidup kita ni. Stres ni cabut kebahagiaan kita, stres ni akan bunuh semangat kita. Yang keempat, tuan-tuan, kata Profesor Diraja Unku Aziz, bersenam. Luangkanlah masa kita yang banyak-banyak tu, bagilah ada beberapa keadaan untuk kita bersenam. Buat gerakan, tuan-tuan, berjalan. Jangan kita longlai, jangan kita duduk saja berkurung diri, rugi. Bergeraklah, no, tubuh badan kita ataupun bersenam, insya-Allah, no, segala stres pun akan kurang kerana bila kita bersenam, hormon tenang akan timbul. Dan dia kata, letakkan kaedah belajar, yakni sentiasa belajar. Walaupun kita dah habis alam mengaji, tapi tuan-tuan, bos kena belajar dengan anak buah. Anak buah kadang-kadang kena belajar dengan bos. Jabatan A kena belajar dengan jabatan B. Kadang-kadang jabatan belajar dengan jabatan yang lain. Sehinggakan proses pembelajaran sentiasa berlaku, sentiasa kita nak improve diri kita, kita nak menjadikan diri kita sentiasa lebih baik. Tuan-tuan, ini semua bertepatan dengan anjuran agama sebenarnya. Jadi, kalau nak cemerlang, kata Profesor Unku Diraja, Unku Aziz, dia kata 5 perkara ini kita boleh manage, kita akan cemerlang, tuan-tuan. Mau tak mau kita cemerlang? Kalau tuan-tuan mau, patuhilah nasihat almarhum Profesor Diraja Unku Aziz ini, insya-Allah.
0: Sentuhan Duha di Radio Malaysia Kedah FM

mencari ketenangan di pagi hari. Mulakan duha anda dengan pengisian rohani yang mendalam. Kupas pelbagai kemusykilan agama dan motivasi diri berlandaskan Al-Quran dan Hadis. Bersama pakar-pakar agama terkemuka, ikuti sentuhan duha setiap hari 7.45.

0: tepat 8 pagi.
1: Berita Kedah FM.
2: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Basira Bahrum, sekarang disampaikan berita tempatan Kedah FM. Sultan Kedah Al-Aminul Karim Sultan Salihuddin Ibni Almarhum Sultan Batlishah berkenan menerima mengadap Ketua Polis Kedah Dato' Azli Abu Shah. Sesi mengadap diadakan di Istana Anak Bukit Alustar. Polis Kedah dalam kenyataan berkata sesi mengadap tersebut bagi membincangkan beberapa isu semasa berkaitan keselamatan di negeri Kedah. Turut hadir Ketua Jabatan Pengurusan Kontinjen Kedah ACP Ahmad Syahrin Hussein. Siasatan yang telus dan terperinci akan dilakukan bagi memastikan keadilan untuk murid yang menjadi mangsa buli. Malah tindakan disiplin tegas akan diambil ke atas mana-mana pihak yang didapati bersalah. Pengarah Jabatan Pendidikan Negeri JPN Kedah Abdul Rahim Mat dalam kenyataan berkata pihaknya memandang serius mengenai kejadian buli yang berlaku di sebuah sekolah di negeri ini seperti yang dilaporkan oleh media. Kejadian tersebut berada dalam siasatan pihak jabatan. Tegas beliau, semua institusi pendidikan di bawah kelolaan JPN Kedah diingatkan untuk mengambil langkah-langkah pencegahan bagi membanteras salah laku buli. Sekiranya berlaku kejadian buli, ia perlu ditangani dengan segera berdasarkan kepada garis panduan yang telah ditetapkan. Sabtu lalu, media melaporkan seorang murid tahun 3 sebuah sekolah di Kubang Pasu bukan sekadar retak tulang tangan tetapi turut alami 2